0: tersangka saudara FA.
1: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Afred Uder.
2: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
3: Kita bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW, diterima Mbak Almas dan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: Sementara itu, Direktur Eksekutif ICW, Almas Safrina, mengatakan lembaganya tengah mengkaji pelaksanaan program sekolah rakyat. Kajian dilakukan mulai dari konsep program hingga pengelolaan anggaran untuk memastikan penggunaan dana publik berjalan transparan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
4: Yang sudah mendatangi kantor ICW, ya, memang ICW saat ini sedang mengkaji sekolah rakyat. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan kami, mulai dari konsep, karena kami berpandangan bahwa pendidikan itu mestinya berkeadilan dan inklusif begitu. Dan hal lain yang kami soroti adalah terkait dengan pengelolaan anggaran, mulai dari transparansi dan akuntabilitasnya. Memang ICW sedang mendalami beberapa data. Sejauh ini kami ada beberapa catatan yang tadi juga sudah disampaikan.
2: Menurut Amas, ICW juga tengah mendalami sejumlah data terkait dengan metode pengadaan, dugaan kemahalan harga, dan penyedia yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
5: Pada kerangka koordinasi dan supervisi, hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
6: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Adriansah memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Budi mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
8: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
7: Bencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kabupaten Agam seperti infrastruktur, kemudian sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Doakan saja. Semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan Agam kembali pulih dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
9: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di Agam sendiri?
7: Diperbaiki pasca bencana.
9: Iya, prioritas yang paling prioritas.
7: Kita tadi yang pertama infrastruktur jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan seperti sekolah-sekolah yang rusak itu kita perbaiki. Kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
9: Apakah ada evaluasi Pak ke depannya?
7: Evaluasi
9: untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
7: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
9: Memperbaiki ya Pak. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan Pak?
7: Anggaran sudah ada. Nah saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
9: Jumlah anggarannya berapa sih Pak nilainya Pak?
7: Ya.
9: Untuk memperbaiki tersebut membutuhkan anggaran berapa?
7: Anggarannya untuk semua itu sekitar 10
9: triliun ya Pak?
7: Ya, 10 T.
9: Oke.
8: Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
10: Bisa menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
11: Tentu kita sebagai bagian dari pemerintah di Kabupaten Agam melihat pergerakan Pemda baik Agam, Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Pusat ini sudah berjalan baik dalam penanganan pasca bencana, sehingga bagi bagaimana kita anggaran yang sudah ada ini bisa kita laksanakan dengan infrastruktur, pertanian. lain, sehingganya nanti kemudian ekonomi masyarakat kita di Kabupaten Agam ini, terutama di kecamatan dan negara-negara yang terdampak bencana bisa kita atasi.
8: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
12: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
13: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
12: DPP kalau bisa ya kita naikkan. Nundaknya saya ketahui sebelum pengen. Makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan-kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja-belanja dan kemarin teman-teman pokirnya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan, ya kayak gitu.
13: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
14: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
15: ada hijaunya.
14: Ada hijaunya ini enggak. Kalau kecukupan pegawai kan gini, yang namanya kecukupan kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan ancap APK kurang, tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang
13: selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. RRI Surakarta Melati Saan melaporkan.
1: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
16: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan.
17: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah
15: Perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Nasery, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
16: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
17: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
16: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan kepramukaan ini di Kota Palangkaraya, yang mana tujuan utama daripada pramuka.
15: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
18: Gerakan pramuka ini kan tidak muda lagi, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogianya mengikuti perkembangan zaman.
15: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat, khususnya perempuan, melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
19: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
20: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya, cintailah budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
19: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati, mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
21: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu, dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak, ya. Tempoh yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
19: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Husnia melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
0: Laporan khusus.
3: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
22: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
3: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
22: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
23: Strategic competition is sharpening. Energy and food systems are under strain.
24: Persaingan strategis semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
23: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
22: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, mengatakan rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
25: During the meeting, we adopted important documents, including.
26: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
25: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
22: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
27: Editorial.
28: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respons cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CIF Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya baik pendengar, demikian kita telah menyimak informasi dari Pro3R ini pendengar ya. Dan semoga informasi yang disampaikan tadi dapat menambah wawasan kita semua. Dan pendengar, kita di Takeng menyapa untuk pagi hari ini edisi Sabtu 25 Juli 2026 dan masih akan kami hadirkan agam informasi dan juga lagu di ruang dengar Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya. Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.

Tahukah Anda, di balik sejuknya dataran tinggi Gayo tersimpan semangat luar biasa dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terus berkarya tanpa lelah. Bukan hanya kopi Arabica Gayo yang telah dikenal hingga mancanegara, tetapi juga kerajinan kerawang Gayo, aneka produk olahan hasil pertanian, hingga minyak asiri yang semakin diminati pasar. Semua lahir dari tangan-tangan kreatif masyarakat yang berani mengubah potensi daerah menjadi peluang usaha. Kini, pelaku UMKM Gayo tidak lagi bergantung pada pasar tradisional semata. Dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk-produk lokal mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Keberhasilan ini membuktikan bahwa usaha kecil bukan berarti memiliki mimpi yang kecil. Dengan kemauan belajar, menjaga kualitas, berinovasi, dan memanfaatkan teknologi, produk dari kampung pun dapat berdiri sejajar di pasar dunia. Mari dukung UMKM Gayo, belilah produk lokal, promosikan karya daerah, dan banggalah menggunakan hasil tangan masyarakat sendiri. Karena ketika UMKM tumbuh, ekonomi keluarga menguat, lapangan kerja tercipta, dan kesejahteraan daerah pun ikut meningkat. UMKM Gayo, kecil usahanya, besar manfaatnya. Dari Tanah Gayo, menginspirasi Indonesia, mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Yeah.

Ya baik pendengar, satu lagu lagi ya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sebelum kita mengikuti lintas informasi Pro 1 Takengon.

Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Perjalanan panjang warga kampung Kemerleng, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah untuk mendapatkan akses penyeberangan yang aman dan nyaman akhirnya terwujud. Tokoh nasional Anies Rashid Baswedan hadir langsung dan secara resmi meresmikan penggunaan jembatan titian Persatuan Kemerleng pada Jumat 24 Juli 2026. Sebelumnya, aliran sungai Jambuaya sempat memutus langkah anak-anak menuju sekolah, para petani yang hendak ke ladang, hingga memisahkan warga dari sanak saudara mereka. Berkat kepedulian masyarakat luas yang digalang melalui kolaborasi aksi bersama dan Humanis Project, jembatan gantung dengan panjang sekitar 26 meter kini dapat kembali berdiri kokoh. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah Anda, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Kabar baiknya adalah vaksinasi dapat membantu memberikan perlindungan terhadap TBC berat. Dengan vaksin, kita ikut menjaga kesehatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Anak sehat adalah harapan masa depan. Karena itu, saya pastikan anak saya mendapatkan vaksin sesuai jadwal.
0: Jangan ragu untuk datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan mengenai jadwal dan informasi vaksin TBC. Lindungi generasi penerus dari ancaman TBC. Ayo sama-sama kita lengkapi vaksinasi sesuai anjuran dari tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat.

Tahukah kamu, sampah yang kita buang sembarangan hari ini bisa menjadi masalah besar bagi generasi mendatang. Plastik yang kita gunakan hanya beberapa menit bisa bertahan di lingkungan hingga ratusan tahun. Akibatnya, sungai tersumbat, laut tercemar, hewan kehilangan habitat, bahkan kesehatan manusia ikut terancam. Padahal, menjaga lingkungan bisa dimulai dari langkah sederhana. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dimanfaatkan. Ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang di sekitar untuk melakukan hal yang sama. Ingat, bumi bukan hanya milik kita hari ini, tetapi juga milik anak cucu kita di masa depan. Lingkungan yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik yang dapat kita tinggalkan. Jangan biarkan mereka mewarisi tumpukan sampah akibat kelalaian kita. Mari mulai dari sekarang, jadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena setiap sampah yang kita kelola dengan benar adalah langkah kecil untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih nyaman bagi semuanya. Jangan wariskan sampah untuk generasi mendatang, wariskan kepedulian demi bumi yang tetap lestari.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda memperkirakan cuaca di wilayah Tengah Aceh pada hari ini didominasi kondisi cerah berawan di pagi hari. Namun masyarakat diminta tetap waspada karena menjelang sore berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sejumlah daerah. Perkirawan cuaca BMKG Sultan Iskandar Muda Nasyita Az-Zahra Lubis menjelaskan bahwa potensi hujan diperkirakan terjadi di Kabupaten Benar Meriah, Gayo Luas, serta sebagian wilayah Aceh Tengah. Sementara itu, pada dini hari kondisi cuaca di wilayah Tengah Aceh diperkirakan secara umum berawan. Adapun angin diperkirakan bertiup dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km/jam. Nasyita mengatakan kondisi atmosfer saat ini masih mendukung terbentuknya awan hujan sehingga masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi. BMKG juga mengimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang yang dapat disertai angin kencang. Warga diharapkan memperhatikan kondisi lingkungan, terutama di daerah rawan banjir, tanah longsor, maupun pohon tumbang. Selain itu, BMKG mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar. Langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan, sekaligus menjaga keselamatan dan kualitas lingkungan di tengah kondisi cuaca yang masih dinamis. Dengar informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
1: Tahukah Anda, perubahan harga barang yang kita rasakan sehari-hari bisa menjadi tanda adanya inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam waktu tertentu. Ketika inflasi terjadi, kemungkinan kita untuk membeli barang bisa ikut berubah. Karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami dan menyikapi dengan bijak. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, mari biasakan mengatur pengeluaran. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belilah barang yang benar-benar diperlukan dan hindari belanja berlebihan. Kedua, jadilah masyarakat yang peduli terhadap kestabilan harga. Jangan mudah terpengaruh isu yang belum jelas, apalagi melakukan pembelian dalam jumlah besar karena khawatir harga naik. Perilaku seperti ini justru dapat memengaruhi ketersediaan barang di pasaran. Ketiga, dukung produk lokal. Dengan membeli dan menggunakan produk dalam negeri, kita ikut membantu perputaran ekonomi masyarakat serta memperkuat perekonomian daerah. Mulai dari keluarga, kita bisa membangun kebiasaan sederhana, mencatat pengeluaran, menyiapkan anggaran belanja, dan mengelola keuangan dengan lebih bijaksana. Inflasi adalah tantangan ekonomi yang membutuhkan kerjasama semua pihak. Pemerintah menjaga kestabilan ekonomi, sementara masyarakat berperan melalui pola konsumsi yang cerdas. Karena ekonomi yang kuat dimulai dari masyarakat yang bijak. Jangan takut menghadapi perubahan harga, tetap tenang, tetap hemat, dan tetap produktif. Pesan ini disampaikan RRI Takengon.

Semua berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi ikat egomu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.

0: Ya, pendengar, personel Pol Subsektor Gajah Putih, Polsek Timang Gajah melaksanakan patroli rutin siang di Kampung Ronga-Ronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, Jumat 24 Juli 2026. Dalam kegiatan tersebut, personel tidak hanya memantau aktivitas masyarakat, tetapi juga menyampaikan berbagai pesan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkamtibmas. Warga diimbau untuk menolak segala bentuk praktik judi online, meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan dan pencurian data pribadi, serta mengantisipasi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Selain itu, masyarakat juga diingatkan agar tetap waspada terhadap potensi bencana yang dapat terjadi akibat cuaca ekstrim, serta segera melaporkan setiap kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Personel turut mengimbau agar setiap pendatang baru segera melaporkan identitasnya kepada Reje dan aparatur kampung sebagai langkah antisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Pendengar, informasi selengkapnya informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.co.id.
1: Korupsi tidak selalu dimulai dari angka yang besar. Ia bisa berawal dari kebiasaan kecil, memanfaatkan jabatan, menerima sesuatu yang bukan haknya, atau menyalahgunakan kepercayaan. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah hak masyarakat yang hilang, hak untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Jadilah pribadi yang jujur. Tolak korupsi dalam bentuk apapun. Karena Indonesia yang bersih dimulai dari diri sendiri. Bersama lawan korupsi, jujur itu hebat.
2: Eli, liburan yuk. Healing. Soal biaya, aku sudah nabung, Li.
3: Soal nabung, aku juga.
2: Yuk luar negeri, Li. Shh.
3: Ke luar negeri, Indonesia saja. Indonesia punya segalanya. Gunung, pantai, budayanya. Kalau di Indonesia, sekalian kita bisa membantu ekonomi Indonesia, UMKM-nya. Kalau keliling Indonesia, jangan takut gak menemukan makanan khas daerah.
2: Kita, kamu, Gen Z. Cinta negeri? Yuk jelajah Indonesia!

Teman-teman, pernah gak sih kepikiran kalau hujan berasal dari air laut, kenapa air laut rasanya asin sedangkan air hujan justru tawar? Jawabannya ada pada proses yang disebut siklus air. Saat matahari memanaskan permukaan laut, yang menguap hanyalah molekul air. Sementara itu, garam dan mineral yang membuat air laut terasa asin tertinggal di lautan. Uap air yang murni kemudian naik ke atmosfer, mendingin, dan berkumpul menjadi awan. Ketika awan sudah penuh, uap air berubah menjadi butiran air dan turun sebagai hujan. Karena garam tidak ikut menguap, air hujan pada dasarnya memiliki rasa yang tawar. Meski begitu, saat jatuh ke bumi, air hujan bisa membawa partikel debu atau polutan dari udara sehingga kualitasnya dapat berbeda-beda. Jadi, meskipun berasal dari laut, hujan tetap terasa tawar karena alam memiliki cara luar biasa untuk memisahkan air dari garam melalui proses penguapan. Menarik bukan? Alam memang penuh keajaiban yang patut kita pelajari dan jaga bersama.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku nih takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for Yay Info. Ya baik pendengar, untuk kebersamaan kita di pagi hari ini pendengarnya masih akan kami hadirkan lagu di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti cek fakta. Dari Studio Pro 1 RRI Takengon, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti rangkaian siaran yang kami hadirkan. FYI for Yay Info.
2: Neng, makasih ya.
3: Apaan sih?
2: Biasa nih, tanda tangan.
3: Emang laku?
2: Yeh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
3: Sepatu semua?
2: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana.
3: Dari mana?
2: Perancis.
3: Wih, mantap.
2: Mantap kan?
3: Buat gue ya satu.
2: Enak aja.
3: Mau gue ceritain gak?
2: Mau dibuka gak?
3: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
2: Hah, emang kenapa?
3: Yang namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Buat melindungi kaki.
2: Oh, emang ada ceritanya?
3: Gue ceritain ya.
2: Boleh.
3: Begini ceritanya.
2: Oke.
0: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Keds. Tahun 1917, sepatu Keds menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumit tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Sepatu kamu modelnya apa?
2: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
3: Ih, Tapi itu kan
2: sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
3: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
2: Daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
3: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
4: FYI, for yay info.

0: Di era serba digital, informasi datang tanpa henti. Tapi, apakah semua yang kita baca itu benar?
1: Jangan mudah percaya sebelum memastikan. Saring sebelum sharing. Periksa sumbernya. Baca sampai tuntas, jangan hanya judulnya.
0: Ini berita benar nggak sih?
1: Cek dulu deh di situs resmi. Jangan sampai kita ikut sebar hoax.
0: Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget, tapi juga bijak berkomentar, menjaga etika, dan melindungi data pribadi.
2: Gunakan media sosial untuk hal positif, sebarkan inspirasi, bukan provokasi. Karena satu klik kita bisa berdampak besar bagi banyak orang.
3: Cerdas digital, Indonesia makin kuat.

0: Thank you, TikTok.
1: Thank you, TikTok.
2: Peneliti kebijakan publik Gian Khashoggi menilai pengusutan dugaan korupsi ex-Jampitsus perlu diarahkan untuk mengungkap aktor intelektual yang terlibat. Menurutnya, penyidikan tidak cukup berhenti pada pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga harus menelusuri pihak-pihak yang diduga berperan. Menurut Gian, pengembangan penyidikan seharusnya tidak berhenti pada pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam pengambilan keputusan. Gian menilai publik masih menunggu penjelasan resmi dari aparat penegak hukum mengenai kapasitas Febri Ardiansyah dalam perkara tersebut. Menurutnya perlu ada kejelasan apakah yang bersangkutan diperiksa dapat dalam kapasitas sebagai mantan Jampitsus atau sebagai ketua Satgas PKH. Gian mengatakan kejelasan status tersebut penting karena akan menentukan arah pengembangan penyidikan. Menurutnya apabila Febri diperiksa sebagai mantan Jampitsus, pengembangan perkara dapat mengarah kepada pejabat yang berada di atasnya secara struktural. Sementara itu, apabila perkara berkaitan dengan kapasitasnya sebagai ketua Satgas PKH,

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya baik pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti cek fakta pendengar ya. Dan untuk edisi hari ini, pagi ini pendengar, terkait ragam hoax dikaitkan dengan Mahfud MD. Dan mari kita simak faktanya pendengar. Liputan 6.com, hoax bisa saja menyerang mantan pejabat tak terkecuali mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Indonesia, pendengar ya, Mahfud MD. Hoax ini muncul dalam berbagai ataupun beragam tema yang tersebar di media sosial maupun aplikasi percakapan, pendengar. Lalu apa saja hoax yang dikaitkan dengan Mahfud MD? Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, yaitu tidak benar video Mahfud MD umumkan bansos untuk buka usaha. Liputan cek fakta liputan 6.com mendapati klaim video mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan bantuan sosial bansos untuk membuka usaha. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 15 Juli 2026 lalu, pendengar ya. Selanjutnya ada hoax Presiden Prabowo lantik Mahfud MD menjadi Jaksa Agung. Nah, cek fakta liputan 6.com menemukan klaim foto yang menyebutkan Presiden Prabowo Subianto melantik foto MD menjadi Jaksa Agung, pendengar. Dan postingan ini terlihat diunggah salah satu akun media sosial di Facebook pada

0: 10 Juli 2026 lalu. Dan satu lagi pendengar, ada hoax video Mahfud MD bagikan dana bantuan Indonesia dengan daftar via WhatsApp. Tim Cek Fakta Liputan6.com kembali menemukan postingan video Mahfud MD memberikan dana bantuan Indonesia dengan mendaftar melalui WhatsApp, pendengar ya. Dan postingan itu beredar sejak awal pekan ini, pendengar. Dan salah satu akun ada yang mengunggahnya di media sosial, dan akun itu memposting pada 8 Juni 2026 lalu, pendengar ya. Dan pendengar, itu dia deretan hoax terkait dengan Mahfud MD, pendengar. Dan pendengar, melawan hoax sama saja melawan pembodohan, pendengar ya. Jadi hati-hati untuk membagikan gitu ya, membagikan informasi, dan cek dulu faktanya, pendengar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sevima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara online melalui laman siakat.iaintakengon.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347, Kukuh Pamuji 0821-3171-7822, Mulkan 0852-7767-0835, dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.
1: Apa ini? Pesan macam ini kok bolak-balik masuk ke HP-ku ini?
2: Kami menawarkan pinjaman tanpa agunan, hanya dengan modal KTP hingga 50 juta rupiah.
1: Ah, yang betulnya ini?
3: Wey, kenapa kau nih? Dari jauh ku tengok, ngomong sendiri. Kesambat kau ya?
1: Ah, untung kau datang. Cok, kau baca dulu SMS nih.
3: Ini pinjol di, pinjaman online. Nggak usah kau ikuti, bahaya kau nanti.
1: Aku pun macam tak percaya. Mana ada orang mau kasih pinjaman sebesar itu nggak pakai agunan? Cembetul aja ya kan?
3: Banyak sekarang pinjol-pinjol ilegal kayak gini. Nggak usah dihiraukan. Menjebak semua ini. Sengsara orang dibuatnya. Sampai ada yang bunuh diri, tahu kok?
1: Eh, kok merepet pula kok sama aku?
3: Aku kan cuma ngasih tahu, bro.
0: Waspada dan lebih berhati-hati agar tidak terjebak dalam jebakan pinjaman online ilegal.

0: warna kainnya cerah ya, Nah?
1: Benangnya halus atau kasar? Ini kan ciri khas daerah masing-masing.
2: Kenapa kakak tidak jadi pakai pakaian daerah?
3: Aduh, aku lupa kalau kita sebelumnya sudah janjian. Kalau reuni hari ini, kita kompakan mengenakan pakaian yang ada ciri khas daerahnya.
0: Yang aku kenakan ini, kain tenunan Kerawang namanya. Dari Gayo, bisa dimodif, bisa jadi blus.
1: Sekarang ini, kain-kain Indonesia itu sudah mendunia. Bangga dong kain songket, ulos, bisa dikenakan kapan saja. Seperti tadi bisa dimodif, jadi dompet dan gelang. Juga kain dari daerah timur misalnya, bisa jadi tas.
4: Kita-kita ini kan pecinta produk dalam negeri. Bangga dong dengan produk dalam negeri.

0: 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya pendengar, pakar kebijakan publik Faisal Lohi mengusulkan penyidikan dugaan korupsi ex-Jampitsus perlu dikembangkan untuk menelusuri dugaan pencucian uang. Menurutnya, penyidik juga perlu menelusuri pihak-pihak yang diduga terkait agar konstruksi perkara dapat diungkap secara menyeluruh. Dalam paparannya, Faisal mengatakan kajiannya menemukan sejumlah nama dan perusahaan yang perlu didalami aparat penegak hukum lebih lanjut. Menurutnya, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan perkara, termasuk penelusuran dugaan TPPU, diperlukan untuk memperjelas konstruksi perkara. Faisal juga menilai penyidik perlu mendalami peran Febri Adriansyah saat menjabat Ketua Satuan Tugas Penerbitan Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurutnya, perlu dikaji apakah terdapat keterkaitan antara kewenangan yang dimiliki Satgas PKH dengan tindak pidana yang sedang diselidiki. Faisal menambahkan, apabila penyidikan menemukan indikasi TPPU, maka penelusuran tidak cukup berhenti pada dugaan tindak pidana asal. Penyidik juga perlu menelusuri aliran dana, kepemilikan aset, serta pihak-pihak yang diduga menjadi beneficial owner atas harta tersebut. Selengkapnya pendengar, informasi ini dapat Anda lihat pada laman rri.go.id.
1: Pernah nggak sih kita berpikir dunia digital yang kita pakai setiap hari ini ternyata juga punya aturan main baru? Mulai tanggal 28 Maret 2026, hadir kebijakan PP Tunas dan Permen Komdiki nomor 9 tahun 2026 yang bikin ruang digital jadi lebih ramah untuk anak. Intinya sederhana, internet tetap seru tapi harus lebih aman. Sekarang platform digital diminta lebih aktif, menyaring konten yang enggak layak, memastikan usia pengguna, sampai memberi batasan akun media sosial untuk anak di bawah 16 tahun. Bukan untuk membatasi, tapi supaya pengalaman online tetap sehat dan tidak kebablasan. Tapi yang paling penting, ini bukan cuma urusan aplikasi atau pemerintah saja. Di rumah, peran keluarga juga ikut main peran. Mulai dari menemani anak berselancar di dunia maya, ngobrol santai soal apa saja yang mereka lihat di internet, sampai mengatur waktu layar biar tetap seimbang dengan dunia nyata. Karena di balik layar gadget, ada banyak hal yang perlu diwaspadai. Dari konten yang tidak sesuai, perundungan cyber, sampai penipuan online. Jadi, ruang digital yang aman itu bukan soal membatasi, tapi soal menemani, mengarahkan, dan saling menjaga.

septicemia epizootic atau hemorrhagic septicemia atau septicemia epizooticae disingkat SA adalah penyakit menular pada hewan yang disebabkan oleh bakteri Pasteurella multosida serotip tertentu. Di Indonesia, penyakit ini merugikan secara ekonomi. Hal tersebut dirasakan oleh para peternak yang menemukan ternaknya mati terserang oleh penyakit tersebut. Bahkan terkadang tidak sedikit kerugian yang harus ditanggung oleh para peternak. Penyakit ini dikenal dengan sebutan penyakit ngorok karena hewan penderitanya menunjukkan tanda klinis berupa mendengkur. Gejala lain yang sering ditemukan adalah penyakit ini banyak menyerang sapi dan kerbau. Dan kerbau ini termasuk binatang yang lebih peka di antara ternak yang lain. Serta telah dilaporkan terjadi pada ternak kambing dan ternak domba. Pada pasuper akut dan akut, SA atau septicemia epizootica dapat menyebabkan kematian mendadak tanpa adanya gejala klinis. Walaupun demikian, penyakit ini dapat dicegah dengan pemberian vaksin dan dapat diobati dengan menggunakan antibiotika.

Ya baik pendengar, informasi selanjutnya akan kami bagikan terkait harga emas Antam kembali naik Rp7.000 di akhir pekan. Harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan Sabtu 15 Juli 2026. Setelah mengalami penurunan cukup dalam sebelumnya, harga logam mulia tersebut kembali naik Rp7.000 per gram. Berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, emas Antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan seharga Rp2.614.000. Sementara itu, harga pembelian kembali atau buyback ditetapkan sebesar Rp2.352.000 per gram. Masyarakat dapat membeli emas Antam dalam beragam ukuran sesuai kebutuhan investasi. Produk yang tersedia mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1.000 gram dengan harga yang disesuaikan berdasarkan berat masing-masing.

Beragama bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi bagaimana kita hidup berdampingan dengan penuh kasih dan toleransi. Saat kita berbeda, disitulah kita belajar memahami. Moderasi Beragama mengajak kita untuk tidak ekstrim, tidak saling menyalahkan, dan tetap bersatu. Tahukah Anda, moderasi beragama berarti bersikap adil dan seimbang dalam menjalankan ajaran agama, tanpa kekerasan, tanpa kebencian, dan tanpa diskriminasi. Dengan moderasi beragama, kita memperkuat persatuan, menjaga toleransi, dan menciptakan kehidupan yang harmonis.

Medang Jempa, pohon yang memiliki nilai historis di Aceh dengan nama ilmiah Mognalia montanal, yang kini telah mulai langka ditemukan di hutan kawasan Aceh. Pohon ini memiliki kualitas kayu yang tinggi dan sangat baik. Di Aceh, pohon ini dulunya sering digunakan untuk membangun rumah adat Aceh. Menurut sejarah, tahun 1977, Medang Jempa masih banyak ditemukan tumbuh di pekarangan rumah warga. Namun sekarang sangat sulit didapatkan meskipun mendaki ke hutan-hutan di bumi Serambi Mekah itu. Sudah sangat jarang warga yang dapat mengenali jenis pohon ini karena konstruksi rumah saat ini kebanyakan tidak lagi menggunakan kayu. Beberapa tahun belakangan, banyak yang berupaya membudidayakan kembali pohon bernama Medang Jempa ini. Mereka ingin membuktikan bahwa budaya menanam masih belum hilang.

Esensi buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah. Buku Broken Strings, Kepingan Masa Muda Yang Patah, ditulis oleh Aurelia Alida Marie Moremans Bigenho, seorang aktris dan penulis berdarah Belgia Indonesia. Karya ini merupakan memoir yang merekam pengalaman nyata penulis tentang manipulasi emosional, relasi tidak setara, dan proses bertahan hidup hingga menemukan kembali kebebasan diri. Buku ini terbit pertama kali pada 2025 dan tersedia dalam versi digital gratis yang dapat diunduh publik. Secara fisik, Broken Strings terdiri dari 214 halaman, memuat 24 bab termasuk satu bonus chapter. Struktur buku disusun kronologis, dimulai dari prolog yang reflektif, pengenalan latar keluarga penulis, hingga fase pembebasan dan penyembuhan. Sejak awal, penulis juga memberikan peringatan isi, trigger warning, menandakan kehati-hatian dan empati terhadap pembaca, khususnya para penyintas. Isi buku menuturkan perjalanan Aurelia sejak masa kecil di Eropa dalam kondisi ekonomi terbatas, pengalaman perundungan, hingga perpindahan hidupnya ke Indonesia. Pada usia sangat muda, ia masuk ke dunia hiburan, sebuah fase yang membawa tanggung jawab besar sebelum ia benar-benar siap secara mental. Dalam situasi rapuh itulah, Aurelia terjerat hubungan dengan pria yang jauh lebih tua. Relasi yang perlahan berubah menjadi kontrol, intimidasi, dan manipulasi psikologis yang sistematis. Judul Broken Strings, Senar Yang Putus, menjadi metafora kuat atas kondisi batin penulis. Ia menggambarkan dirinya seperti boneka yang digerakkan oleh orang lain, kehilangan suara dan kehendak. Buku ini mengurai bagaimana kekerasan tidak selalu hadir sebagai pukulan, tetapi sering menyamar sebagai kasih, agama, kewajiban, dan rasa bersalah. Dengan bahasa jujur dan tenang, Aurelia menunjukkan bagaimana manipulasi bekerja pelan-pelan, hingga korban mempertanyakan dirinya sendiri. Salah satu hal penting dari buku ini adalah keputusan penulis untuk membagikannya secara gratis dalam bentuk PDF. Aurelia secara sadar memilih jalur ini karena tujuan utamanya bukan keuntungan finansial, melainkan menyebarkan kesadaran. Ia ingin kisahnya dapat diakses seluas mungkin tanpa hambatan ekonomi, agar siapapun, terutama perempuan muda dan para penyintas, dapat membaca, mengenali tanda bahaya relasi tidak sehat, dan merasa tidak sendirian. Keputusan ini juga dihargai oleh penerbit versi bahasa Indonesia karena sejalan dengan nilai kemanusiaan yang diusung buku ini. Dalam catatan penutupnya, harapan penulis disampaikan dengan sangat jelas. Jika kisah ini mampu menghentikan satu orang saja dari melangkah ke dalam hubungan yang menyakiti, atau memberi keberanian untuk bertahan dan mencari jalan keluar, maka semua rasa sakit yang dituliskan tidaklah sia-sia. Broken Strings bukan hanya kisah trauma, tetapi juga kisah penyembuhan, keberanian, dan kebebasan. Sebuah ajakan untuk percaya bahwa senar yang patah masih bisa dilepaskan dan hidup dapat dimulai kembali dengan lebih utuh. Esensi buku, produksi RRI Takengon, Nur Hasanah.

0: Ya baik pendengar, 53 menit telah berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar ya, saatnya kita cukupkan kebersamaan kita di hari ini pendengar, di pagi hari ini menjelang siang pendengar ya. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Karena saat lagi akan ada rekan selfie yang akan menemani ruang dengar Anda hingga 5 jam ke depan pendengar ya. Yang pastinya masih akan kami hadirkan informasi dan juga hiburan untuk Anda. Pendengar, saya Yati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pentingnya helm. Dirancang khusus untuk melindungi kepala dari cedera serius dalam kecelakaan. Kepala adalah bagian tubuh yang sangat rentan terhadap cedera parah, dan helm berperan penting dalam melindunginya. Helm tidak hanya melindungi tengkorak manusia, tetapi juga otak dalam tempurung kepala. Banyak pertanyaan seperti, apakah harus pakai helm? Ya, harus. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang LLAJ, Pasal 106 Ayat 8 tersebut menjelaskan, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian.

0: pembicaraan yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Di bumi, cuaca selalu berubah-ubah. Awan hitam seringkali menjadi penanda datangnya hujan atau badai. Saat langit mulai dipenuhi oleh awan gelap, orang-orang biasanya bergegas untuk mempersiapkan diri. Awan hitam memang memiliki pesona sendiri, meskipun mungkin terlihat menakutkan bagi sebagian orang. Awan hitam terbentuk ketika udara naik ke atmosfer dan mendingin, sehingga uap air dalam udara mengembun dan membentuk tetesan air kecil yang berkumpul menjadi awan. Awan ini biasanya lebih tebal dan pekat dibandingkan awan putih atau cerah. Mereka bisa membawa hujan deras, petir, bahkan angin kencang. Saat awan hitam melintas, suasana seakan berubah drastis. Pencahayaan menjadi redup, angin mulai berhembus dengan lebih kuat. Meskipun awan hitam menandakan datangnya cuaca buruk, mereka juga memberikan momen bagi kita untuk merenung dan menghargai keindahan alam. Kadang-kadang, di balik awan hitam itu, tersembunyi pelangi yang menakjubkan setelah hujan reda. Jadi, meskipun awan hitam mungkin terlihat menakutkan, mereka adalah bagian penting dari siklus cuaca dan memiliki daya tarik tersendiri bagi mereka yang menyukai keindahan alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Takengon. Apa kabarnya di siang hari ini? Dan pendengar, senang sekali saya Selvi kembali hadir menemani ruang dengar Anda edisi Minggu 25 Juli 2026 mulai dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, Pro 1 RRI Takengon kembali hadir menemani Anda dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi di Pro 1 RRI Takengon pada frekuensi 93 MHz. Pada edisi kali ini kita akan membahas tema hak kesehatan setara untuk semua. Nah, tema ini mengingatkan kita bahwa setiap orang termasuk penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, mudah diakses, dan tanpa diskriminasi. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara. Hal ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Regulasi tersebut menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh informasi kesehatan yang mudah dipahami. Akses ke fasilitas kesehatan, alat bantu sesuai kebutuhan, hingga pelayanan yang menghormati martabat dan kemandirian mereka. Namun dalam praktiknya pendengar, masih terdapat berbagai tantangan mulai dari fasilitas kesehatan yang belum sepenuhnya ramah disabilitas, keterbatasan akses informasi, hingga hambatan komunikasi bagi penyandang disabilitas sensorik. Karena itu, pelayanan kesehatan yang inklusif menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah, tenaga kesehatan, maupun masyarakat. Pelayanan kesehatan yang inklusif tidak hanya berarti menyediakan akses fisik seperti jalur kursi roda atau ruang tunggu yang nyaman. Lebih dari itu, tenaga kesehatan juga perlu memahami cara berkomunikasi yang tepat, menghargai kebutuhan setiap individu, serta memberikan pelayanan tanpa stigma maupun diskriminasi. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, mewujudkan hak kesehatan yang setara juga membutuhkan kepedulian kita sebagai masyarakat. Mari ciptakan lingkungan yang ramah, saling menghormati, dan mendukung penyandang disabilitas agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mandiri dan bermartabat. Karena kesehatan adalah hak semua orang, tidak boleh ada yang tertinggal. Dengan semangat inklusi, kita wujudkan layanan kesehatan yang benar-benar dapat diakses oleh siapapun, tanpa memandang kondisi fisik, sensorik, intelektual, maupun mental. Dan peringatan masih selfie temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Ruang Disabilitas dan Inklusi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi. Dan edisi hari ini Minggu 25 Juli 2026 akan saya temani ruang dengar Anda dengarkan program lainnya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Di depan gedung megah bercorak Islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengon.
1: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
2: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
0: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
3: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
2: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
4: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sevima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
1: Baik Pak, semuanya jelas.
2: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di gedung Biro Rektorat, Jalan Yosudarso, nomor 10, Takengon.
4: Benar, kalau online, bisa lewat link siakat.iintakengon.ac.id/spmb/.
1: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
0: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852-1140-9347. Kuku Pamuji di 0821-3171-7822.

Mimbar agama bukan sekedar ceramah, tetapi ruang belajar, refleksi, dan penguatan spiritual. Di sana, kita menemukan pesan moral, toleransi, dan kedamaian. Karena iman yang kuat lahir dari pemahaman yang bijak. Tahukah Anda, mimbar agama berperan penting dalam membangun karakter, etika, dan toleransi di masyarakat. Melalui tausiah dan renungan, kita diajak menjadi pribadi yang beriman, berakhlak, dan peduli sesama.

belajar agama bukan hanya di bangku sekolah dan majelis taklim. Belajar agama juga bisa melalui media yang dekat dengan masyarakat. Melalui mimbar agama, pesan kebaikan disampaikan, nilai kehidupan ditanamkan, dan hati dicerahkan. Lewat mimbar agama, untuk membentuk pribadi yang beriman, berakhlak, dan bijaksana.

Semoga tiga megas pendengar masih selfie temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program ruang disabilitas dan inklusi. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, hak kesehatan adalah hak asasi karena kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia. Hal ini telah ditegaskan dalam berbagai aturan mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan hingga Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi. Artinya, setiap rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun fasilitas kesehatan lainnya harus mampu memberikan pelayanan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Hak tersebut meliputi memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, mendapatkan informasi kesehatan yang mudah dipahami, memperoleh layanan rehabilitasi medis bila diperlukan, mendapatkan alat bantu kesehatan sesuai kebutuhan, memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi, memperoleh pelayanan kesehatan jiwa, hingga pelayanan darurat tanpa diskriminasi. Negara juga berkewajiban menyediakan tenaga kesehatan yang memahami kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan demikian, pelayanan kesehatan tidak hanya sekedar mengobati penyakit, tetapi juga menghormati hak martabat dan kemandirian setiap individu. Meskipun berbagai aturan telah diterbitkan, pada kenyataannya masih banyak tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas. Misalnya, masih ada fasilitas kesehatan yang belum memiliki jalur kursi roda atau RAM yang sesuai standar. Masih ditemukan ruang pemeriksaan yang sulit diakses pengguna kursi roda. Belum semua fasilitas menyediakan toilet yang ramah disabilitas. Bagi penyandang disabilitas netra, informasi kesehatan seringkali hanya tersedia dalam bentuk tulisan biasa sehingga sulit diakses. Sementara bagi penyandang tuli, keterbatasan juru bahasa isyarat membuat komunikasi dengan tenaga kesehatan menjadi kurang optimal. Tak jarang pula penyandang disabilitas intelektual maupun psikososial mengalami stigma ketika datang berobat. Padahal pelayanan kesehatan yang baik dimulai dari penghormatan terhadap setiap pasien. Hambatan-hambatan tersebut tentu menjadi perhatian bersama agar pelayanan kesehatan benar-benar bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Pendengar Pro 1 RRI Takengon masih selfie temani ruang dengar Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

apa yang kamu unggah hari ini bisa tersimpan selamanya. Jaga etika, hindari ujaran kebencian, dan lindungi data pribadimu. Karena jejak digital tak mudah dihapus. Yuk jadi generasi cerdas digital.

Pernahkah kita merasa harga kebutuhan sehari-hari tiba-tiba meningkat? Harga beras, minyak goreng, sayuran, atau kebutuhan rumah tangga lainnya mengalami perubahan? Kondisi ini salah satunya dapat terjadi karena adanya inflasi. Namun, inflasi bukan berarti kita harus panik. Ada banyak cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk menghadapinya. Mulailah dengan menjadi konsumen yang bijak. Belanja sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Buat daftar belanja sebelum pergi ke pasar agar pengeluaran lebih teratur. Manfaatkan bahan pangan lokal dan pilih produk yang memiliki harga lebih terjangkau. Jika memungkinkan, tanam sayuran sederhana di pekarangan rumah untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, mari kita dukung kelancaran distribusi dengan tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau menimbun barang, karena ketika pasokan tetap tersedia, harga akan lebih stabil. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran bersama dalam menjaga kestabilan ekonomi. Dengan kerjasama yang bijak, dampak inflasi dapat ditekan. Menghadapi inflasi membutuhkan kebiasaan hidup hemat, cerdas mengatur keuangan, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Bijak berbelanja, kuatkan ekonomi keluarga, bersama menjaga kestabilan harga. Pesan ini disampaikan RRI Takengon.

93 MHz pendengar dan masih selalu temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema Hak Kesehatan Setara untuk Semua. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, apa sih yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan inklusif? Nah, pelayanan kesehatan inklusif berarti seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Artinya bukan hanya membangun gedung yang memiliki jalur kursi roda, namun juga memastikan bahwa tenaga kesehatan memahami kebutuhan penyandang disabilitas. Komunikasi dilakukan dengan baik, informasi mudah dipahami, tidak ada perlakuan diskriminatif, pasien diberikan kesempatan menentukan pilihan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan. Pelayanan yang inklusif juga menghormati privasi pasien, memberikan rasa aman, menghargai kemandirian, serta melibatkan keluarga apabila memandang diperlukan, memang diperlukan. Ketika semua unsur tersebut berjalan bersama, maka pelayanan kesehatan akan benar-benar menjadi pelayanan yang ramah bagi semua. Nah, pendengar Pro 1 RRI Takengon, mewujudkan pelayanan kesehatan yang inklusif bukan hanya tugas pemerintah, masyarakat juga memiliki peran yang sangat besar. Kita dapat memulai dari hal-hal sederhana, misalnya menghormati penyandang disabilitas ketika berada di fasilitas kesehatan, tidak memandang rendah, membantu apabila diminta, memberikan kesempatan memperoleh pelayanan yang sama, serta menghindari penggunaan kata-kata yang dapat menyinggung. Selain itu, keluarga juga memiliki peran penting dalam mendukung anggota keluarganya yang memiliki disabilitas agar rutin melakukan pemeriksaan kesehatan dan memperoleh layanan yang dibutuhkan. Sementara itu, tenaga kesehatan terus didorong meningkatkan kompetensi mengenai pelayanan kesehatan yang inklusif. Karena pelayanan yang baik bukan hanya diukur dari kecanggihan alat medis, tetapi juga dari sikap menghargai setiap pasien. Dan masih sambil temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Ruang Disabilitas dan Inklusi hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Baga Penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

jangan sembarangan membagikan NIK, OTP, atau password kepada siapapun. Data pribadimu adalah aset berharga. Amankan akun dengan verifikasi 2 langkah. Bijak online, aman setiap saat.

Jempolmu adalah tanggung jawabmu. Sebelum membagikan informasi, pastikan kebenarannya. Cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan jangan mudah terprovokasi. Saring sebelum sharing. Cerdas digital, bijak bermedia.

93 Megahertz pendengar masih saya lebih temani Rona Karanda untuk rangkaian program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Nah, pendengar 10 menit menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar Prosat RRI Takengon, sebelum kita menutup kebersamaan kita di pagi menjelang siang ini, pendengar, mari kita ingat bersama, disabilitas bukanlah alasan seseorang kehilangan hak untuk hidup sehat. Tidak boleh ada yang ditolak, tidak boleh ada yang dipersulit, tidak boleh ada diskriminasi dalam pelayanan kesehatan. Indonesia terus bergerak menuju pelayanan publik yang inklusif. Namun, keberhasilan itu sangat bergantung pada dukungan seluruh elemen masyarakat. Mari kita menjadi bagian dari perubahan tersebut, karena pelayanan kesehatan yang setara akan menciptakan masyarakat yang sehat, mandiri, dan saling menghargai. Demikian kebersamaan kita dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema Hak Kesehatan Setara untuk Semua. Semoga informasi yang telah kita bahas hari ini dapat menambah wawasan sekaligus meningkatkan kepedulian kita terhadap pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Ingatlah pendengar bahwa kesehatan adalah hak setiap warga negara tanpa terkecuali. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang ramah, saling menghormati, dan memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam memperoleh layanan kesehatan. Saya Selvi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan para pendengar, dan tetap dengarkan Prosat RRI Takengon pada frekuensi 93 MHz, media terpercaya yang selalu hadir dengan informasi, edukasi, budaya, dan inspirasi untuk masyarakat. Dan masih Selvi temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu menemani pagi hari pada pendengar menjelang siang, dan tepat pada pukul 11 nanti akan kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Tetaplah bersama kami, lembaga penyiaran RRI di Takengon, kan informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda? Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi banyak masyarakat. Namun, pengentasan kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama. Mendukung pendidikan, meningkatkan keterampilan kerja, membuka peluang usaha, serta memperkuat semangat gotong royong merupakan langkah nyata untuk membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkembang, kita turut menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera bagi semua. Mari menjadi bagian dari perubahan, karena masyarakat yang berdaya adalah kunci menuju Indonesia lebih maju, adil, dan sejahtera. Bersama berdaya, bersama mengentaskan kemiskinan.

0: hari tayang yang tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di 1 jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Charles pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amass pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United, Michael Carrick, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan

0: pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
1: Yeah, it was a good day. I think clean sheet, scoring goals.
0: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik, serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
1: Deserve what they got second half.
0: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United, Mason Mount, menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
2: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
0: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua, dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak berapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu, pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pebalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban yang soft. Namun Leclerc berhasil merebut kembali posisi teratas pada 5 menit terakhir meskipun sempat mengalami kendala mesin di penghujung sesi. Dan hasil ini menjadi modal positif bagi Ferrari jelang rangkaian balapan Grand Prix Hungaria akhir pekan ini.

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu, Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Paku Alam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Heartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ. Tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan mudah ya. Karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di Piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Heartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
3: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity start.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
3: The opportunity to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Asia menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir, ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini. Seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum, seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai

0: Setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Piala Presiden ini, mereka kebanyakan pernah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka. Sekali lagi, sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada kemistrinya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
0: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Taipot, dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain dan mereka berstatus sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Taipot hadir di turnamen ini, mereka masih fokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya tim-tim kita, karena sekali lagi mereka tidak bongkar pasang pemain secara besar-besaran. Begitu juga dengan Tambiner Rovers ya, yang kemarin juga mereka menduduki peringkat kedua di Liga Singapura. Jadi sebenarnya ini menjadi salah satu gambaran yang menguntungkan buat tim kita ketika menghadapi level klub di level ASEAN, yang notabene mereka start awal musim lebih mumpuni dibandingkan Liga. Nah, ini yang menjadi PR besar nantinya, karena secara kultur kita tahu bahwa Taipot FC juga salah satu tim yang begitu diperhitungkan di kawasan ASEAN, apalagi mereka juga sudah melakukan persiapan cukup bagus. Seperti itu.

0: Turnamen sepak bola usia dini kembali menjadi wadah pembinaan talenta muda Indonesia. Melalui Hayor Cup Indonesia 2026, para pemain U16 berkesempatan mengembangkan kemampuan sekaligus bersaing untuk meraih tiket menuju kompetisi regional Asia Tenggara. Anik Hasanah melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Hayor Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran, Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Hayor Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Hayor, mengatakan setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first, because we have one national
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto. Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting tim
3: harus juara ya?
4: Enggak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Hayor Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasanah melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga ke-20 leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redl Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih chemistry untuk tim, biar nanti asenggir, target kita asenggir.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua. Harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karis Walidski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

3 Mega mendengar baru saja kita ikuti di Demi Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta edisi Sabtu 25 Juli 2026. Dan pendengar pukul 11 lewat 25 menit sudah kembali lagi bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon. Kanal informasi dan inspirasi yang akan selalu ditemani hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian program Gayus yang ini. Dan akan kami antarkan hiburan-hiburan berupa lagu, juga kami hadirkan informasi-informasi terupdate dari dataran tinggi Tanah Gayo menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Disabilitas bukanlah penyakit. Disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, publik, dan kehidupan sosial. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tapi akses, kesempatan, dan dukungan. Mari bersama wujudkan masyarakat yang setara dan berkeadilan. Karena setiap orang berharga, setiap orang mampu, setiap orang berhak. Disabilitas bukan keterbatasan. Inklusi adalah kekuatan.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi dipengaruhi permintaan, biaya produksi, dan distribusi. Inflasi terkendali penting untuk ekonomi yang sehat. Mari bijak berbelanja dan kelola keuangan dengan cerdas. Inflasi terkendali, ekonomi stabil, masyarakat sejahtera.

93 MHz pendengar Selfie Temani Ruang Dengar Anda untuk rangkaian program Gayo siang ini. Pendengar, setelah beberapa lagu sudah Selfie hantarkan untuk menghibur para pendengar siang hari ini, saatnya Selfie hantarkan informasi nih para pendengar. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Koramil 01 Bandar Kodim 0109 Bandar Meriah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan menggelar kegiatan gotong royong massal di Desa Blangcorong, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bandar Meriah, Jumat kemarin 24 Juli 2026. Komandan Koramil 01 Bandar, Kapten Infanteri Arianto mengatakan, kegiatan gotong royong tersebut melibatkan personel TNI, Polri, Dinas Pemadam Kebakaran, pegawai Kecamatan Bandar, serta masyarakat dari 5 desa, yakni Desa Keramat Jaya, Blangcorong, Tawar Sedenge, Jadi Sepakat, dan Sidodadi. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan wujud nyata sinergi antara TNI, Polri, pemerintah kecamatan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Selain sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian menyambut peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Demikian pendengar informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya penghasilan, tetapi juga terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk berkembang. Setiap orang berhak memiliki kehidupan yang lebih baik. Karena itu, dukung upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan keterampilan, pendidikan, pemberdayaan usaha kecil, serta semangat gotong royong di lingkungan sekitar. Perubahan besar dapat dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan hari ini, dengan membeli produk lokal, mendukung pelaku usaha mikro, dan membantu sesama yang membutuhkan. Mari bersama wujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera.

Petani kopi Tanah Gayo, kualitas kopi kita sudah diakui dunia. Kini saatnya meningkatkan nilai hasil panen. Jangan hanya menjual kopi dalam bentuk bahan mentah atau green bean, dalam pengolahan yang tepat, kopi dapat disangrai, digiling, dikemas, hingga dipasarkan dengan merek lokal. Nilai lebih tinggi, peluang usahanya lebih luas, dan manfaat ekonominya lebih besar. Hilirisasi kopi bukan hanya tentang mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Mari bersama membangun Tanah Gayo yang lebih maju dengan menghasilkan produk kopi berkualitas dari daerah sendiri. Karena ketika kopi diolah di Tanah Gayo, nilai tambahnya juga tinggal di Tanah Gayo.

93 MHz pendengar masih selalu temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayus yang ini. Pendengar, personel Pol Subsektor Gajah Putih Polsek Timang Gajah melaksanakan patroli rutin siang di Kampung Rongga-Rongga Kecamatan Timang Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah pada Jumat kemarin 24 Juli 2026. Dalam kegiatan tersebut, personel tidak hanya memantau aktivitas masyarakat, tetapi juga menyampaikan berbagai pesan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Warga dihimbau untuk menolak segala bentuk praktik judi online, meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan dan pencurian data pribadi, serta mengantisipasi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Selain itu, masyarakat juga diingatkan agar tetap waspada terhadap potensi bencana yang dapat terjadi akibat cuaca ekstrim, serta segera melaporkan setiap kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Personel turut mengimbau agar setiap pendatang baru segera melaporkan identitasnya kepada reje dan aparatur kampung sebagai langkah antisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Kapol Subsektor Gajah Putih mengatakan, patroli dialogis merupakan salah satu upaya preventif Polri untuk mempererat komunikasi dengan masyarakat sekaligus menggali informasi terkait situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Pol Subsektor Gajah Putih. Kehadiran personel Polri di tengah masyarakat mendapat apresiasi dari warga yang berharap kegiatan patroli dan edukasi Kamtibmas terus dilaksanakan secara rutin. Selama kegiatan berlangsung, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Pol Subsektor Gajah Putih terpantau aman, tertib, dan kondusif. Demikian mendengar informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

Di negeri yang kaya akan suku, bahasa, dan keyakinan, perbedaan bukanlah jarak, tapi anugerah yang menyatukan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk saling menghormati, tidak berlebihan dalam beragama, dan tidak merendahkan keyakinan orang lain. Karena iman yang kuat lahir dari sikap yang bijak, toleran, dan penuh kasih. Mari jaga persatuan, rawat kebinekaan. Moderasi beragama, bersatu dalam perbedaan.

0: saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Talking One.
1: Sampaikan lintas informasi Pro 1 Talking One pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Realisasi belanja negara di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Talking One mencapai Rp1,425 triliun atau 60,7% dari total pagu Rp2,348 triliun hingga semester 1 tahun 2026. Capaian tersebut dinilai menunjukkan pelaksanaan APBN berjalan positif serta turut mendorong perekonomian masyarakat di tengah maupun benar meriah. Kepala KPPN Talking One Bahrul Ulum menyampaikan data itu saat membuka kegiatan Gayo Treasure Awards atau GTA dan Forum Konsultasi Publik atau FKP semester 1 tahun 2026 di Aula KPPN Talking One Jumat 24 Juli 2026 kemarin. Selain belanja, penerimaan negara juga tumbuh. Hingga Juni 2026, pendapatan negara tercatat Rp12,9 miliar rupiah, naik 10,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp11,7 miliar rupiah. Informasi Pro 1 Talking One pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Demikian Lintas Pro 1 Talking One.

Pendengar Pro 1 RRT Kingon pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, hingga pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat, saya Salvi akan menemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program musik tradisional dan budaya. Dan Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya. Setiap daerah memiliki bahasa, adat istiadat, tarian, hingga alat musik tradisional yang menjadi identitas masyarakat di Tanah Gayo. Aceh Tengah, salah satu alat musik tradisional yang memiliki nilai sejarah dan filosofi tinggi adalah teganing. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema eksistensi alat musik teganing di era modern.

Berbicara tentang bahasa di masyarakat Gayo, banyak yang berpendapat suku Gayo memakai bahasa Aceh. Akan tetapi, masyarakat Gayo memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Gayo yang dialeknya jauh berbeda dengan bahasa Aceh. Dalam tatanannya, bahasa Gayo ada yang halus, ada yang kasar. Karena kemajuan zaman dan perubahan, serta silih bergantinya suku dan ras yang masuk ke tanah Gayo, bahasa yang dipakai pun lebih sering bahasa kasar. Bahasa halus lebih banyak yang mengetahui orang tua, karena dalam bahasa halus tersebut banyak istilah-istilah yang harus dimengerti. Dalam bahasa Gayo juga mengenal tingkat kesopanan dalam berbicara dan ditunjukkan dengan tutur dengan panggilan yang sopan dan berbeda. Hal tersebut menunjukkan tata krama, sopan santun, rasa hormat, penghargaan, dan kasih sayang.

Kota Takengon yang berada di dataran tinggi Tanoh Gayo merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Terletak di sisi Danau Lutawar, dijuluki negeri di atas awan karena di sepanjang jalan menuju kota ini kita dibawa mendaki hingga bisa menyaksikan dengan jelas awan yang terlihat

menikmati indahnya Danau Lutawar, Pantan Terong, atau menyusuri Gua Putri Pukes dan Loyang Kuro yang di dalamnya terdapat benda cagar budaya sejak ratusan tahun lalu.

Gayo dengan kenikmatannya sebagai kopi terbaik di dunia. Takengon terkenal dengan warganya yang ramah dan sangat memegang erat adat dan budaya yang bersentikan agama Islam.

0: Mari berkunjung ke kota Takengon di dataran tinggi Tanoh Gayo.
1: Pesan ini disampaikan RRI Takengon.

pagi, Omegas pendengar, masih selfie temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program musik dan budaya pendengar ya, dengan tema eksistensi alat musik Teganing di era modern. Pendengar Prosateri Takingon, mengapa Teganing masih penting untuk dipertahankan? Bagaimana perannya di tengah gempuran musik modern dan apa yang bisa dilakukan generasi muda agar alat musik khas Gayo ini tetap hidup? Nah, Teganing merupakan salah satu alat musik tradisional masyarakat Gayo yang telah diwariskan secara turun-temurun. Alat musik ini dibuat dari sepotong bambu pilihan yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan senar dari kulit bambunya sendiri. Karena menggunakan bagian bambu sebagai sumber bunyi, Teganing termasuk alat musik petik tradisional yang sangat unik. Biasanya Teganing dimainkan secara tunggal sebagai hiburan pribadi maupun diiringi sebagai petunjuk seni budaya Gayo. Dahulu masyarakat Gayo memanfaatkan Teganing sebagai media hiburan ketika berada di kebun, saat menjaga tanaman, ataupun sebagai sarana mengungkapkan perasaan melalui alunan nada yang sederhana namun penuh makna. Selain menghasilkan irama yang khas, Teganing juga mencerminkan kedekatan masyarakat Gayo dengan alam. Bambu yang menjadi bahan utama dipilih secara khusus agar menghasilkan resonansi suara yang baik. Keunikan inilah yang membuat Teganing menjadi salah satu kekayaan budaya yang patut dijaga keberadaannya. Bagi masyarakat Gayo, Teganing bukan sekedar alat musik. Di balik bentuknya yang sederhana tersimpan nilai-nilai kehidupan. Bambu melambangkan kesederhanaan, nada-nada yang dihasilkan menggambarkan keharmonisan, sedangkan proses pembuatannya mengajarkan tentang kesabaran, ketelitian, dan kecintaan terhadap alam. Teganing juga menjadi simbol identitas budaya Gayo. Maksud kami budaya masyarakat Gayo. Melalui alat musik Teganing ini, generasi muda dapat mengenal akar budayanya sendiri. Karena itulah keberadaan Teganing bukan hanya soal mempertahankan alat musik, tetapi juga menjaga jati diri masyarakat Gayo agar tidak hilang di telan zaman. Demikian pendengar, dan masih saya temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program musik tradisional dan budaya hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat.

Ketupat Gayo adalah sebuah makanan khas di Gayo dan biasanya dibuat saat menyambut hari-hari besar Islam seperti Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha. Bahan yang digunakan untuk membuat lepat ini antara lain beras, ketan putih, kelapa yang tua, gula merah, dan daun pisang muda. Makanan ini termasuk makanan yang tahan lama dan tidak cepat membusuk. Dan untuk mengawetkannya, masyarakat Gayo menggantung lepat ini di atas perapian atau para-para. Lepat Gayo ini sering menjadi hidangan utama masyarakat Gayo dan jika ditemani segelas kopi panas khas Gayo yang masyhur, maka lengkap sudah rasanya menikmati makanan khas Gayo ini.

Sumang dalam budaya Gayo merupakan rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang, yang salah satunya adalah sumang kenunulen. Adalah larangan pergaulan terhadap seseorang wanita yang bukan muhrimnya. Di samping itu, sumang ini juga berlaku untuk pergaulan bersama. Seseorang yang lebih muda tidak layak duduk berpapasan atau tempat duduknya lebih tinggi dengan orang yang lebih tua seperti bapak, ibu, guru, dan orang yang setara dengan mereka. Hal ini dilarang karena termasuk etika dan akhlak memuliakan orang tua dan orang yang lebih tua.

93 MHz pendengar, masih saya temani ruang dengar Anda dengan musik tradisional dan budaya. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, tidak dapat dipungkiri perkembangan teknologi membawa perubahan besar dalam dunia musik. Kini masyarakat lebih mudah menikmati berbagai jenis musik melalui internet dan media sosial. Akibatnya, alat musik tradisional mulai jarang dimainkan terutama oleh generasi muda. Begitu pula dengan teganing. Jumlah pengrajin semakin sedikit, pemainnya pun tidak sebanyak dulu. Bahkan tidak semua anak muda mengenal cara memainkan alat musik ini. Padahal jika tidak diwariskan, bukan tidak mungkin suatu saat nanti teganing hanya tinggal menjadi pajangan di museum. Namun di sisi lain, era digital justru membuka peluang baru. Kini pertunjukan teganing dapat direkam, dipublikasikan melalui media sosial, hingga dipadukan dengan alat musik modern tanpa menghilangkan karakter aslinya. Kolaborasi semacam ini mulai dilakukan oleh sejumlah seniman untuk memperkenalkan teganing kepada masyarakat yang lebih luas. Nah, pendengar Pro 1 RRI Takengon, pelestarian budaya tidak bisa hanya mengandalkan para seniman. Semua pihak memiliki tanggung jawab. Pemerintah daerah dapat mendukung melalui festival budaya, pelatihan dan pembinaan sanggar seni. Sekolah dapat mengenalkan teganing melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun pembelajaran muatan lokal. Komunikasi budaya dapat mengadakan pertunjukan rutin. Media massa termasuk RRI juga memiliki peran penting memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat luas. Dan yang paling penting adalah peran generasi muda belajar memainkan teganing, mengikuti kegiatan seni budaya, membuat konten kreatif mengenai budaya Gayo, hingga memanfaatkan media digital untuk memperkenalkan teganing ke tingkat nasional bahkan internasional. Melestarikan budaya bukan berarti menolak kemajuan zaman. Sebaliknya, budaya dapat terus hidup apabila mampu beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai yang dimilikinya. Teganing adalah salah satu warisan budaya masyarakat Gayo yang memiliki keunikan, sejarah, serta filosofi yang sangat berharga. Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga, mempelajari, dan memperkenalkan kepada generasi mendatang. Semoga pembahasan hari ini semakin menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya daerah serta mendorong kita semua untuk terus melestarikan warisan leluhur. Saya Selvi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pendengar Pro 1 RRI Takengon dalam program musik tradisional dan budaya. Terus dengarkan Pro 1 RRI Takengon pada frekuensi 93 MHz, media yang hadir dengan informasi, edukasi, hiburan, dan pelestarian budaya. Dan pendengar, sesaat lagi akan saya temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi sembari kita nantikan waktu berkumandangnya azan zuhur untuk kita takon sekitarnya pada pukul 12 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat.

0: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko,
1: Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya,
1: Pak, kenapa anak kucing itu?
0: Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya.
1: Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu,
0: kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
2: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
0: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya.
1: Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya.
0: Pemilik toko itu masih belum yakin.

الله أكبر الله.

0: Anda.
1: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan zuhur untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi para umat muslim yang sedang menjalankan.

0: Kita nanti nak keber Serloni, menyawah ni keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdulahab, Uluh Kuning RRI Takengan, Orom RRI Rimberaya, menyawah nikah berserloni, tarlo Sabtu 25 Juli 2026. Saudara, inilah kabar serloni selengkapi. Asisten 1 Setdakap Gayo Luas Dr. Nevi Rizal mengundurkan diri dari jabatannya setelah video si melibatan anggota keluarga viral di media sosial. Surat pengunduran diri P Israhan ku Wakil Bupati Gayo Luas Haji Maliki Kamis Mane. Di sadana menyawah nikah berseloni.
2: Asisten 1 Setdakap Gayo Luas Dr. Nevi Rizal mengundurkan diri dari jabatan setelah video si melibatkan anggota keluarga viral di media sosial. Surat pengunduran diri diserahkan ke Wakil Bupati Gayo Luas Haji Maliki Kamis Mane. Prijal menyawahan pengunduran diri oyang merupakan bentuk tanggung jawab moral demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Nya permohonan maaf atas kegaduhan si terjadi. Wakil Bupati Haji Maliki menyawahan pemerintah nge menerima surat oya nya malai proses sesuai ketentuan serta membentuk tim khusus kin menginvestigasi persoalan oya secara objektif dan transparan. Lisadana RRI Takengan menyawahni ke Barcelona.
1: Pemerintah Kabupaten Gayo Luas mengusulkan masa transisi darurat tahap kedua in narunan waktu selama 3 bulan ku Arab ni. Erani Arora menyawah ni kabar Serloni.
3: Pemerintah Kabupaten Gayo Luas mengusulkan masa transisi darurat tahap kedua in narunan waktu selama 3 bulan ku Arab ni. Usulan oya sepakati wan rapat evaluasi rumpor Kopimda dan BWNS KPK mari mempertimbangkan kondisi lapangan si inilai gerilan siap mayo ku tahap rehabilitasi dan rekonstruksi atau rehab rekon. Wakil Bupati Gayo Luas Maliki menyawahan proses pemulihan sektor pertanian, infrastruktur, urum pemenuhan kebutuhan dasar di masyarakat tengah ibuatan ileni, sehingga perlu dukungan lanjutan. Menuruti keseni status berubah ku tahap rehab rekon, sejumlah program bantuan lagu jaminan hidup atau JADUP, dana tunggu hunian atau DTH, urum bantuan transisi leni berpotensi teduh. Wakil Ketua DPRK Gayo Luas Pahmi Sahab meniru pemerintah tetap memprioritaskan penanganan di wilayah si mengalami kerusakan si paling olok, terutama kawasan pemukiman tetumpun, si inilai perlu ilan perhatian khusus pasca bencana. RRI Takengan, Erani Arora, kin kabar Serloni, munyawahan.
1: Realisasi belanja negara i wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Takengan sawah 1,425 triliun rupiah atau 60,7% ari total pagu 2,348 triliun hingga semester 1 tahun 2026. Erani Aurora menyawahni ke Barcelona.
3: Realisasi belanja negara i wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Takengan sawah 1,425 triliun atau 60,7% dari total pagu 2,348 triliun hingga semester 1 tahun 2026. Capaian oya inilai menurunkan pelaksanaan APBN si berjalan positif serta meningkatkan perekonomian masyarakat di Aceh Tengah atau P Bener Meriah. Kepala KPPN Takengan Bahrul Ulum menyawahan data oya waktu munuke kegiatan Gayo Treasury Award atau GTA Urum Forum Konsultasi Publik atau FKP semester 1 tahun 2026 di Aula KPPN Takengan Jemat Mane. Selain sebelumnya penerimaan negara pesawah ke bulan Juni 2026, pendapatan negara tercatat 12,9 miliar, naik 10,6% dibandingkan periode tahun silalu 11,7 miliar. RRI Takengan, Erani Arora.

0: In kabar seluni munyawahan.
1: Biar saudara nggak kami sawahan kabar seluni Arya Rere Takingan. Nanti nan kabar seluni selanjutnya, Jeplo Wanjum Satu Rohol, berizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biak sudere, benmari kita pengenan kabar seruni produksi RRI Takengen. Entilupan program kabar seruni.

Pendengar Prosa RRI Takengon, baru saja kita ikuti program Keberseloni produksi RRI Takengon edisi Sabtu 25 Juli 2026. Dan pendengar, kembali saya ditemani oleh pendengar Anda untuk rangkaian program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

tanah gayo surga di atas awan. Dataran tinggi yang dikelilingi pegunungan dan laut tawar yang biru serta udara sejuk yang menenangkan. Gayo bukan hanya sekedar nama, tetapi identitas yang penuh dengan pesona.

Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November 2011. Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa

Tarian Sining merupakan tarian khas suku Gayo yang diperkirakan muncul dan eksis pada sekitar abad ke-18 sebagai wujud syukur terhadap alam. Diiringi syair dan musik bernuansa mistik yang kuat, tarian ini digambarkan dengan gerakan yang indah, energik, dinamis, dan simbolik, menggambarkan dan menirukan gerakan burung unggau dan burung wo. Dalam kehidupan masyarakat Gayo tempo dulu, tarian ini digelar dalam dua prosesi adat, yaitu saat mendirikan rumah baru dan sebagai bagian dari prosesi upacara memandikan dan penobatan raja atau munik nireje. Pada prosesi mendirikan rumah, tari sining ditarikan di atas kayu yang melintang di antara dua pondasi dengan ketinggian mencapai 8 hingga 12 meter di atas permukaan tanah. Sedangkan pada saat melantik atau menobatkan seorang raja atau munik nireje, tarian digelar di tempat terbuka yang dekat dengan sumber air atau di pinggiran Danau Lutawar. Tari Sining merupakan satu di antara banyak tradisi yang telah memiliki hak intelektual komunal dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

0: Semua pendengar Megas mendengar, saya ditemani Rona Ngaranda untuk rangkaian program Pro Dangdut Dangdut kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, bagi para pendengar yang mau bergabung bersama Selvia untuk rangkaian program Pro Dangdut, Selvia tunggu kebersamaannya di 0821 658 5467 6, atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852 782 5272. Dan pendengar, saatnya selfie sapa menyapa para pendengar ya di siang hari ini hingga pukul 15 nanti. Selfie sapa dulu penelpon yang pertama. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut ada kita, dangdut di mana-mana, dangdut ada di hati pula.
0: Ini Bang.
1: Bang siapa? Selfie ini.
0: Gimana Bang? Kan Selvi lupa.
1: Tapi bisa enggak nih? Ya, jadi ini nampaknya ceritanya ini Selvi kan.
0: Gimana?
1: Tugasnya berkepanjangan kayaknya nih, dari kemarin dulu, hari ini ya kan.
0: Makanya harap dimaklumi kalau Selvi lupa ya Bang ya.
1: Memang gak dikasih shiftnya nih Mbak Selvi.
0: Ada Bang, besok pagi Selvi masuk subuh, setelah itu Selvi libur Bang.
1: Oh.
0: Kebetulan aja ini waktunya berturut-turut gitu kan.
1: Suaranya kok malah beberapa hari ini kok gak jelas gitu Mbak ya?
0: Gimana Bang?
1: Beberapa hari ini kok suaranya gak gitu sempurna nih hari ini.
0: Iya betul, gitu juga Selvi dengar suara kalian Bang. Agak kayak terputus-putus, agak kurang jelas gitu.
1: Semalam lagi kan Bang Budi agak marah dia kan, karena memang gak nyampe suaranya memang.
0: Oh, tapi ini kurang jelas mesti artinya.
1: Untuk beberapa orang penelpon dia itu baru normal dia.
0: Oh gitu, kenapa gitu ya Bang ya? Cobalah nanti kita lapor dulu
1: mungkin,
0: ya Bang ya.
1: Mungkin itu deh Mbak, mungkin ya, karena jaringan aja mungkin kan.
0: Mungkin, betul-betul Bang Bayu, mungkin jaringan betul.
1: Iya. Request lagu aja Mbak.
0: Oke, lagu apa tuh Bang?
1: Lagunya Orang Biasa.
0: Orang Biasa?
1: Dari Jernih Anggara.
0: Oke, siap, salam-salamnya Bang.
1: Salamnya buat Mbak Selvi, aku udah agak capek diserbu sama waktu ya.
0: Abang gak bolos ngejek ya.
1: Dan tentunya buat teman-teman RRI yang lagi mangkal hari ini, ya salam sehat selalu juga, gak lupa doa saya dan untuk kita semua lah. Salam sehat, dan Mbak Selvi jangan lupa ngopi, gak ngantuk, karena ada tempeknya nih.
0: Siap.
1: Oke, makasih yang matikan Mbak Selvi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bayu. Ya, baik pendengar, itu dia Bang Bayu dari seputaran Simpang Bali ya, sudah bergabung bersama kita. Dan Kak Selvi juga gak tahu ini kenapa ya, yang nelpon suaranya gak kurang jelas. Kak Selvi juga gak paham. Dan Selvi sapa kembali penelpon berikutnya di siang hari ini pendengar. Halo Pro Dangdut.
2: Halo juga Pro Dangdut, Kak Selvi.
0: Kak Amoy.
2: Masih tanda ya suara Kak Amoy. Alhamdulillah.
0: Ini bagus ke suaranya Kak Amoy?
2: Sedikit.
0: Agak kecil ya, sedikit ya?
2: Iya.
0: Oh, tapi jelas ya terdengar Kak Amoy ya?
2: Jelas.
0: Oke, lagi ngapain Kak Amoy?
2: Biasa Kak Selvi, makan tidur.
0: Ike urang Aceh ini arah lagu ya Kak Amoy ka?
2: Aneh.
0: Dalih penyanyi ya.
2: Oh betul, no. Kak Selvi urang Aceh ke?
0: Aku urang gayo Kak Amoy.
2: Kenangan itu seperti lagu ya no.
0: Jaman aku sering tadi ku pengi cuman bernyanyi
2: dengan anak-anak itu juga.
0: Oh betul.
2: Aku tengah sedikit pengi lagu ya.
0: Mehoya ke sesiru mesangka ke nyanyi lagu ya aku ke Amoy ka. Maka anak bengis aku ke Amoy.
2: Hana
0: lagu mua kata.
2: Karena kita kan kita beting kan.
0: Betul, kita karena kita beting.
2: Enggak, kita anak-anak, tuh ngerti kita anarki ya.
0: Tapi Alot, salahku saya ini ingat lagu Kak Amo itu.
2: Betul ya, ah betul ya lagu Kak Tepi.
0: Betul kah?
2: Harap tuh ya, aku pun tuh tak keperingkat saya tuh enak tuh yang arah ya.
0: Berarti aku mengingatkan nih Kak Moika.
2: Oh betul, tenongnya ya bu. Diri usaha nih sana, wantu rumah nih.
0: Boh nih Kak Moika.
2: Anakku kan ini sayang, anu mana? Ara sayang kating sini, mama dah itu buat ni mak sana kelewan mandi ni mangan ini mangan ini ke. ATM masih mah kena suka. Berapa ATM ini kena suka ni kalau berarti setir mati. Inan tak ada lagi kalau gue kiri kau kiri nak tinggi sama mama ngelak itu ni dor kempus dor ni ke. Ini mangannya lebih manis nih. Tapi yang buat dengan ini, sama kiri bagi bos kuah kena juga. Iya, maksudnya biar saya nak mati kena ongkosan tu mau kena ke. Tadi dah untuk supaya kat saya ti, ini kamar. Pada jam setengah hari itu nih.
0: Gip, Kak Amoika?
2: Bayangkan saya pingat 35 ton. Ini 30 sedang, 36 ton kusuk ini. Serang perlu. Kadang kebanjir kan, Mina. Aku pernah ngeling itu dulu ke. Menolak. Pelunya gurun yang meler-ler watun lebihnya aku dikumpus. Auto kuni wan pusu ya, tiga macam ker normal, apa yang berlaku?
0: Kuno mana, kamu ya?
2: Tadi pusingnya kan saya tiga ni pusing kan macam ker normal ni berlaku.
0: Kalau
2: mikiran wan pusu ke?
0: Kuda ketaga.
2: Kak Sepi. ATM kurangi Kak Sepi.
0: Kuno Kak Moy?
2: ATM kurang, Kak Selfie ngegajeng, tiba-tiba sih penuh tipe.
0: No, tanggalnya, tanggal-tanggal menjerit, Kak Amoika?
2: Tanggal tua.
0: Lu mau tanggal tua, Pene? Tanggal menjerit?
2: Tanggal menjerit. Tenang nih, Kak Selfie, tanggal tua aja lu, pernah tanggal muda. Mama, ini sober, Selfie. Sober, punya ekonomi, mangan-mangan, ketika HS ini, mana? Pren Bang Budi makan tidur nggak mungkin gemuk ke Bang Budi kena semen. Semakin kurus nak naga. Ini kedai kafe. Kak Selfie.
0: Kak Moy.
2: Ketika semen berlarutan ini waktu ini tuh ke. Nambah ke jemai kuduk ni.
0: Betul.
2: Nonganu di lagi Kak Selfie.
0: Anak
2: ya. Mama ni lagi.
0: Okay.
2: Kok mementer gue ya gitu.
0: Ini Cynthia ya Kak Amoika?
2: Hah?
0: Ini Cynthia ya ga?
2: Oh.
0: Oke siap, salam-salam ya Kak Amoy.
2: Salam-salam nih Kak Selfie untuk Kak Selfie. Karena mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur, mudah rezeki. Besok jumpa lagi suara emas itu Kak Selfie.
0: Siap.
2: Dan untuk para karyawan dan karyawati, dan untuk para pendengar RRI dimanapun berada, yang semangat mendengar nih teh.
0: Siap.
2: Dan penggemar dimanapun berada, Kak Sepi dari A sampai Z. Bang Sultan ya, dari A sampai Z.
0: Oke kamu.
2: Terakhir Kak Sepi. Salam lewat udara untuk kawan-kawan kita semuanya dari Sabang sampai Merauke, Kak Sepi.
0: Oke, Kak Amoy.
2: Lanjut perjuangan, Kak Sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu dia Kak Amoy dari seputaran Asir-Asir sudah bergabung bersama kita. Ditunggu Kak Maya lagunya dari Nyanyi Sintia dengan judul 5 menit lagi. Dan saya bisa apa kembali penelpon berikutnya di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Bang?
1: Alhamdulillah baik-baik aja.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Bang, Kenawan, Bang Ferry.
0: Gimana, Bang?
1: Di Kenawan.
0: Di Kenawan, dengan siapa, Bang?
1: Bang Ferry.
0: Bang Ferry.
1: Iya.
0: Oke, Bang Ferry apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kegiatan apa nih siang hari ini, Bang Ferry?
1: Ke kebun.
0: Ke kebun sambil dengerin dangdut kita ke?
1: Iya.
0: Lagu apa kira-kira kita putar siang ini, Bang?
1: Ayu Ting Ting tuh lagu Selamat Alam ya.
0: Ayu Ting Ting judulnya, Bang?
1: Alamat.
0: Alamat
1: dari
0: palsu.
1: Alamat.
0: Alamat palsu, Bang? Gak?
1: Alamat palsu.
0: Oke, siap. Salam-salamnya, Bang.
1: Untuk kawan-kawan Juhul di Lorong Gilang. Terus di Kota Lintang, kawan-kawan yang berkebun. Juga ya pendengar RRI yang setia selalu mendengar.
0: Siap.
1: Juga untuk Kak Yusnita yang mau berangkat ke Malaysia. Semoga tercapai cita-citanya.
0: Amin.
1: Itu aja deh.
0: Oke, siap. Terima kasih Bang Ferry.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, itu dia Bang Ferry dari seputaran Kenawat sudah bergabung bersama kita. Ditunggu Bang ya lagunya darinya Ayu Ting Ting dengan judul Alamat Palsu. Karena sudah 3 penelpon selfie sapa siang hari ini pendengar, langsung saja kita dengarkan ya lagu darinya Zul Agara Anggara ya dengan judul Orang Biasa. Ada juga 5 menit lagi darinya Ines Sintia dan juga Alamat Palsu darinya Ayu Ting Ting. Selamat mendengarkan.
3: Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.

Hidup di wilayah perbukitan membuat masyarakat suku Gayo larut dalam budaya memelihara kuda. Mereka memanfaatkan jasa kuda sebagai alat transportasi manusia, hasil alam, dan mengolah sawah, sekaligus juga sebagai simbol harga diri dan gengsi dalam wujud pacuan kuda. Perlombaan pacu kuda ini sudah digelar sekitar tahun 1850 yang dilakukan oleh muda-mudi Gayo sebelum atau seusai panen padi atau luah berume sebagai pesta rakyat dan tontonan bagi warga. Di masa sekarang, pacu kuda tradisional Gayo ini digelar dua kali dalam setahun, yaitu pada saat perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun Kota Takengon. Dengan menampilkan keterampilan joki cilik, kebanggaan daerah masing-masing. Kuda telah menjadi simbol harga diri, gengsi, persahabatan, dan penyatu kerukunan bagi masyarakat Gayo.

Kopi merupakan varietas kopi Arabica yang menjadi komoditi unggulan dari dataran tinggi Gayo. Telah menerima sertifikat indikasi geografis dari Uni Eropa sebagai kopi organik terbaik dunia. Produksi kopi Arabica Gayo merupakan yang terbesar di Asia. Ditanam di daerah dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, menjadikan kopi Arabica dari dataran tinggi Gayo dikenal dunia karena memiliki cita rasa yang khas dengan aroma dan perisai yang kompleks dan kekentalan yang kuat dibanding kopi Arabica dari tempat lain. Kopi Gayo, salah satu kebanggaan Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Guys, pendengar masih selalu temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Pro Dangdut Dangdut adalah kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan bagi para pendengar yang mau bergabung bersama Selfie, Selfie tunggu kebersamaannya di 0821-6585-4676 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-782-5272. Dan pendengar, kembali Selfie sapa lagi nih penelpon berikutnya di siang hari ini yang menemani kita ya. Sepertinya terputus mendengar dan ada yang mencoba bergabung lagi. Kita sapa dulu. Halo, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Bang Mus.
2: Iya.
1: Apa kabar di siang hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Cuaca mendung, mendung manja gitu.
1: Kemarin juga mendung ya?
2: Iya.
1: Kemarin waktu selesai selfie nelpon sama Bang Mus, gak lama dari situ, turun hujan, lebat malah.
2: Turun hujan ya? Iya, itu rahmat tuh juga. Mas Selfie, gimana kabarnya? Gimana, Bang? Mas Selfie, gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan sehat selalu lah.
1: Amin.
2: Mau request lagu nih Mbak Selfie.
1: Apa tuh Bang Mus?
2: Dari Epi Tamala.
1: Epi Tamala judulnya?
2: Iya, Nyanyian Rindu.
1: Epi Tamala, Nyanyian Rindu. Oke, siap Bang.
2: Iya, mungkin kita salam nih itu buat fan-fan RI di mana saya berada. Terutama sekali buat Bang Jabar, Bang Sultan, Bang Herman, juga Bang Amir Mahmud di Melbourne City, juga Bang Mamat di Rewe, juga Bang Aramiko, juga Talpa buat Bang Amirun, Cik Wan, juga Bang Sembering, Pak Saragi, juga Mas Bayu, Mas Tawan, juga Mas Boy, juga Mas John. Walaupun juga buat Ana, Mona Lisa, juga Nova, Nadia Fitri, Yana, Mak Selfie, juga buat Pak Mari Ajay, juga buat Zazera di Aceh Timur. Lalu juga buat Piola di sosial. Sosialnya buat yang lagi tugas aja. Semoga happy-happy selalu.
1: Amin, amin. Bang Mus.
2: Ya.
1: Abang tahu kabar enggak?
2: Kabar apa tuh?
1: Kemarin Selfie kan di-chat sama Mak Hafifah.
2: Iya.
1: Yang masalah Bang Aramiko ya, istrinya meninggal katanya. Minggu.
2: Oh, Bang Aramiko istrinya ya?
1: Minggu lalu katanya.
2: Oh iya, terbang selawalah. Semoga kakak ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Kita juga nggak tahu kan, Sabi pun baru tahu kemarin soalnya.
2: Oh iya, Bang Aramiko nggak ngasih kabar?
1: Nggak ada Bang Aramiko ngasih kabar.
2: Oh iya, mungkin lagi apa ya, berduka gitu kan?
1: Ya,
2: sedikit ucapan nih di sini Mbak Selfie. Jika seseorang tak mampu menghargai kehadiranmu, maka bahagiakanlah dia dengan kepergianmu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mus yang ada dari yang pengundar ya dari seputaran Simpang Balik bersama kita. Dan masih selfie sapa penelpon berikutnya untuknya Bang Mus, ditunggu Bang ya lagunya dari Nia Evita Mala dengan judul Nyanyian Rindu. Halo, halo.
3: Halo.
1: Dengan siapa di mana ini, Kak?
3: Dengan Kak Ati di Doa.
1: Kak Ati.
3: Iya.
1: Iya, Kak Ati apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat, Kak.
1: Lagi ngapain nih, Kak Ati?
3: Lagi makan siang nih, Kak.
1: Makan siang, nyempat-nyempatin nelpon Pro Dangdut ya.
3: Iya, Kak.
1: Oke, kira-kira mau diputarin lagu apa nih, Kak, siang ini?
3: Ya, Kak.
1: Kira-kira mau diputarin lagu apa siang ini?
3: Inilah, Kak, lagi makan ini, Kak.
1: Kira-kira lagunya mau diputerin apa nih, Kak, siang ini, Kak?
3: Oh, lagunya? lagunya... Pegang Bulan darinya... Siapa tuh, Kak, ya?
1: Apa Kak judulnya?
3: Padang Rembulan.
1: Ada Rembulan. Ada Rembulan dari Yesus.
3: Kok lupa yang penyanyinya Kak ya?
1: Bukan Rembulan Malam Kak?
3: Bukan, Padang Rembulan lagu Jawa Kak.
1: Gimana Kak lagunya?
3: Lagunya punya.
1: Ada Rembulan.
3: Sore-sore Padang Bulan gitu Kak.
1: Gimana Kak?
3: Sore-sore Padang Bulan gitu.
1: Sore-sore Padang Bulan.
3: Ayo konco podo solanan gitu.
1: Padang Bulan.
3: Nah,
1: dari Nanda Sari ya Kak ya.
3: Iya, mungkin Kak ya. Gak lupa penyanyinya Kak.
1: Oke, siap. Padang Bulan. Oke Kak, salam-salamnya Kak.
3: Salam-salamnya yang pertama buatnya Kak Kak Kak ini.
1: Iya, salam
3: Kak. Oh ya, semoga sehat selalu Kak ya. Dan buatnya rekan-rekan RRI juga semoga selalu dalam lindungan Allah Kak ya.
1: Amin.
3: Itu aja Kak ya.
1: Oke Kak, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar itu dia Kak Ati.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1 RRI Taking On, tentu pendengar sudah mendengar ya mengenai kendaraan roda 2 kendaraan roda 2 ya, yang memiliki ban botak gitu atau ban gundul akan mendapatkan denda sebesar Rp250.000. Nah, cek fakta liputan 6.com menemukan klaim foto Polri resmi berlakukan denda Rp250.000 untuk pengendara motor yang ban kendaraannya gundul nih pendengar. Foto itu beredar di media sosial pada 20 Juli 2026. Cek fakta liputan 6.com menelusuri dan menemukan artikel yang dimuat liputan 6.com soal denda Rp250.000 tersebut. Polri memberikan klarifikasi terkait isu yang viral di media sosial tersebut. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Wibowo menegaskan informasi tersebut bukan kebijakan baru. Dia mengatakan sanksi itu sudah lama diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ia menambahkan ketentuan mengenai kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan diatur dalam pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Sementara pasal 285 ayat 1 mengatur ancaman pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 bagi pengemudi yang mengoperasikan kendaraan tidak laik jalan. Divisi Humas Polri dalam akun Instagramnya @divisihumaspolri juga memberikan bantahan terkait adanya denda Rp250.000 bagi pengendara motor yang ban kendaraannya sudah gundul. Nah, itu dia pendengar kesimpulannya. Klaim foto Polri resmi berlakukan denda Rp250.000 untuk pengendara motor yang ban kendaraannya gundul itu tidak benar alias hoax. Dan lagi-lagi kami menghimbau kepada seluruh pendengar untuk tidak cepat menerima informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Demikian Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nantikan Cek Fakta berikutnya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Institut Agama Islam Negeri Takengon resmi membuka pendaftaran mahasiswa baru jalur ujian masuk mandiri. Proses pendaftaran dilakukan dengan sistem one day service, baik secara online maupun langsung di kampus induk IAIN Takengon. Pendaftaran dimulai pada 15 Juni 2026 dan berakhir 31 Juli 2026. Pengumuman kelulusan akan disampaikan pada 1 Agustus 2026. Sementara, daftar ulang berlangsung pada 4 sampai 7 Agustus 2026. Calon mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp150.000 melalui virtual account Sevima, menyerahkan fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, mengunggah foto ukuran 3x4 berlatar biru, dan menyertakan bukti transfer biaya pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan secara offline di Gedung Biro Rektorat Jalan Yos Sudarso nomor 10 Takengon atau secara

online melalui laman siakat.iain.ac.id/spmbfront. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung Zulkifli di 0852-1140-9347, Kukuh Pamuji 0821-3171-7822, Mulkan 0852-7767-0835, dan Mauliza Tulrika 0851-8387-1352. Dengan sistem pendaftaran yang mudah dan cepat, IAIN Takengon mengajak generasi muda untuk bergabung dan menempuh pendidikan tinggi berbasis nilai keislaman.

Didong adalah sebuah kesenian rakyat Gayo yang memadukan unsur tari, vokal, dan sastra. Didong telah ada sejak zaman Rejo Lingu ke-13. Kesenian ini sangat digemari oleh masyarakat yang ada di dataran tinggi Tanah Gayo. Ada yang berpendapat bahwa kata didong berasal dari kata denang atau donang, yang artinya nyanyian sambil bekerja untuk menghibur hati bersama-sama dengan bunyi-bunyian. Ada pula yang berpendapat bahwa didong berasal dari kata din, yang artinya agama, dan dong, yang berarti dakwah. Pada awalnya, didong digunakan sebagai sarana bagi penyebaran agama Islam melalui media syair. Para Ceh Didong menyampaikan tutur kepada penonton yang dibalut dengan nilai-nilai estetika agar masyarakat dapat memaknai hidup sesuai dengan ajaran Islam. Di dalam didong ada nilai-nilai religius, nilai-nilai keindahan, nilai-nilai kebersamaan, perjuangan, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya dalam berdidong, para Ceh tidak hanya dituntut untuk mampu mengenal cerita-cerita religius, tapi juga bersyair

Cawang Gayo adalah busana adat suku Gayo dan dipakai saat melangsungkan acara-acara adat dan budaya secara turun-temurun. Pada pakaian pria dikenal dengan sebutan baju Aman Maya, sedangkan untuk pakaian wanita disebut Inen Maya. Filosofi kehidupan orang Gayo tampak direfleksikan pada setiap motif kerawang yang terdapat.

0: 93 MHz pendengar, dan masih selfie temani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Prodam Dut Dangdut Ala Kita edisi Sabtu 25 Juli 2026. Dan pendengar, sudah menunjukkan pukul 14.22 menit, masih panjang ya waktu kita untuk rangkaian program Pro Dangdut. Bagi para pendengar yang masih mau bergabung, selfie tunggu kebersamaannya di 0821 658546 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852 782 5272. Dan pendengar, selfie sapa kembali ya penelpon berikutnya di siang hari ini. Halo Pro Dangdut.
1: Yang berikut adalah kita Mbak Sripi.
0: Siap, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Jafar di wilayah Jelata Kerto nih Mbak.
0: Siap. Bang Jafar, panas kah hari ini?
1: Oh, lumayan Mbak, panas hari ini.
0: Kalau kemarin mendung ya Mas Jafar ya?
1: Ya kemarin begitu nelpon sekali panas terus mendung rim ya Mbak.
0: Mendungnya di sana Bang, hujannya di sini kalau kemarin Bang.
1: Ah itulah. Ini mau request lagu Mbak, Hitam Manis dari Imam S. Arifin.
0: Hitam Manis dari Imam S. Arifin. Oke, siap Bang, salam-salamnya Bang.
1: Salamnya yang pertama buat Kak Silvi, juga sama Bang Budi, Mbak Ana, Bang Aramiko di sini, Bang Japar, keluarga Bella Sungkawa atas meninggalnya, mudah-mudahan yang tinggalkan Bang Amerito, Bang Amerito, Abah.
0: Amin.
1: Jadi sama ini Bang Mus yang disini, Bang Bale, Bang Bayu, Bang Sultan yang di Celala, juga sama Bang Herman yang di Tapak Cuan, Bang Joy, Bang apa ini, banyaklah teman-teman lupa nih Mbak.
0: Oh,
1: ya udah gitu aja Mbak, ditunggu lagunya ini, kadang dengan temannya jadi bisa sejuk kan.
0: Oke
1: okay,
0: Bang, ditunggu ya Bang ya lagunya ya.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, itu dia Bang Jafar dari seputaran Jelata Kerto sudah bergabung bersama kita. Ditunggu Bang ya, lagunya sebentar lagi akan selfie siapkan. Dan bagi para pendengar yang masih mau bergabung, selfie tunggu kebersamaannya di 0821 658546 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852 782 5272. Dan pendengar, saatnya selfie bacakan pesan-pesan yang sudah masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut Ala Kita. Waalaikumsalam Mas Nawan. Mas Nawan dari Bukit Kemuning, Jagung-Jagat, mau request lagu darinya Laila Ayu featuring Irwan Krisdianto. Judulnya Wasiat Cintaku. Siap. Salam-salamnya buat Mus tadi dan buat pendengar setia RRI dimanapun berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Cuaca di Jagong porak berdetak, malah udah hilang mendung kemarin. Siap, semangat terus ya Mas Nawan ya, dan ditunggu Mas Nawan lagunya sebentar lagi akan Silvi putarkan ya. Selanjutnya, Assalamualaikum Mbak Silvi. Waalaikumsalam Mbak Vita, mau request lagu dari Revina Keramat. Oke. Umat Revina Keramat atau Revina judulnya Keramat gitu. Salam buat semua pendengar setia. Buat Mbak Selvi, semoga sehat selalu, berizin Mbak Selvi, sama-sama Mbak Vita. Ditunggu Mbak Vita ya lagunya ya. Selanjutnya pendengar, Assalamualaikum Dek Selvi, waalaikumsalam. Ino nengon penjerang nih Mbak Selvi nih lagu Beramangan Pe Mulogo. Produk dangdut Allah kita. Kami ya di dapur nih, siap. Lagunya dari Latif Kan, judulnya Di Basah-Basah Bibirnya. Oke. Salam buat yang lagi rewang, rame-rame di dapur, Urung Besinte. Salam berizin, siap Mak Selvi, ditunggu Mak Selvi ya lagunya dan seluruh masyarakat di Kalanareh. Apa ini Mak Selvi atau di mana Mak Selvi rewang ini?

Salah satu kegiatan adat yang paling dikenal di suku Gayo yaitu turun mani atau turun mandi. Pada acara adat ini, anak yang baru dilahirkan dimandikan oleh tetua kampung dan didoakan agar semoga kelak menjadi anak yang berguna bagi agama, keluarga, dan masyarakat umum. Biasanya dengan cara membawa anak tersebut untuk dimandikan ke sungai. Satu hal yang paling unik dalam acara ini adalah membelah kelapa di dekat kepala sang bayi. Jika belahan batoknya bagus, maka menurut kepercayaan tetua, etika si anak ini akan baik. Kemudian, kelapa yang sudah dibelah tadi dibagikan kepada orang yang ikut pada acara turun mandi tersebut.

Pakenglong bukan hanya indah dengan danau Lotawarnya, tetapi juga harum dengan kopi yang mendunia. Ya, inilah kopi Gayo. Kopi Arabica terbaik dari dataran tinggi Aceh. Dengan aroma wangi yang khas, rasa yang lembut, serta aftertaste yang bersih. Kopi Gayo telah meraih pengakuan internasional, bahkan sertifikat indikasi geografis memastikan hanya kopi dari tanah Gayo yang boleh disebut kopi Gayo. Bagi masyarakat Gayo, kopi bukan sekadar minuman, tetapi juga identitas budaya sekaligus sumber kehidupan. Setiap tegukan adalah cerita tentang tanah subur, kerja keras petani, dan warisan yang dibawa hingga ke seluruh dunia. Kopi Gayo dari tanah Gayo untuk dunia.

0: Rodangdut, dangdut ala kita pendengar. Masih selfie temani ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ditunggu ya lagu-lagu yang sudah selfie siapkan untuk ibu-ibu dan bapak-bapak ya sore hari ini. Dan selfie sapa kembali penelpon berikutnya. Halo Rodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Siap, dengan siapa di mana kak?
1: Dengan Mak Saadah di Isa di selfie.
0: Mak Saadah, gimana kabar siang hari ini?
1: Baik, kayak mana selfie sendiri?
0: Alhamdulillah sehat, Mak. Lagi ngapain nih Mak Saadah?
1: Lagi dengerin radio.
0: Oke, kira-kira lagu apa kita putar kalau gitu?
1: Bunga Warung aja dari Lilis Karlina ya.
0: Apa kak judulnya Mak?
1: Bunga Warung dari Lilis Karlina.
0: Bunga Warung?
1: Iya. Oh, ada ke?
0: Oh, Lilis Karlina. Oke, Mak.
1: Iya. Oh, itu sama. Tadi yang dimaksud Kak Aki itu judulnya Getuk, Dek.
0: Getuk, tapi
1: iya, Getuk dari Titik Sandora, bukan Padang Bulan judulnya. Salah Kak Aki itu.
0: Berarti besok lagi kita putar.
1: Iya, judulnya Getuk udah. Bukan Padang Bulan kalau janjinya kayak selalu lirik lagunya kayak gitu, Getuk kan?
0: Iya betul. Tapi kalau memang belum pernah.
1: Salam-salamnya batik selfie aja, batik Budi, buat Kak Ana aja, Nur, semuanya, pokoknya semuanya lah karyawan RRI. Buat Kak Ati tadi. Buat Kak Fatma, buat Bang Sultan, walaupun dia orang tuh nggak pernah nyenggol sih, nggak apa-apa lah.
0: Kalau bahasa Bang Sultan dari A sampai Z.
1: Iya, itu emang dari A sampai Z semua lah, saya juga ikutan. Dia suka disingkat-singkat kalau ngomong dah. Ngomong mak maru gitu. Oh,
0: maru, nguru gitu kan.
1: Lucu orang tuh.
0: Kayaknya mah kalau Bang Sultan nelpon mama dengerin ketawa-ketawa di sana ya.
1: Itulah, tuyul senyum sendiri kayak orang gitu. Udah itu gitu aja ya, ada selfie sayang nih orang di belakang.
0: Oke siap.
1: Ya, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, itu dia Mak Saadah ya, sudah bergabung bersama kita. Ditunggu Mak ya, lagunya sebentar lagi akan selfie putarkan. Dan pendengar, karena waktu kita sudah di penghujung nih ya, kita gak berlama-lama biar lagunya sempat diputerin semua ya. Langsung saja kita dengarkan lagu darinya Laila Ayu featuring Irwan ya, dengan judul Wasiat Cintaku. Selamat mendengarkan.
2: Hey Pro Dangdut Show,
3: dangdut adalah kita.

Didong, tari gual, dan nyanyian tradisi yang penuh makna, itulah budaya Gayo. Warisan leluhur yang terus hidup di tengah masyarakat, menjadi perekat persaudaraan sekaligus kekayaan.

Paranggayo percaya, hidup harus dijalani dengan kerja keras dan kebersamaan. Seperti pepatah Gayo, edet gurum, ukum kuniat, adat dipegang, niat dijaga. Itulah nilai luhur yang diwariskan turun-temurun.

Anda untuk dengan program Prodangdut di edisi Sabtu 25 Juli 2020. Selanjutnya akan ada Bang Budi yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada ya. Demikian tadi sedari pukul 10 tadi telah ditemani sama Selfie. Dan kini saya Budi yang akan terus melanjutkan kebersamaan kita hingga sore hari nanti dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Ulu Kuning, Kutlot, Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan seperti biasa nanti kita sesaat lagi beranjak ke program Green Radio pendengar di sore hari ini. Tentunya nanti juga kita akan berbincang lebih lanjut bersama narasumber kita. Dan jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat. Badan Pemeriksa Keuangan BPK menemukan kesalahan penganggaran belanja senilai 1,24 miliar rupiah dalam anggaran pendapatan dan belanja kabupaten APBK Aceh Tengah tahun anggaran 2025. Sejumlah pengeluaran rutin seperti honorarium

0: Lintas Informasi Pro 1 Takengon pukul 15 waktu Indonesia Barat, nantikan lintas informasi selanjutnya.
1: Demikian Lintas Pro 1 Takengon.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila,

0: Selamat datang di Green Radio, ruang inspirasi yang mengajak kita semua peduli pada bumi. Setiap episodenya menghadirkan informasi edukatif, kisah inspiratif, dan aksi nyata yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat Green Living, kami membahas berbagai isu lingkungan, inovasi hijau, serta langkah sederhana menjaga kelestarian alam bersama aktivis lingkungan, akademisi, komunitas pecinta alam, dan pelaku industri hijau. Green Radio memberikan sudut pandang komprehensif yang mudah dipahami. Mari bersama kita wujudkan gaya hidup ramah lingkungan demi masa depan yang lebih hijau.
1: 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi ya. Selamat sore pendengar semuanya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita di program Green Radio di edisi kali ini di hari Sabtu 25 Juli 2026. Nantinya kita akan berbincang lebih lanjut dengan narasumber kita di sore hari ini pendengar, yang sudah tersambung melalui sambungan telepon ya. Nanti kita akan coba bahas terkait tema kita di sore hari ini, yaitu hutan gayo semakin kritis, murni faktor alam atau kegagalan ekologis ya. Ini sudah tersambung dengan narasumber kita di sore hari ini pendengar, dengan Kak Sri Wahyuni selaku Sekretaris Gayo Alas Conservation Center atau GACC. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore Kak Sri Wahyuni. Halo. Halo, selamat sore Kak. Oh baik, sepertinya terputus pendengar ini sambungan telepon kita ya. Nanti kita akan coba hubungi kembali dengan narasumber kita di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain

0: Selamat datang di Green Radio, ruang inspirasi yang mengajak kita semua peduli pada bumi. Setiap episodenya menghadirkan informasi edukatif, kisah inspiratif, dan aksi nyata yang dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat Green Living, kami membahas berbagai isu lingkungan, inovasi hijau, serta langkah sederhana menjaga kelestarian alam bersama aktivis lingkungan, akademisi, komunitas pecinta alam, dan pelaku industri hijau. Green Radio memberikan sudut pandang komprehensif yang mudah dipahami. Mari bersama kita wujudkan gaya hidup ramah lingkungan demi masa depan yang lebih hijau.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, selamat sore pendengar semuanya. Mohon maaf tadi sempat terputus sambungan telepon kita bersama narasumber ya. Dan sudah tersambung kembali pendengar, kita akan coba ngobrol-ngobrol lebih lanjut di sore hari ini bersama Kak Sri Wahyuni selaku Sekretaris Gayo Alas Conservation Center atau GACC ya. Assalamualaikum, selamat sore Kak Sri.
2: Assalamualaikum, selamat sore Budi.
1: Iya, sehat Kak ya?
2: Baru sembuh juga.
1: Mudah-mudahan lekas pulih Kak Sri ya. Nah ini ya, pendengar sesuai dengan tema kita di sore hari ini yaitu hutan Gayo semakin kritis, murni faktor alam atau kegagalan ekologis. Nanti kita berbincang lebih lanjut dengan Kak Sri di sore hari ini. Nah kalau kita berbicara hutan Gayo ini merupakan salah satu kawasan penting yang menjadi penyangga kehidupan masyarakat Aceh. Selain menjadi habitat berbagai flora dan fauna, hutan juga berperan menjaga ketersediaan air, mencegah banjir dan longsor, serta juga menopang perekonomian masyarakat ya. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini kondisi hutan di kawasan Gayo ini semakin mengkhawatirkan dan juga ini memunculkan pertanyaan besar di benak kita, apakah semua ini murni akibat perubahan iklim dan faktor cuaca atau justru dipicu oleh kegagalan dalam menjaga keseimbangan ekologi ya. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut bersama Kak Sri Wahyuni nih. Kak, kalau boleh tahu nih Kak Sri sendiri melihat kondisi hutan Gayo saat ini dibandingkan 20 tahun yang lalu ini seperti apa kondisi real di lapangan nih Kak Sri?
2: Yang pertama selamat sore ya. Assalamualaikum di warga pendengar RRI juga.
1: Waalaikumsalam.
2: Kalau pertanyaannya adalah soal bagaimana cara kita melihat hari ini, tentu dari hasilnya saja kemarin kita sudah lihat ya bagaimana bencana sangat besar. Jadi kita layak khawatir lah dan merasa sangat miris, merasa sangat kecewa dengan situasi lingkungan kita, terutama hutan kita yang semakin hari semakin rusak.
1: Dan apalagi ditambah bencana November 2025 kemarin ini semakin memperparah kondisi ini Kak Sri ya. Nah kalau melihat dari pandangan pribadi maupun dari GACC sendiri, ini memang murni faktor alamkah atau ada campur tangan manusia Kak Sri?
2: Ya kalau kembali ke situ sebenarnya kita kan harus jujur, saya kira ya. Harus jujur melihat situasi ini bahwa memang kita yang gagal mengelola, gagal memelihara alam yang seharusnya ini jadi sumber kekayaan kita ya. Kita kan dianugerahi alam yang luar biasa. Gayo itu kan berada di kawasan konservasi loser ya. Jadi kita di ekosistem loser. Yang total hutan Gayo itu kalau dari Aceh Tenggara sampai kita kemari ke loser bagian utara itu kan hampir 3 juta hektar liatnya. Dan itu kan harusnya menjadi sumber kekayaan dan bisa mensejahterakan kita semua gitu kan. Tapi karena salah kelola, kita secara kebijakannya juga kurang sekali peduli dengan lingkungan, sehingga itulah yang kita tuai gitu.
1: Iya, kalau kita berbicara data Kak Sri mungkin dari GACC sendiri ada pernah melihat data real sendiri nggak ini? Sejauh ini kalau kita berbicara hutan Gayo kan itu kita hitungnya dari Aceh Tenggara, Gayo Luwes, Bener Meriah, Aceh Tengah ya kan? Dari GACC sendiri sejauh ini apakah ada data real di lapangan bagaimana sebetulnya kondisi hutan Gayo kita saat ini begitu Kak Sri?
2: Ya, kita memang juga melakukan analisis juga soal bagaimana hutan kita terus dipenuhi kan. Saya hanya ambil satu data saja, nggak usah ke seluruh kabupaten ya, cukup di Aceh Tengah saja. Kita baru saja baca misalnya laporan dari Forest Global Watch ya, lembaga yang survei soal tutupan hutan. Nah, kalau kita mau lihat, untuk dari 2020 saja sampai 2025, kita itu kehilangan 2.900 hektar. Itu khusus Aceh Tengah. 2.900 hektar itu, kalau kita mau logikakan dengan logika sederhana ya, itu sekitar 4.000 luasnya lapangan bola. Jadi ada 4.000 lapangan bola yang hilang. Dulunya itu jadi pohon, ada pohonnya semua, hilanglah 2.900 hektar atau 2,9 kilo hektar ya dalam bahasa ukuran kehutanan. Itu sama dengan 4.000 lapangan bola.
1: Oh, ini kita berbicara di Aceh Tengah begitu ya?
2: Aceh Tengah saja, gitu. Jadi kita nggak usah bicara yang kabupaten lain dulu ya. Kita coba fokus Aceh Tengah ya. Jadi 4.000 lapangan bola bayangkan ya, itu berapa kerugian kita gitu. Dan itu hanya dari 2020 sampai 2025 gitu.
1: Iya, berarti dalam periode 2020
2: ya. Hampir-hampir sama, mungkin benar-benar di tengahnya deh, 1,7 ya. Kalau Aceh Tengah itu sekitar 2,9 KHA. Jadi itu terus selanjutnya berjalan. Nah, kalau ini kita tidak stok, ya berarti kan ke depannya kita terus terbuka hutannya dengan berbagai alasan, dan efek kita makin hari makin berat, dan saya kira kita cepat nanti bisa seperti Afrika ya, kita akan jadi kawasan yang kritis, atau mungkin kok di Jawa Gunung Kidul ya. Sekarang malah Gunung Kidul sudah mulai bagus lagi karena 20 tahun yang lalu mereka sudah mulai melakukan upaya konservasi misalnya di kawasan-kawasan tanah gitu ya. Karena juga kerusakan alam juga, karena dasarnya mereka juga itu bisa jadi juga apa ya, seperti kita juga di atau di Bandung Barat kan. Sekarang kan terasa sekali sumber air nggak ada, orang hanya mengandalkan tanaman sayur atau kultur ya. Jadi kita kan juga begitu dengan berbagai alasan, untuk perluasan kebun kopi, ladang bertindak, kemudian pengalihan lahan yang dulunya hutan tiba-tiba jadi sawit, ya kan? Malah di dengan meriah juga dahsyat juga sawitnya udah masuk di perbatasan Birun, dan itu mengecewakan kita loh. Ekosistem kita terganggu, kita bisa hidup dengan kopi yang lebih ramah lingkungan, tapi dipaksakan jadi sawit. Lebih ramah lingkungan pinang, durian, rambutan, mangga, ya kan? Daripada sawit, tapi dipaksakan juga karena mau menguntungkan bagi perusahaan, bukan bagi masyarakat. Jadi hal-hal seperti ini. Belum lagi praktek tambang. Sekarang kan kita kesal dan marah ya. Seperti itu menutup mata semua pihak. Seolah nggak ada pertambangan liar, pertambangan ilegal. Tapi itu terus terjadi, bahkan 1-2 bulan pasca rencana operasi lagi. Kita dari apa dari ruang dengar ini kita menyampaikan sangat miris dengan kebijakan pemerintah kita. Termasuk juga aparat penegak hukum. Seperti menutup mata dalam hal ini. Apakah masih kurang bencana yang kita rasakan ke depan gitu? Tetapi tidak punya empati ya, hanya berpikir bisa menumpukan uang. Kalau kita punya 200 kilo emas, tapi alam kita rusak, seperti kemarin lagi masyarakat kita harus mengeberang ke Birun jalan kaki uang kilometer untuk cari beras, apakah ada harganya emas itu kan gitu? Jadi ini situasi yang kita harus sentuh hati nurani kita semua lah, soal untuk menjaga lingkungan ini.
1: Iya, baik. Kalau dari GACC sendiri, Kak Sri, seperti yang tadi sudah disampaikan, kalau kita berbicara di Aceh Tengah saja, ini periode 5 tahun dari 2020 hingga 2025 ini, ya, hutan kita sudah berkurang kurang lebih 2.900 hektar. Ya. Iya. Ya. Nah ini kalau dari lapangan sendiri, untuk kondisi flora dan fauna kita seperti apa berarti Kak Sri ini? Karena sudah semakin menyusut hutan kita ini.
2: Benar, makin terdesak ya kan. Kita sering baca berita tuh, misalnya di daerah kita ada harimau terekam ternak warga sama masuk kampung ya kan. Kemudian ada beruang yang dijerat mati, kemudian ada rangkong ya, burung rangkong 7 bidang orang lain bilang itu sudah tidak ada. Itu di kawasan dulu dari Oregon benar meriah itu sampai kawasan Berhendal tuh saya sering lihat tuh sore-sore masih terbang burung elang ya, burung rangkong. Sekarang udah nggak ada. Kemudian gajah lagi, gajah yang paling berat. Karena selain di di asisi saya sebagai sekretaris, saya juga sebagai ketua forum rating yang bertangan oleh Panggung Tertajan Inisiatif. Jadi banyak lembaga yang berkumpul di forum ini. Ini mendorong bagaimana Satya Gajah itu bisa dilindungi dan masyarakat di sekitar bisa juga tetap sejahtera gitu kan. Dan dengan kegiatan yang sebelahnya ingin katanya mensejahterakan rakyat, tapi di sebelah lagi itu justru membuka jurang yang dalam untuk kemiskinan rakyat gitu kan. Dan ini satwa paling tertekan, satwa adalah karena satwa nggak bisa bicara, dia nggak bisa ngomong di sokso kayak saya hari ini bicara kan. Kita harus mewakili satwa bicara bahwa manusia harus bijaksana dalam mengelola lingkungan. Jadi kita jangan hanya berpikir money oriented atau pertumbuhan ekonomi ya, peningkatan pajak gitu kan, tapi kita rusak terus lingkungan. Yang perlu diingat adalah investasi jangka panjang adalah bagaimana makin kita tuh makin bagus agar lingkungan, investasi jangka panjang itu akan makin baik. Artinya dalam 10, 20, sampai 80 tahun ke depan, bahkan 100 tahun ke depan, itu kita perlu pikir investasi untuk lingkungan. Supaya kita bisa berlangsung kehidupan di muka bumi. Tapi kalau kita mau investasi jangka pendek, dalam 20 tahun kita dapat emas, semua pengusaha bongkar semua itu, mulai dari Ustaz, terus sampai kemari ke Seto, terus ke arah barat Kabupaten Aceh Tengah, silakan saja nggak apa-apa, tapi kita akan berakhir hidup kita ya. Mungkin tidak setahun lagi sudah punah kita nih. Gempa besar, puting beliung, kebakaran, debit hujan itu sekali datang sangat tinggi, tapi kemudian kemarau bisa 2-3 tahun. Gitu loh, jadi nggak seimbang lagi. Nah, kalau tadi bicara misalnya ini aspek ekologis, ekologis nggak pernah gagal. Yang gagal itu kita dalam mengelola ekologis. Karena kan Tuhan sudah menciptakan ini seperti dia menyebut manjilah ya, dia punya manjilah dalam bahasa Al-Quran. Dia ada apa rutenya sendiri, ada sunatullahnya sendiri, gitu, air, dia tuh ada unsur kimianya sendiri, besi, api, tanah, dan lain-lain, itu semua sudah dibuat Tuhan dengan seimbang ya. Kita yang merusak keseimbangannya, sehingga gagal gitu, seolah-olah alam yang marah, karena alam tidak marah. Alam hanya menunjukkan sifat aslinya. Kalau dia dirusak, maka dia akan juga merusak kita, gitu.
1: Iya.
2: Jadi, makanya penting sekali kita untuk mengembangkan kembali ekologi ini gitu. Dan saya kira ini tampuknya ada di pemerintah, di penegak aparat penegak hukum. Apakah dengan apa laju deforestasi yang 2.900 dalam skala 5 tahun ini tidak kita hentikan, kita lanjutkan, maka kita sudah bisa menggambar nanti ke depan ini seperti apa wajah ke tengah ini. Dan rencananya akan makin terus, makin cepat, makin banyak gitu.
1: Iya.
2: Kekeringan, kemudian begitu hujan sehari, banjir. Nah, gitu. Itu dia.
1: Iya. Kalau kita balik lagi untuk berbicara data nih Kak Sri, kalau sepenglihatan Kak Sri berdasarkan data-data yang ada untuk saat ini kerusakan hutan ini mayoritas akibat penebangan liar, illegal logging kah, atau mungkin alih fungsi lahan atau pertambangan atau apa ini yang lebih banyak di lapangan Kak Sri?
2: Ya, jujur aja sebenarnya kita kadang nggak percaya dengan data yang muncul ya. Karena kita sendiri di ASIC belum melakukan riset yang secara lebih mendalam dan intensif ya. Tapi memang secara kasat mata kita bisa lihat kan, kita sendiri masyarakatnya tahu ini. Alih fungsi lahan banyak kan, yang dulunya hutan jadi perkebunan kan, baik itu milik warga dan juga perusahaan. Yang kedua juga pertambangan, karena kan kita baru sekarang ribut-ribut tambang karena sudah banyak komplain ya. Tapi sebenarnya mungkin sudah berlangsung lama, tapi kan kita nggak akan tahu gitu. Kita kan sedang kecolongan negara kita ini. Waktu udah besar baru kita tahu, ternyata sudah lama dilakukan. Baru sekarang kita ribut-ribut gitu kan. Itu yang kemarin tuh di Kecamatan Ketol, misalnya kita lihat gambar yang pernah ada di laporan masyarakat, itu kan mirip sekali sih. Dan memang, mungkin kita harus makin banyak berkoordinasi ya. Di ASIC sendiri masih merasa sangat banyak kelemahan, sehingga memang harus terus-terus belajar juga dan berkoordinasi dengan semua pihak. Bagaimana kita mempertajam data, sebenarnya yang paling banyak mengalih fungsi lahan ini siapa? Gitu. Masyarakat kecil kah, atau korporasi kah, atau dari kebijakan pemerintah sendiri? Tentu kita perlu tanya ulang lagi.
1: Iya. Berarti sejauh ini tantangan terbesar yang dihadapi di lapangan ini seperti apa, Kak Sri?
2: Tantangan terbesar sebenarnya kita kurang koordinasi, Bang. Kita kurang koordinasi ya, orang-orang yang peduli lingkungannya masih berjalan sendiri-sendiri ya. Baik NGO, baik kampus ya, sebagai pusat ilmu pengetahuan yang harusnya membela keberlangsungan hidup manusia, ya kan? Juga termasuk pemerintah juga, gitu. Jadi kita perlu forum-forum yang kita mempertemukan segala kepentingan ini, sehingga kita punya satu pusat data bersama, kita juga punya satu kesadaran bersama, resiko apa sih nanti yang akan kita hadapi kalau kebijakan lingkungan kita ini terus-terusan seperti tanpa perubahan. Ini tantangan terbesar menurut saya. Nah, kalau orang-orang baik ini yang bercita-cita ingin melestarikan Yayu dan Aceh dan Indonesia, ya, bekerja dalam green economy, bekerja dalam green development, itu seharusnya bersatu bersama-sama. Karena undang-undang kita sudah cukup bagus, ya. Kita punya undang-undang kehutanan, kita punya undang-undang hidup, kita punya undang-undang tentang perlindungan satwa, kita juga punya undang-undang mineral, minerba, dan lain-lain. Tapi kan semua itu bisa jadi hanya ada di kertas, tapi nggak dikoordinasikan dengan baik. Dan banyak bolong-bolongnya, gitu. Pengawasan juga sangat lemah. Dan kadang-kadang kita harus kritik juga pemerintah. Pemerintah kadang lebih mudah memberi izin ke korporasi besar daripada untuk masyarakat, gitu kan. Jadi untuk kepentingan masyarakat selalu sering nomor sekian, tapi begitu ada izin lahan dengan korporasi besar itu bisa diberi ribuan hektar, bahkan 2.000 hektar, gitu kan. Dan itu kan tanpa peduli dengan bagaimana sih nanti kondisi masyarakat setempat, masyarakat adat yang sudah ada ratusan tahun di situ. Gitu. Jadi ini hal-hal yang menurut kita jadi tantangan besar. Tambah juga kesadaran masyarakat, ya, pengetahuan, pendidikan tentang pentingnya menjaga hutan. Nah, ini juga pertanyaan mendasar. Misalnya kalau ditanya kita nih kan, Bang Budi, sebenarnya untuk apa sih hutan? Pasti orang juga masih jalan-jalan. Memang apa sih perlunya hutan buat kita? Gitu kan? Rendahnya pengetahuan soal hutan itu membuat juga orang akhirnya secara kesadaran aktifnya itu nggak muncul dia untuk ikut melindungi, ya kan? Dia gampang aja membakar, misalnya gampang aja, yuk bawa alat berat, kita buka kebun, yuk kita berkelompok buat kooperasi, tapi tujuannya nebang hutan. Ayo kita berdasarkan ini kami masyarakat adat, ya, kami boleh nebang hutan, gitu-gitu. Jadi kesadaran soal hutan itu untuk siapa dan fungsinya apa untuk kehidupan kita itu masih sangat lemah. Padahal satu pohon itu bisa memberi nafas untuk 20 orang. Kan gitu tuh. Ya kan? Bayangkan kiri. Bayangkan kalau yang tadi itu 2.900 hektar, berapa ribu pohon yang mati, ya kan, yang akhirnya fungsinya untuk memproduksi oksigen nggak ada. Ya kan, untuk karbon, misalnya emisi karbon, kan. Emisi karbon untuk dari 2.900 hektar itu kan bisa berapa ribu mobil itu yang mengeluarkan karbon dioksida, tapi bisa dimurnikan lagi oleh hutan, gitu kan. Belum lagi sumber air kita. Bayangkan danau kita tuh, Bang Budi. Kan paling sedih sih melihat danau, sebenarnya seperti nggak ada manusia di sini yang peduli dan sayang sama danau. Sementara kita dalam puisi, dalam lagu, dalam tarian, kita selalu memuji-muji, mengelulukan danau tawar sebagai tempat yang indah, sebagai tempat nenek moyang kita, sebagai tempat kita bagaimana melanjutkan hidup, ya kan, identitas Yayu kita, detik, dan lain-lain. Jadi kan, ini paradok deh, ya, antara apa yang kita miliki dengan menjaga hutan. Itu semua berasal dari nilai dan kesadaran. Jadi saya kira itu faktor-faktor yang menurut saya menjadi tantangan. Karena memang kita juga mungkin lalai dengan mengejar uang, ekonomi, lah, ya, tapi kita lupa menjaga nilai, menjaga kesadaran bahwa kita ini kan kalifah, ya, harusnya ikut meringankan beban bumi, gitu. Kita hanya menambah.
1: Kalau dari GACC sendiri, Kak Sri, nih, sejauh ini program-program konservasi apa saja yang sudah dijalankan untuk melestarikan kembali hutan-hutan kita di Gayo nih, Kak Sri?
2: Baik, seperti yang tadi saya sampaikan di paragraf terakhir, ya, kita sedang mencoba kesadaran mengenai Gayo Alas Konservasi Center. Kenapa Gayo Alas kita mau bersama-sama dengan negara kita di alas juga, gitu. Dan Gayo juga secara lebih luas, ya. Karena kan kita punya modal besar sebenarnya, modal budaya dan modal kultur, ya. Nah, jadi program pertamanya di ACC, awal-awal itu kita mulai belajar bahasa Gayo. Kita mulai belajar bahasa Gayo. Kenapa? Bisa jadi juga nanti kawan-kawan di alas juga mendalami bahasa alas untuk mencari ikulinguistiknya. Ikulinguistik ini adalah sub mungkin dari belajar bahasa yang bicara konten-konten lingkungan hidup, yang mendorong kelestarian, yang mendorong gotong royong, yang melarang kerusakan lingkungan, ya kan? Yang membangun nilai-nilai kebersamaan atau nilai-nilai adat dalam bersam, dalam seni dan budaya, itu namanya literasi lingkungan. Dari sini kita mencoba membangun kesadaran bahwa bahasa Gayo itu menjadi bahasa yang bisa mendorong kelestarian lingkungan hidup. Contoh misalnya bagaimana kita bilang orang Gayo bisa bicara resam berumu, ya kan? Nggak bisa kita melakukan resam berumu tanpa air. Air dari mana datangnya? Dari hutan. Ada aturan enti nebang nyulumu, misalnya. Itu kan bahasa ekologi kan? Jangan rusak itu air. Hari ini banjir kemarin itu 100% nyulumu sudah rusak. Makanya kita longsor di mana-mana. Silakan pergi hari ini. Di mana titik longsor, maka di situlah sumber air, di situlah ilmu. Berarti kan kita durhaka dengan kekuatan nenek moyang kita. Kita durhaka dengan ajaran nenek moyang kita. Jadi Kak Sisi ingin bongkar itu, ingin sering-sering mengkampanyekan itu. Kembali ke nilai-nilai, sehingga bicara adat Gayo bukan cuma adat mengerja, misalnya kiriman, informasi, enggak sebatas itu. Tapi cobalah membongkar adat Gayo itu lebih luas kepada bagaimana adat Gayo menjadi tiang-tiang yang menyokong kelestarian lingkungan hidup. Oh, di situ kita betul lagi di situ lala. Kita kita tahu yang mana daun selala, yang mana dedengin, yang mana macam-macam daun-daun kayu yang itu menjadi simbol-simbol adat kita. Contoh belajar itu linguistik, kita mungkin agak susah mungkin. Itu bisa gitu. Itu salah satu programnya ya gitu. Yang kedua kita juga mungkin akan bekerja membantu mendorong masyarakat untuk sadar bagaimana memahami hutan secara lebih luas. Ikut yang para desiasi, ya kan? Ikut juga membantu masyarakat mengajarkan peternakan yang nggak perlu masuk ke hutan atau ke padang yang luas, sehingga padang itu nggak bisa jadi hutan karena butuh pangan. Maksudnya kita akan didik juga masyarakat ada tenaga di KSC sendiri untuk menjaga masyarakat bagaimana caranya untuk bagaimana caranya supaya masyarakat bisa memproduksi ternak apa pakan ternak sendiri. Pakan ternak sendiri dulu. Jadi untuk masyarakat tidak harus misalnya pergi ke hutan, ya kan? Kemudian bagaimana memproduksi pertanian di lahan yang kecil tapi cukup menghasilkan juga untuk ekonomi gitu. Jadi ada peningkatan peningkatan kapasitas. Jadi asisi kita punya dokter hewan, kita punya sarjana pertanian, kita juga punya kawan-kawan advokasi hukum dan lingkungan. Sehingga sumber daya ini kita dorong terus untuk bisa bagaimana bersama dengan masyarakat menciptakan hal-hal yang positif lah. Jadi jangan mikir perluasan lahan, buka kopi harus lebang segala macam gitu kan. Sehingga kesusahan kita ini ada bertambah-tambah terus. Hutan semakin sedikit, sumber air habis, nanti ekonomi kita rusak lagi. Kan kebun yang dibangun di lereng itu longsor kan bang. Jadi kan sama aja kan, kita lakukan lagi kesalahan gitu kan. Kita nanam cabai di atas puncak, nggak ada air. Kita harus narik lagi air dari bawah itu, gimana? Nggak efektif dong pertanian. Ya kan? Jadi hal-hal seperti ini penting sekali kita pikirkan ulang.
1: Jadi,
2: jadi harus dipikirkan ulang.
1: Iya. Iya, silakan Kak Sri.
2: Jadi, sorry, gimana?
1: Ya, mungkin begini ya, ini ada pendengar kita juga mungkin yang ingin memberikan tanggapan dan bertanya juga ini apa dari masyarakat sebenarnya sering melihat aktivitas-aktivitas ilegal ini, entah itu mungkin pembalakan hutan atau lain sebagainya ya. Cuman masyarakat takut untuk melaporkan atau mencegah aktivitas tersebut nih Kak Sri. Nah, kalau dari Kak Sri sendiri gimana ini kira-kira solusinya biar masyarakat pun juga bisa ikut melaporkan dan bisa mencegah juga adanya aktivitas-aktivitas yang merusak hutan ini. Sedangkan dari mereka sendiri takut untuk melaporkan. Ini gimana solusinya Kak Sri?
2: Ya sebenarnya datang aja ke kantor JSC. Boleh lah, di kantor JSC boleh ngobrol-ngobrol cerita atau juga bangun komunitas bersama. Ada komunitas bersama gitu kan, mulai kita berorganisasi. Masyarakat di tepi hutan, ada satu pesan saya sih sebenarnya, masyarakat yang dekat dengan hutan. Penting sekali membuat kanun hutan untuk memantau, untuk aktivitas orang masuk ke kampung kita, kita jangan melakukan illegal logging. Gimana caranya?
1: Iya. Berarti secara tidak langsung masyarakat kita sebetulnya sudah peduli Kak Sri, cuman mereka takut aja mungkin untuk melaporkan atau misalkan mencegah aktivitas-aktivitas yang tadi merusak hutan itu begitu Kak Sri ya.
2: Ya, benar. Jadi memang perlu juga kesadaran hukum juga, keberanian. Kan kita nggak bisa bekerja sendiri untuk kebenaran toh. Kampung kita kan hak kita sendiri sebenarnya. Kampung kita tuh yang berhak, yang berkewajiban menjalannya itu masyarakat. Jadi ada juga beberapa kepala desa yang curhat, Bu, yang aktif ke tempat kami cuma lebang orang luar, tapi kami nggak berani larang. Saya bilang, kenapa nggak berani, Pak? Kami nggak ada backing. Saya bilang, backing BPN pertama itu Tuhan, yang kedua aturan kampung buat kanun desa. Jadi orang warga kampung di tempat itu sudah lepas kewajibannya, setidaknya dalam tata pemerintahan sudah tahu bagaimana sama orang itu. Bagaimana istilahnya mereka cara mencegah untuk bagaimana mencegah kejahatan lingkungan di situ, gitu kan? Jadi saya kira penting kesadaran masyarakat, kesadaran pemerintah desa juga, gitu. Karena mungkin kita sudah agak capek ya untuk bicara di level lebih tinggi, maka harus dikuatkan di level masyarakat, gitu.
1: Oke, baik. Terakhir nih Kak Sri, sebagai penutup juga nih, mungkin karena terbatasnya durasi kita juga di sore hari ini, pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kak Sri, dan mungkin harapan-harapan kedepannya terkait dengan GACC juga. Silakan Kak Sri sebagai penutup.
2: Baik, masyarakat saya kira jaga kampung ya. Kampung ini penting, dan gaya itu adalah kawasan yang kaya. Nggak apa-apa kita tenang, tapi juga harus belajar konservasinya. Jadi ada kopi konservasi. Nggak harus luas, sedikit saja. Tapi kalau konservasinya dilakukan dengan baik, hasilnya juga akan lebih banyak. Gitu. Dan saya yakin ada teknologi yang banyak, ada namanya pertanian berkelanjutan, ada namanya permakultur, ya, ada namanya fitopastura, peternakan yang digabungkan dengan kehutanan, gitu-gitu. Jadi nggak semuanya harus kita punya 10 hektar baru kaya, enggak. Kita yakin dengan lahan yang sempit pun, kalau kita melakukannya dengan pengetahuan, kita belajar, teknologi kita terapkan, insya Allah akan sejahtera orang Bali. Jadi kita juga dukung dong, memperluaskan petani. Jangan pemerintah juga sedikit-sedikit ngomongnya perluasan lahan, gitu. Nggak perlu, ya kan. Kita hanya perlu sebenarnya, meningkatkan pengetahuan rakyat saja dalam undang. Dan advokasi lah, kita berorganisasi ya, biar organisasi rakyat yang efektif, supaya kawasan kita juga nggak jadi makin rusak.
1: Iya, baik. Ada lagi Kak Sri yang ingin ditambahkan?
2: Saya kira cukup lah ya, dan kalau kira melindungi hutan itu saya kira sebagian beribadah juga. Jadi ulama tentu saya kira penting juga menjadi sorong ya, untuk menjaga lingkungan. Jadi kita jangan juga terus-terusan mendorong kerusakan lingkungan, tapi kita lupa mencegah.
1: Baik, terima kasih Kak Sri sudah berkenan untuk berbincang bersama kita di sore hari ini di program Green Radio ya, dengan tema kita tadi hutan gayo semakin kritis, ini murni faktor alam atau kegagalan ekologis ya. Dengan Kak Sri Wahyuni selaku Sekretaris Gayo Alas Conservation Center GACC sudah berbincang tadi kita. Terima kasih Kak Sri, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya di sore hari ini. Nanti kalau ada waktu boleh kita ngobrol-ngobrol lagi Kak Sri ya. Iya, baik. Terima kasih Kak Sri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik pendengar, demikian tadi kita sudah berbincang bersama narasumber kita di sore hari ini dengan Kak Sri Wahyuni tadi selaku Sekretaris Gayo Alas Conservation Center GACC ya, ngobrolin tema kita tadi hutan gayo semakin kritis, ini murni faktor alam atau kegagalan ekologis ya. Jadi terima kasih juga yang sudah berinteraksi melalui chat WhatsApp kita di sore hari ini, dan ada beberapa juga tadi yang mengirimkan komentar-komentar di live YouTube kita sore hari ini yang intinya itulah ya. Karena lumayan banyak juga ini komentar masuk di YouTube, dan gak mungkin juga saya baca satu-satu. Jadi intinya terima kasih yang sudah berpartisipasi di sore hari ini. Kita berjumpa kembali di program Green Radio di edisi selanjutnya setiap hari Sabtu pada pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi juga nanti sama-sama kita nantikan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Terima kasih.
0: Demikian perjumpaan kita di Green Radio. Semoga informasi dan kisah inspiratif yang telah dibagikan mampu menumbuhkan kepedulian serta mendorong langkah konkret dalam menjaga bumi. Ingat, Perubahan besar dimulai dari tindakan kecil yang konsisten. Terus ikuti episode berikutnya untuk wawasan, tips, dan inspirasi seputar green living yang dapat Anda terapkan setiap hari. Sampai jumpa di Green Radio, suara hijau untuk kehidupan yang lebih lestari.

Ya, baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruhama Takengon di sore hari ini. Kita akan ikuti pengajian, dilanjut nanti dengan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
0: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
0: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
0: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
0: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini."
0: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semuanya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar juga untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Nah, selamat sore semuanya. Selamat bergabung yang baru bergabung bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon. Nah, kita masih lanjut terus di sore hari ini pendengar, tentunya dengan rangkaian informasi-informasi juga yang masih akan terus menemani kebersamaan kita hingga nanti tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon 93 FM, kanal informasi dan inspirasi. Go.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
4: Keren banget ini barang, sumpah.
5: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
4: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
5: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
4: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
5: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak, pokoknya sangat mengganggu, Nak.
4: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi Bu,
5: apalagi?
4: Duitnya dulu, Bu, buat ongkos.
5: Ini uangnya.
6: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Nah, baik mendengar, terkait dengan registrasi kartu SIM biometrik ya. Ini Kementerian Komunikasi dan Digital Kemenkomdigi memperketat pengawasan implementasi registrasi kartu SIM seluler dengan sistem pengenalan wajah atau biometrik. Menkomdigi Mutia Hafid meminta seluruh operator seluler untuk dapat memastikan setiap mitra dan gerai penjualan menjalankan proses registrasi sesuai dengan ketentuan. Menurutnya, hal tersebut merupakan tindak lanjut dari temuan praktik registrasi kartu SIM biometrik yang tidak sesuai dengan ketentuan. Diketahui penerapan registrasi kartu SIM seluler biometrik merujuk pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Permenkomdigi nomor 7 tahun 2026. Aturan tersebut mewajibkan aktivasi dan registrasi kartu SIM seluler dilakukan dengan pemindaian wajah dengan pencocokan data di kependudukan dan catatan sipil. Ia mengatakan tahap penting setelah kebijakan diberlakukan adalah memastikan penerapannya di tingkat paling bawah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Hal ini untuk memperkuat implementasi registrasi biometrik sebagai upaya dalam mengantisipasi penyalahgunaan nomor seluler untuk tindak kejahatan digital. Jangan sampai kebijakan telah berlaku di tingkat pusat tetapi pada praktiknya masih terdapat celah di lapangan. Kebijakan registrasi biometrik ini hadir sebagai solusi di tingkat hulu untuk memutus akar masalah kejahatan berbasis keuangan digital. Nah, menurutnya juga regulasi tersebut menjadi salah satu upaya strategis dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, utamanya dalam melindungi kejahatan digital dengan menggunakan basis data pribadi milik masyarakat.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

FM Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Talking On dimanapun Anda berada. Alhamdulillah cuaca di hari ini sedari pagi tadi lumayan lah ya, lumayan terik gitu maksudnya ya. Beda dari beberapa hari kebelakang, kalau beberapa hari kebelakang cuacanya memang cenderung lebih sering hujan dibanding terik. Tapi alhamdulillah hari ini lumayan terik cuacanya. Jadi cocok untuk ibu-ibu yang lagi pada sibuk cuci baju, dijamin langsung kering bajunya sore ini ya. Jadi tetap semangat juga yang mungkin sedang beraktivitas di sore hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar aktivitasnya. Tetap semangat, lancar kegiatan-kegiatannya. Dan semoga cepat selesai aktivitasnya ya, biar bisa cepat-cepat pulang untuk kumpul lagi sama keluarga di sore hari ini ya. Di hari Sabtu malam Minggu di tanggal 25 Juli 2026 pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, baik pendengar, selamat sore semuanya. Selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 di sore hari ini bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh. Dari studio kami ucapkan selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badra bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, BP Kebudayaan Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menggelar Festival Permainan Tradisional Anak. Informasi lainnya, Bupati Aceh Singkil ajak warga lestarikan tanaman sagu, perkuat ketahanan pangan di Aceh Singkil. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulus Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Wali Kota Banda Aceh berharap industri jasa keuangan dapat menghadirkan pelayanan profesional dan memperkuat perlindungan konsumen. Berikut laporan TV Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Eliza Saluddin Jamal berharap pelatihan Frontliner Excellence for Consumer Protection 2026 bertema membangun industri jasa keuangan yang profesional melalui komunikasi yang efektif dan pelayanan prima di ruang serbaguna Kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Aceh dapat

0: ditanggapi dengan malas.
1: Iliza menambahkan bahwa perkembangan layanan keuangan digital telah menghadirkan berbagai kemudahan bagi masyarakat. Frontliner tidak lagi hanya bertugas melayani transaksi, tetapi juga menjadi sumber informasi yang benar sekaligus garda terdepan dalam melindungi masyarakat dari resiko kejahatan keuangan digital. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: BP Kebudayaan Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menggelar Festival Permainan Tradisional Anak. Selengkapnya disampaikan oleh Ari Binsar.
3: Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar menggelar Festival Permainan Tradisional Anak tahun 2026 se-Kabupaten Aceh Besar bertempat di lapangan sepak bola Desa Lubok Sukon, Kecamatan Ingin Jaya pada hari Sabtu 25 Juli 2026. Mengusung tema bermain ceria dan berbudaya, festival ini menjadi ajang pelestarian permainan tradisional sekaligus media pembentukan karakter generasi muda melalui nilai sportivitas, kebersamaan, dan cinta budaya. Ratusan siswa sekolah dasar mengikuti berbagai cabang perlombaan yang dipertandingkan, di antaranya lomba lari balok, engklek, tarik tambang, terompah panjang, egrang, hadang atau haleng rintang, serta tarik situek. Selain menjadi ajang kompetisi, setiap permainan mengandung nilai edukatif yang melatih kekompakan, ketangkasan, disiplin, dan kerjasama antar peserta. Kegiatan festival dibuka secara resmi oleh Bupati Aceh Besar, diwakili Asisten 3 Abdullah Esos. Pembukaan berlangsung semarak dengan penampilan seni budaya, atraksi drum band, serta defile peserta dari berbagai sekolah dasar di Kabupaten Aceh Besar yang memadati lapangan kegiatan. Dalam sambutannya, Abdullah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya festival yang dinilai mampu menjadi wadah bagi anak-anak untuk mengenal kembali permainan tradisional di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Pit Rusdi, mengatakan festival tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan warisan budaya yang diwariskan kepada generasi muda. Dikatakannya, permainan tradisional bukan sekedar hiburan, tetapi juga sarana pendidikan karakter yang mengajarkan kerjasama, sportivitas, disiplin, dan kebersamaan, sekaligus mengajak anak-anak kembali mengenal permainan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan teknologi digital.
4: Ini bukan untuk salah satu kerjasama kami, ikhtiar bersama dengan pemerintah kabupaten dan seluruh yang terlibat tentunya dalam upaya untuk melestarikan permainan tradisional ini, terkhusus pada generasi muda kita ke depan. Ini menjadi tugas dan fungsi kita di dalam memajukan kebudayaan tentunya. Ini sesuai dengan amanat di undang-undang dan juga yang memang menjadi tugas rutinitas kita, bagaimana bersama-sama mendorong untuk upaya melestarikan warisan budaya yang ada di Aceh.
3: Hal senada juga disampaikan Ketua 1 Portina Aceh Suherman yang menyebut kegiatan Festival Permainan Tradisional Anak merupakan salah satu gerakan pelestarian olahraga tradisional hingga ke seluruh kabupaten dan kota di Aceh. Dia berharap permainan tradisional tidak hanya dipertandingkan saat festival, tetapi menjadi aktivitas yang rutin dilakukan oleh masyarakat, khususnya anak-anak.
5: Kita ingin melestarikan olahraga tradisional Indonesia. Jadi alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita menunjuk Kabupaten Aceh Besar sebagai tuan rumah, dan berikut-berikutnya nanti akan kita gilir di kabupaten-kabupaten lain. Oh, perkembangannya ini sudah mulai hampir punah, kita bilang punah belum, karena setiap 4 tahun sekali Pekan Kebudayaan Aceh juga kita melaksanakan olahraga tradisional ini. Tapi belum merakyat secara keseluruhan. Mudah-mudahan dengan terbentuknya kepengurusan organisasi ini bisa kita sebarluaskan untuk...
3: Selain festival permainan tradisional, kegiatan juga dirangkai dengan pelantikan pengurus Persatuan Pelestari Olahraga Tradisional Indonesia atau Portina Provinsi Aceh oleh Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Aceh. Pelantikan dilakukan oleh Ketua 1 KORMI Aceh yang juga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Aceh, T. Banta Nujula, SPD. Dalam kesempatan tersebut, T. Banta Nujula menegaskan komitmen KORMI Aceh dalam mengembangkan olahraga tradisional sebagai bagian dari pelestarian budaya daerah, sehingga menjadi kebanggaan daerah serta diminati oleh generasi muda. Melalui kegiatan ini, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Besar berharap permainan tradisional

0: tradisional tidak hanya menjadi bagian dari sebuah festival, tetapi terus hidup sebagai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selain memperkuat identitas budaya daerah, permainan tradisional juga diharapkan menjadi sarana membangun karakter anak yang sehat, tangguh, kreatif, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Dari Banda Aceh, Ari Binsar melaporkan.
1: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Lok Semawe Aceh Utara. Pendengar DP3AP2KB Kota Lok Semawe himbau masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menemukan atau menjadi korban kekerasan maupun pelecehan terhadap anak. Berikut laporan reporter Muhammad Sofian.
2: Masyarakat Kota Lok Semawe dihimbau untuk tidak ragu melapor jika menemukan atau menjadi korban kekerasan maupun pelecehan terhadap anak. Pemerintah Kota Lok Semawe memastikan seluruh proses penanganan dan pendampingan dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya. Kabid Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Kota Lok Semawe, Diana Rosa, menegaskan bahwa keraguan masyarakat akibat rasa malu atau takut menjadi sasaran perundungan telah diantisipasi melalui standar operasional prosedur SOP yang ketat di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA.
3: Kita punya UPTD PPA. UPTD itu berarti pengaduan untuk bagi korban-korban kekerasan, baik kekerasan diskriminasi, itu kita ada UPTD. Jadi masyarakat itu gratis. Itu okay. Semua memang ditanggung negara. Artinya bagi masyarakat ataupun anak yang merasa dilecehkan atau merasa diskriminasi, itu silakan melapor ke kami. Jadi kita juga langsung ada tindakan setiap proses dari fisik dan mentalnya juga kita bantu.
2: Diana Rosa menambahkan UPTD PPA siap menerima aduan kapan saja demi memastikan anak-anak yang menjadi korban kekerasan maupun diskriminasi mendapatkan hak perlindungan dan keadilan secara maksimal. Muhammad Sofian melaporkan.
1: Dari Lok Semawe, lintas 17 menuju Pantai Barat, Melabuh. Saudara pendengar, Puskesmas Suak Ribe, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, melaksanakan screening kesehatan bagi siswa kelas 1 di Min 11 Aceh Barat. Berikut laporan Irham Syah.
4: Puskesmas Suaribe Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat melaksanakan screening kesehatan bagi siswa kelas 1 di Min 11 Aceh Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari pemeriksaan kesehatan peserta didik baru yang menyasar 10 sekolah di wilayah kerja Puskesmas Suaribe. Penanggung jawab program kesehatan Puskesmas Suaribe, Ernawati, mengatakan pemeriksaan meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, pemeriksaan telinga serta kesehatan gigi untuk mendeteksi gangguan kesehatan sejak dini.
5: Tujuannya itu untuk menemukan misalnya ada anak-anak yang tidak sehat, ada yang sakit, cepat kita tanggulangi.
4: Menurut Ernawati, siswa yang ditemukan mengalami gangguan kesehatan akan dirujuk ke Puskesmas untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan juga diinput ke aplikasi cek kesehatan gratis dan dikirim secara otomatis kepada orang tua melalui WhatsApp. Melalui kegiatan ini, Puskesmas Suaribe berharap kesehatan peserta didik dapat dipantau sejak awal tahun ajaran sehingga mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan gotong royong bersama jajaran aparatur sipil negara ASN di sepanjang kawasan pantai Ujung Karang. Selengkapnya disampaikan Tata Maulizar.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan gotong royong bersama jajaran aparatur sipil negara atau ASN di sepanjang kawasan pantai Ujung Karang Jumat pagi. Aksi bersih-bersih tersebut dimulai dari Jalan Yosudarso, kawasan pelabuhan Ujung Mercusuar hingga kawasan kuburan massal sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan. Bupati Aceh Barat yang diwakili Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakap Aceh Barat Ruswaidi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat dalam rangka mendukung gerakan Indonesia Asri. Menurutnya pelaksanaan gotong royong tetap berjalan sesuai arahan Menteri Dalam Negeri meskipun Bupati dan Sekretaris Daerah sedang tidak berada di tempat. Ruswaidi menjelaskan lokasi gotong royong setiap pekan sengaja dipilih secara bergantian, terutama di kawasan yang masih ditemukan banyak sampah liar. Ia mengungkapkan dalam kegiatan tersebut masih ditemukan sejumlah titik pembuangan sampah sembarangan yang kemudian dilaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Seluruh titik tersebut selanjutnya langsung dibersihkan oleh petugas DLH. Ia berharap kegiatan gotong royong rutin yang dilaksanakan Pemkab Aceh Barat dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Menurut Ruswaidi, partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama menjaga kebersihan dengan melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing, khususnya pada lokasi yang telah ditetapkan. Selain itu, Ruswaidi menyebutkan bahwa Pemkab Aceh Barat berencana mengembangkan kegiatan gotong royong dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Ia mengatakan usulan tersebut akan disampaikan kepada pimpinan agar ke depan setidaknya sebulan sekali kegiatan gotong royong dapat dilaksanakan dalam skala yang lebih besar dengan mengikutsertakan komunitas maupun elemen masyarakat lain. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
1: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, realisasi anggaran semester 1 tunjukkan tren positif. KPPN Takengon dorong penguatan tata kelola keuangan negara melalui Gayo Executive Day serta penghargaan Satker Terbaik. Berikut laporan Fitra Jayadi.
8: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Takengon Aceh Tengah menggelar Gayo Executive Day semester 1 tahun 2026 di Aula KPPN setempat Jumat pagi. Kegiatan tersebut menjadi ajang evaluasi pengelolaan anggaran sekaligus penguatan tata kelola keuangan negara di Kabupaten Aceh Tengah maupun Bandar Meriah yang menjadi wilayah kerja KPPN Takengon. Selain membahas capaian kinerja semester pertama, kegiatan juga dirangkai dengan sosialisasi peraturan Menteri Keuangan terbaru, sosialisasi anti korupsi, serta forum konsultasi publik yang diikuti mitra kerja KPPN. Kepala KPPN Takengon Bahrul Ulum mengatakan realisasi anggaran pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan tren positif penyerapan di Kementerian Lembaga atau KL mencapai 64% dan realisasi transfer ke daerah TKD di angka 59%.
9: Saya kira ini adalah capaian yang sangat baik, namun tentu masih banyak ruang bagi kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan sehingga di akhir tahun ini bisa kita maksimalkan untuk kinerja pelaksanaan anggaran.
8: Pada kesempatan tersebut, KPPN Takengon juga memberikan penghargaan kepada sejumlah satuan kerja dan instansi dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan negara. Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan, dan berkualitas. Melalui Gayo Executive Day, KPPN Takengon berharap sinergi dengan seluruh mitra kerja semakin kuat sehingga pelaksanaan anggaran di semester kedua dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi daerah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Personel Polres Bandar Meriah ikuti sosialisasi literasi keuangan syariah dan produk Bank Syariah Indonesia BSI. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
10: Polres Bandar Meriah menggelar kegiatan sosialisasi literasi keuangan syariah serta produk Bank Syariah Indonesia BSI tahun anggaran 2026 di Aula Endra Dharma Laksana Polres tempat. Kegiatan diikuti oleh Kabak SDM Kasatlantas Kasih Keuangan, personil gabungan dari bagian satuan seksi serta personil polsek jajaran Polres Bandar Meriah dengan menghadirkan narasumber dari Bank Syariah Indonesia BSI Cabang Lok Semawi dan PT Asabri Cabang Lok Semawi. Kapolres Bandar Meriah AKBP Arisjai Dwi Susanto mengatakan kegiatan tersebut bertujuan agar para personil dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang literasi keuangan syariah.
11: Kemudian materi yang akan disampaikan kepada kami dari Polres Bandar Meriah itu kita ambil perwakilan-perwakilan ya, kita ada nambah wawasan tentang pengetahuan terkait dengan keuangan syariah.
10: Dalam pemaparannya, perwakilan BSI menjelaskan pentingnya meningkatkan literasi keuangan syariah, mengenalkan berbagai produk dan layanan perbankan syariah, serta mengajak personil untuk membangun kebiasaan investasi, salah satunya melalui tabungan emas sebagai bentuk perencanaan keuangan jangka panjang. Sementara itu, PT Asabri memberikan sosialisasi terkait manfaat layanan Asabri mulai dari tabungan hari tua, santunan kematian, hingga jaminan kecelakaan kerja yang menjadi hak peserta. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh personil Polres Bandar Meriah semakin memahami pengelolaan keuangan yang sehat, memanfaatkan layanan keuangan syariah secara bijak, serta mengetahui hak dan manfaat perlindungan yang diberikan oleh PT Asabri. Bambang Syahputra, RRT Kengon, melaporkan.
1: Dari Takengon, pendengar Lintas 17 menuju Bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili. Rapat mediasi Pemkot Subulus Salam berhasil membuka kembali akses jalan kebun warga Belukur Makmur yang sempat bersengketa dengan perusahaan. Selengkapnya disampaikan oleh Juprianto.
12: Pemerintah Kota Subulus Salam berhasil memfasilitasi rapat mediasi guna menyelesaikan konflik sengketa lahan yang melibatkan masyarakat Desa Belukur Makmur, Kecamatan Runding dengan pihak perkebunan Laisaga Group. Pertemuan yang digelar di ruang rapat Sedako Subulus Salam tersebut membuahkan sejumlah poin kesepakatan bersama. Rapat mediasi itu dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Pertanahan Kota Subulus Salam Syahpudin. Sengketa itu bermula dari adanya klaim tumpang tindih lahan antara warga yang mengaku telah membuka serta menggarap lahan sejak tahun 2004. Warga mengeluhkan penutupan akses jalan menuju kebun mereka dan merasa tidak pernah menjual lahan tersebut. Guna meredam potensi konflik yang meluas, rapat mediasi akhirnya menghasilkan kesepakatan tertulis. Poin utama yang disepakati adalah pembukaan kembali akses jalan bagi masyarakat untuk melintasi areal perkebunan dan mengangkut hasil panen sawit dengan pengawasan perusahaan. Selain membuka jalan, Laisaga Group juga menyatakan komitmennya untuk melepaskan sebidang tanah milik warga seluas kurang lebih 5,3 hektar atau 3,4 hektar. Untuk memastikan batas dan luas lahan yang pasti, BPN dijadwalkan akan melakukan pengukuran ulang di lapangan paling lambat 10 hari sejak kesepakatan dibuat. Seluruh pihak yang terkait diwajibkan mendampingi proses pengukuran yang biayanya ditanggung secara bersama. Pemerintah Kota Subulus Salam berharap berita acara kesepakatan bersama tersebut menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan perselisihan secara damai, sehingga aktivitas perekonomian warga di Desa Belukur, Kecamatan Runding, dan operasional perusahaan dapat kembali berjalan harmonis. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Pendengar, Bupati Aceh Singkil ajak warga lestarikan tanaman sagu, perkuat ketahanan pangan di Aceh Singkil. Berikut laporan Salihin Barus.
13: Kemudian harapan yang paling utama adalah bagaimana kuliner-kuliner sagu ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan dan usulannya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Satu. Kemudian yang kedua, harapan kita supaya dari dinas terkait perkebunan dan tanaman pangan bisa memberikan ruang agar sagu ini menjadi ketahanan pangan.
14: Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriadi Oyon mengajak masyarakat untuk terus melestarikan dan mengembangkan tanaman sagu. Sebab menurutnya, selain pokok sagu ini dapat diolah untuk berbagai bahan kuliner yang dapat mendongkrak ekonomi warga, juga batang-batang sagu itu dapat dijadikan sebagai bahan makanan pokok seperti tempo dulu dan memperkuat ketahanan pangan seperti yang digaung-gaungkan oleh pemerintah pusat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bupati Kabupaten Aceh Singkil, Haji Sapradi Oyon, seusai melakukan penanaman pokok sagu di Desa Kuta Simboling, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, melalui kegiatan Festival Sagu Singkil yang dipelopori oleh sejumlah pegiat budaya Aceh Singkil bekerjasama dengan Kementerian Kebudayaan RI dan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Aceh Singkil.
15: Saya alhamdulillah bersyukur ya dengan diadakan festival. Kita melihat apa yang dibuka pemerintah itu kita berarti kita memulai kita berkembang ini kenapa tahun 2020 ya kita tanam kembali masalah masyarakat ini berkembangkan dan juga tinggi di daerah mana berkembang ya kembali ya memperkuat tanamannya kita hasil produknya kita mendapat
14: Kemudian tambah Sapredi Oyon kegiatan Festival Sagu Singkil tahun 2026 ini yang digelar oleh Kementerian Kebudayaan RI melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Bukan hanya sebagai upaya bersama untuk melestarikan warisan budaya, akan tetapi juga sekaligus untuk memperkuat sagu sebagai identitas daerah dan sumber penguatan ekonomi masyarakat serta ketahanan pangan. Di samping itu, Oyon juga menyebutkan pelestarian sagu singkil melalui inovasi yang diolah menjadi berbagai kuliner juga tidak hanya menjadi warisan masa lalu, akan tetapi sagu-sagu itu bisa dijadikan sebagai komoditas masa depan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Oyon juga menegaskan bahwa wilayah Kabupaten Aceh Singkil memiliki kekayaan alam dan budaya yang dapat dijadikan sebagai modal besar untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pariwisata, dan sektor pangan tanpa harus meninggalkan nilai-nilai tradisi dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu, sebelumnya salah seorang pegiat budaya Kabupaten Aceh Singkil dan sekaligus sebagai ketua pelaksana kegiatan Festival Sagu Singkil, Wan Harlingga mengatakan, memilih sagu ditetapkan sebagai festival tahun ini. Selain dinilai Aceh Singkil yang dikenal memiliki kekayaan batang atau pohon sagu, tempo dulu yang dapat diolah menjadi berbagai kuliner tradisional yang berbahan dari sagu, juga melalui kegiatan festival tersebut dapat diharapkan mengunggah masyarakat dan pemerintah agar terus-menerus melestarikan dan mengembangkan pohon-pohon sagu untuk penopang ketahanan pangan di masa mendatang.
13: Ya, harapan kita bagaimana seperti anak-anak sekolah tadi yang sudah mendang, mereka bisa melestarikan, mereka memahami, serta bisa ke depan mereka lah sebagai pewaris budaya ini bisa melestarikan panganan dari berbahan sagu ini. Kemudian harapan yang paling utama adalah bagaimana kuliner-kuliner sagu ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan dan usulannya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Satu. Kemudian yang kedua, harapan kita supaya dari dinas terkait perkebunan dan tanaman pangan bisa memberikan ruang agar sagu ini menjadi ketahanan pangan.
14: Kemudian Wan Har juga berharap sejumlah kuliner Aceh Singkil yang berbahan dari sagu ini seperti kue lompong sagu, godek sagu, gedah sagu, dan celo sagu dapat ditetapkan menjadi kuliner warisan budaya tak benda atau WBTB Aceh Singkil oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui usulan-usulan yang dikemas dalam bentuk administratif oleh pemerintah kabupaten setempat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil. Serta upaya untuk menjaga kuliner-kuliner yang berbahan dari sagu ini tetap terawat dan berkembang. Ia juga berharap kepada dinas-dinas terkait, khususnya di bidang pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dapat memberikan dukungan baik moral maupun material kepada pelaku-pelaku UKM di Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Dengan berakhirnya laporan tadi, pendengar, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas, Selasar, Korwil 17 Benda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Benda Aceh.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran berjaringan Lintas 17 bersama Korwil 17 RRI Banda Aceh di sore hari ini. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning Kutlot Kebayakan Takengon Aceh Tengah. Masih bersama Budi di sini pendengar, tentunya kita lanjut terus di sore hari ini dengan rangkaian lagu-lagu Gayo di program Harmoni Senja.

0: Di depan gedung megah bercorak Islami, dua calon mahasiswa berdiri dengan penuh harapan. Mereka menatap poster besar bertuliskan pendaftaran mahasiswa baru Institut Agama Islam Negeri Takengu.
1: Budi, lihat! Pendaftaran jalur ujian masuk mandiri sudah dibuka tuh. Katanya pakai sistem one day service.
2: Wah, praktis sekali ya. Jadi bisa daftar langsung di kampus atau lewat online ya kan?
0: Rina membaca jadwal penting yang tertera di poster.
3: Pendaftaran dimulai pada tanggal 15 Juni sampai 31 Juli tahun 2026. Pengumuman kelulusan tanggal 1 Agustus, lalu pendaftaran ulang tanggal 4 sampai 7 Agustus.
2: Wah, pas banget nih Rin waktunya. Kita mesti sempat nih nyiapkan berkas-berkasnya.
4: Selamat pagi adik-adik, jangan lupa ada beberapa persyaratan umum ya. Yang pertama, membayar biaya pendaftaran Rp150.000 melalui virtual account Sevima. Yang kedua, fotokopi ijazah atau SKL. Nah, yang ketiga, foto ukuran 3x4 berlatar biru. Lalu, yang terakhir, bukti transfer biaya pendaftaran.
1: Baik Pak, semuanya jelas.
2: Kalau offline, kita langsung ke stand pendaftaran di gedung Biro Rektorat, Jalan Yosudarso, nomor 10, Takengon.
4: Benar, kalau online, bisa lewat link siakat.iintakengon.ac.id/spmb/.
1: Alhamdulillah, pendaftarannya mudah sekali ya.
0: Dengan semangat baru, Rina dan Budi melangkah menuju masa depan. Pendaftaran mahasiswa baru IAIN Takengon bukan sekedar proses administratif, tapi awal perjalanan menuntut ilmu demi membangun bangsa. Untuk informasi lebih lanjut, calon mahasiswa dapat menghubungi narahubung resmi Zulkifli di 0852-1140-9347. Kuku Pamuji di 0821-3171-7822.

Nah, baik pendengar, kami selingi dengan informasi di sore hari ini terkait dengan stok beras Indonesia ya, yang mencapai 3,5 juta ton ini. Perum Bulog mencatat pengadaan setara beras hasil panen dalam negeri mencapai 3,5 juta ton hingga 24 Juli 2026. Capaian tersebut setara 87% dari target nasional sebesar 4 juta ton. Capaian ini dinilai menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan sekaligus juga mendukung terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan. Nah, Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, keberhasilan pengadaan tersebut tidak lepas dari sinergi berbagai pihak dan menurutnya mereka bekerja secara terpadu sejak masa panen hingga penyerapan gabah dan beras di sejumlah daerah. Menurutnya juga kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Dengan tren pengadaan yang terus meningkat, Bulog juga optimis target pengadaan 4 juta ton setara beras dapat tercapai dalam waktu dekat. Dan pencapaian tersebut juga akan memperkuat stok cadangan beras pemerintah dan ia pun juga optimis target 4 juta ton akan segera tercapai. Dan juga ia meyakini dukungan seluruh pihak akan memperkokoh upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan hingga akhir September 2026. Ia juga memastikan setelah target pengadaan 4 juta ton tercapai, Bulog tidak akan menghentikan penyerapan gabah dan beras hasil panen petani dalam negeri. Nah, sebaliknya juga Bulog akan terus mengoptimalkan penyerapan sesuai ketersediaan produksi nasional sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani. Selain itu juga meningkatkan kesejahteraan petani serta memperkuat cadangan pangan nasional hingga daerah. Langkah tersebut penting untuk menjaga harga gabah tetap baik di tingkat petani, meningkatnya kesejahteraan petani dan juga sekaligus memperbesar CBP sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas pangan nasional.

0: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
1: Banjir, banjir.
2: Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi? Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
3: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
1: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
3: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.
3: Nah, gitu dong. Baru cakep.

0: Baik pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Cek Fakta di sore hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Nah, baik pendengar, beberapa hari kebelakang ini marak beredar sebuah unggahan di akun media sosial Facebook ya, yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan program Keluarga Harapan PKH khusus untuk balita sebesar Rp750.000. Nah, setelah ditelusuri pendengar, faktanya terkait dengan klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax ya. Ini dilansir dari berbagai media, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan atau link pada unggahan tersebut tidak mengarah ke website atau laman resmi dari Kementerian Sosial dan meminta untuk mengisi nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Kementerian Sosial juga melalui akun Instagram resminya @kemensosri telah menghimbau agar masyarakat selalu berhati-hati terhadap modus penipuan, penyaluran, dan pendaftaran bantuan sosial atau bansos yang mengatasnamakan Kementerian Sosial atau Kemensos. Jadi terkait dengan informasi tautan atau link pendaftaran bantuan program Keluarga Harapan PKH khusus untuk balita sebesar Rp750.000 adalah informasi yang tidak benar atau hoax serta terindikasi penipuan. Ya itulah pendengar, demikian informasi Cek Fakta di sore hari ini. Lebih teliti lagi dalam membaca berita, pilah-pilah lagi berita yang akan dibaca, dan jangan pernah sekali-kali menyebarluaskan berita yang belum terbukti kebenarannya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan

0: Menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.
1: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
2: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Ya, baik pendengar, masih kami selingi dengan informasi di sore hari ini. Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualim ini menyatakan sebaran LGBT di Aceh sudah sangat meresahkan masyarakat ya. Menurut Gubernur Mualim, persoalan LGBT di Aceh ini sangat mengganggu kenyamanan masyarakat Aceh. LGBT sudah memiliki komunitas di Aceh yang menimbulkan perhatian masyarakat. Karena itu Mualim menginstruksikan seluruh jajarannya untuk bekerja sama mencegah penyebarannya. Bahkan isu LGBT ini juga dibawa dalam rapat Forkopimda Aceh di Banda Aceh Kamis lalu 23 Juli. Nah, saat memimpin rapat Forkopimda, Mualim meminta Sekda Aceh Muhammad Nasir memaparkan persoalan LGBT di Aceh ya. Dalam paparannya, Sekda Aceh menyebutkan penyebaran LGBT sudah sangat masif di Aceh. Mereka aktif bergerak menyebar konten LGBT di ruang digital maupun komunitas tertentu yang menimbulkan perhatian masyarakat. Aktivitas mereka juga terindikasi berada di kafe-kafe, warung kopi, barbershop, dan juga tempat fitness atau gym. Bahkan juga kata Sekda Aceh M. Nasir juga saat ini terdapat komunitas yang menggunakan media sosial tertentu. Aplikasi tersebut juga digunakan dirancang untuk memfasilitasi interaksi antar pria yang memiliki ketertarikan sesama jenis. Nah, Sekda M. Nasir juga memaparkan dampak dari LGBT yaitu dapat meningkatkan resiko infeksi menular penyakit seksual termasuk HIV/AIDS dan juga berpotensi menimbulkan keresahan sosial, polemik di masyarakat dan bertentangan juga dengan norma-norma yang berlaku di Aceh. Pemerintah Aceh juga kata Muhammad Nasir segera merevisi pergub mengenai gugus tugas pencegahan pornografi dan juga memperkuat ketahanan keluarga melalui pola asuh dan disiplin yang positif. Nah, pada kesempatan yang sama juga Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan yang ikut serta dalam rapat Forkopimda tersebut mengatakan LGBT ini sangat berbahaya sekali. Berkaitan dengan aktivitas mereka di media sosial, Kapolda Rudi juga langsung menginstruksikan jajarannya untuk memantau pergerakan tersebut. Masih dalam rapat yang sama juga Kasdam Iskandar Muda Brigjen Dwi Sasongko mengatakan LGBT menggunakan media sosial sebagai sarananya. Karena itu sosialisasi bahaya LGBT ini penting sekali dan tentunya juga kita harus rajin untuk mengontrol anak-anak dan sering-sering juga untuk mengecek telepon selulernya. Nah, sementara itu Kepala BIN Aceh Andri Mulia juga mengatakan LGBT sebagai bentuk ancaman non-militer. Gerakan mereka juga sudah sangat terorganisir dan ini anomali untuk daerah yang kita sebut sebagai Serambi Mekah. Andri juga mengatakan kelompok LGBT ini sudah merambah ke kampung-kampung dan ini persoalan sangat serius. Mereka menghalalkan segala cara agar tetap eksis. Bagaimana mendeteksi aktivitasnya mereka sesama jenis juga sebab kita harus bereaksi cepat tanggap terhadap pasangan berlainan jenis ya. Jadi ini memang sudah sangat berbahaya sekali ini komunitas-komunitas LGBT ini sudah merambah sampai ke kampung-kampung. Jadi bagi pendengar semua ataupun masyarakat, jika di kemudian hari menemukan atau pasangan yang terindikasi suka sesama jenis ini bisa segera dilaporkan dari tingkat yang paling rendah baik itu di kampung ya. Laporkan langsung ke Pak Rejenya atau ke Pak Dusunnya untuk segera ditindaklanjuti karena memang persoalan ini sudah sangat serius sekali.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Talking On, selamat sore pendengar semuanya. Kita lanjut dengan rangkaian lagu-lagu religi di sore hari ini juga sembari sama-sama kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Talking On dan sekitarnya.

Baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruhamata Kengon. Kita akan ikuti pengajian di sore hari ini, dilanjut nanti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.

0: Ada.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."
2: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Dan baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dan sampai di sini juga tugas saya untuk menemani ruang dengar Anda. Nanti pada pukul 19 terlebih dahulu kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI pendengar. Sesudah itu nanti dilanjut lagi sama Kak Ana ya. Tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon di malam hari ini. Dan akhir kata saya Budi pamit undur diri sampai berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Lalu kita buka, baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota, kita laksanakan dapat target tersisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.

0: Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
1: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
2: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori ID ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga DPR bersama-sama
1: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimo Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
3: Rekor terkini dipegang siapa?
4: Sekarang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin. Kemudian untuk kelompok perwira menengah sama pagi kita laksanakan yaitu menembak dual threat. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang versi baru 700 pendaftar.
1: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung

0: dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
1: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
2: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
1: Sementara itu, koordinator tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
0: Kami memandang perlu untuk perlindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
1: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPN PB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
4: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPN PB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada hari

0: Dia nih Pak, Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Bali nggak Pak? Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen, diduga ya, diduga adalah kelompok Kopitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan, pertama kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perhitungan bisa. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby Kousapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nias Utara, Bazi Sehihulu, saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nias Utara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nias Utara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
3: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugelaoyo dan Kecamatan Lafulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Nias Utara yang aman Telambanua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nias Utara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nias Utara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawo belum semua sekolah terlayani. Yaaman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
5: Kita sangat kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku. Ya. masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Nah, ini kesulitan bahan baku.
4: Untuk itu ya Aman mengimbau Pemda Nyastar segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nyastar. Dari Gunung Stoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sanah melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
7: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
6: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
8: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerja

0: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
1: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
2: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP 3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubasyir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
3: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
2: Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Vinanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
4: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
2: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
1: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
5: Kan ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
6: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
5: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah, itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
7: Lima orang ini siapa aja, Pak?
6: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
8: dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Anak Louis merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional Indonesia. Kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
6: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya. Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
9: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini Steering Komite Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI yaitu Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Kondolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir. Dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memeringatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening ceremony usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, ya ini Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini. Dan pasti akan semakin seru, dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke The Studio dari Stadion Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengon. Hari ini di Sabtu 25 Juli 2026, serangkaian lagu dan juga informasi akan kami lanjutkan kembali setelah Anda mendengarkan Warta Berita Sentral pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, selamat malam. Kami rangkaikan beberapa rangkaian lagu dan juga informasi untuk malam hari ini.

0: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini kita rangkaikan untuk mendengarkan mimbar agama. Dan pendengar RRI Takengon, untuk malam hari ini kita akan hantarkan dengan tema menjauhi pergaulan bebas.
1: Saatnya kita hadirkan program mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.
2: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema mimbar agama kali ini adalah menjauhi pergaulan bebas, menyelamatkan generasi. Pendengar, pergaulan bebas adalah salah satu tantangan besar yang dihadapi generasi muda saat ini. Pergaulan yang tidak terkontrol dapat menjerumuskan pada berbagai perilaku menyimpang seperti zina, penyalahgunaan narkoba, dan hilangnya nilai moral. Hal ini bukan hanya merusak diri sendiri, tetapi juga dapat menghancurkan masa depan bangsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Ayat ini pendengar menegaskan bahwa mendekati zina saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Pergaulan bebas sering menjadi pintu masuk menuju perbuatan keji tersebut. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar kita menjaga diri, menjaga pandangan, serta membatasi interaksi yang dapat menjerumuskan kita pada dosa. Pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang perempuan, kecuali yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini mengingatkan kita bahwa pergaulan yang tidak sesuai dengan syariat Islam membuka peluang besar bagi setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam maksiat. Menjauhi pergaulan bebas berarti menyelamatkan generasi dari kerusakan moral. Generasi yang bersih dari pergaulan bebas akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat, berakhlak mulia, dan siap membangun masyarakat yang lebih baik. Mari kita bersama-sama menjaga diri dan keluarga dari pergaulan bebas. Tanamkanlah nilai agama sejak dini, perkuat pengawasan orang tua, dan ciptakan lingkungan yang sehat bagi anak-anak kita. Dengan demikian, kita dapat menyelamatkan generasi dari kehancuran moral dan menjadikan mereka sebagai generasi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk menjauhi pergaulan bebas, menjaga kesucian diri, dan membina generasi yang berkualitas.
1: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.
0: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Kita sudah mendengarkan untuk mimbar agama malam hari ini yang diberi judul Menjauhi Pergaulan Bebas. Pendengar RRI Takengon, selamat malam. Kita rangkaikan beberapa rangkaian ini untuk nanti mengisyaratkan kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama. Maka Rasulullah SAW menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah SAW sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdillah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi SAW. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah SAW yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini, katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai khalifah, dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus, kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku, Allah Azza wa Jalla. Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong. aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah, lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini, seperti yang tadi kita sampaikan, untuk isyarat waktu akan kita dengarkan kumandang azan Isya kawasan Takengon dan sekitarnya sudah diawali dengan sebuah renungan.

Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada untuk malam hari ini, akan masuk kita ke waktu yang menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk seterusnya pendengar, menantikan kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kaum muslimin, kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya, selamat malam kami ucapkan. Nantinya setelah selesai kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya, kita rangkaikan RRI melanjutkan rangkaian lagu dan juga informasi. Seperti yang tadi sebelumnya, menantikan untuk kumandang azan Isya untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat malam.

muslimin kaum muslimat yang berada di kawasan Takengon dan sekitarnya. Selamat malam kami ucapkan, selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk Takengon dan sekitarnya. Seperti yang tadi disampaikan, rangkaian lagu dan juga informasi RRI Takengon untuk malam hari ini akan berlanjut berkesinambungan setelah Anda mendengarkan lintas informasi.

Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia menemukan penggunaan belanja tidak terduga BTT di Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Aceh Tengah yang tidak sesuai peruntukan dalam penanganan bencana tahun 2025. Sebanyak 124 juta rupiah dari anggaran kedaruratan justru digunakan untuk membayar jasa konten kreator, editor, hingga publikasi di media massa. Temuan itu tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan LHP BPK nomor 15.A/LHP/DJPKN/5 Rumawi/BAC/PPD/01/06/2026 tanggal 12 Juni 2026. BPK menilai pengeluaran itu tidak memiliki keterkaitan langsung dengan penanganan darurat maupun pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sebagaimana diatur dalam ketentuan pengelolaan BTT.

0: Selamat malam pendengar RRI Takengono. Untuk malam hari ini, rangkaian lagu dan juga informasi seperti yang tadi disampaikan akan berlanjut, akan berkesinambungan. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, malam hari ini kita hadir di ruang komunitas dan kita akan cerita. Cerita bahasanya biar lebih nyaman, lebih enjoy, bagaimana suka duka pendamping desa, ya. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, sudah hadir di RRI Takengon untuk malam hari ini salah seorang dari pendamping desa tersebut di antara ratusan pendamping desa sepertinya, ya. Saya dan teman-teman memanggilnya Kak Upi, ya. Tapi teman-teman di luar pendamping desa ya tentunya harus, walaupun memanggilnya dengan sebutan Upi, tapi saya memperkenalkannya ke Anda malam hari ini, yaitu Suryani SE. Kenalkah Anda dengan beliau begitu, ya? Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Ana.
0: Oke, selamat malam. Tuh, udah kedengaran suaranya. Jadinya Anda sudah kenal pastinya, ya. Dari kemarin saya mencoba untuk mau mencoba menenangkan hatinya gitu, ya. Karena belum terbiasa begitu, ya, Bi, ya.
1: Iya Mbak.
0: Tapi saya biarin aja, biarlah. Nanti pasti bisa kok gitu, ya. Apa yang membuat malam ini jadi beda gitu, ya, Kak Upi, ya?
1: Gimana ya? Pertama ya dukungan, Mbak. Dukungan dari teman-teman, dari keluarga. Ayo Kak, Kakak pasti bisa.
0: Pasti bisa gitu, ya. Dan sebenarnya pendengar ini adalah dibilang pertemuan tak diduga, tapi kita berencana, ya, Bu, ya. Dan ini adalah kenangan-kenangan lama, mungkin akan kita buka nggak di sini kali, ya?
1: Iya, siap.
0: Enggak dong, kita nggak akan bernostalgia dulu, ya, kita cerita.
1: Nanti.
0: Kita bernostalgia nanti aja setelah ini gitu, ya, Bu, ya. Oke. Daerah mana yang menjadi pendamping Upi nih untuk desa mana?
1: Gini ya Mbak, kita kan sebenarnya pendamping desa itu nama umumnya, ya.
0: Oh gitu.
1: Karena gini, pendamping desa dia mempunyai jenjang atau tingkatan.
0: Oh.
1: Misalnya biasa kami sebutannya TAPM. Itu tugasnya pendamping yang bertugas di tingkatan kabupaten, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Terus di bawahnya ada jenjang satu lagi, kecamatan, tingkat kecamatan, namanya PD, pendamping desa.
0: Oh gitu.
1: Terus di tingkat desanya namanya PLD, pendamping lokal desa. Nah, itu dia saya.
0: Oh gitu.
1: Yang menjadi PLD, cuman memang secara umum pendamping desa.
0: Orang sering menyebutnya, iya, dengan sebutan pendamping desa.
1: Desa gitu, ya. Kebetulan di Bebesen sebenarnya, Mbak, udah banyak desa yang, karena kan kami tuh setahun sekali bisa jadi, kan, karena kontraknya per setahun sekali bisa jadi pindah lokasi, pindah tugas.
0: Oh.
1: Jadi insya Allah mungkin di Bebesen sekitar 10 atau 12 sudah pernah lah desa yang saya dampingi.
0: Didampingi gitu, ya.
1: Atau 15. Mungkin untuk sekarang yang khusus yang memang menjadi dampingan saya ada Tan Saril, Pendera Saril, Hulu Nui, sama Kemili. Karena kalau PLD biasa kami mendampingi 4 desa. Itu yang khusus desa saya, Mbak.
0: Malam ini mereka dengar nggak, Pi, ya? Untuk
1: insya Allah dengar. Ini teman-teman saya nih lagi standby nih.
0: Gitu.
1: Katanya kamu dengar suara Kak Upi nih, katanya. Gitu. Karena biasa memang di desa atau teman-teman lebih enak memanggilnya dengan sebutan Upi lah.
0: Sama seperti kita dengan teman-teman kita.
1: Iya, gitu. Iya, Mbak.
0: Oke. Apa ya yang menarik ketika jumpa dengan warga-warga desa kita itu ya, Bi ya.
1: Sebenarnya banyak sih Mbak Ana. Karena gini, setiap desa itu karakteristiknya beda-beda gitu. Masyarakatnya ada yang memang pingin dekat, begitu kita datang kak dari mana kak, terus ibu-ibunya juga kalau memang ada lagi ada perkumpulan misalnya kebetulan saya ke desa ada kegiatan misalnya nih entah posyandu atau mungkin mereka lagi musyawarah kecil-kecilan lah, sharing-sharing kan. Ada yang memang kayak mana nih Kak Upi, mereka nyamannya panggil kakak karena kadang kalau ibu-ibu lebih nyaman panggil adik, karena kalau sebutan untuk Bu Upi lebih gimana ya, saya juga kayak berat kali dengannya Mbak,
0: dengan sebutan itu gitu ya. Jadi kalau ada posyandu teman-teman atau Upi juga hadir untuk...
1: Gini kan kita lihat jadwalnya setiap desa kan dia punya tanggal-tanggal tertentu untuk hari posyandu. Misalnya di desa Kemili misalnya setiap tanggal 10 kebetulan misalnya saya kan biasanya kita udah buat jadwal di desa Mbak, setiap Senin sampai Kamis sampai Jumat misalnya hari Senin kita di mana. Jadi seandainya memang kosong, oh kebetulan ya nggak apa-apa kita karena kan kegiatan posyandu kan memakai dana desa juga. Enggak apa-apa, cuman kan enggak terus saya di situ sampai selesai
0: gitu.
1: Palingan nanti sebentar di situ saya ke kantor desanya bincang-bincang sama perangkat desa menanyakan gimana udah masalah dana desa kita misalnya gitu. Misalnya sekarang sudah dana desa sudah masuk nih tahap 2 gitu. tinggal finishing lagi kegiatan mana aja nih yang belum dikerjakan, ini SPJ-nya udah atau belum gitu
0: ya, kegiatan ini ya, karena kan di benak kita ketika ada pertemuan barulah kita jumpa sama mereka gitu atau warga gitu ya. Jadi enggak seperti itu ya Kopi ya.
1: Enggak, maksudnya gini karena kan bisa jadi memang saya diundang khusus. Misalnya nih desa nih ada musyawarah pembentukan tim misalnya pembentukan tim RKPK. Memang sebelumnya kan mereka istilahnya koordinasi dulu Bu, cocok nggak kita buat dalam minggu ini, cocok nggak hari ini Bu jam sekian, biar karena kan ada banyak pertimbangan biasa nanti kalau jam sekian kita lihat dulu jadwal di desa ada acara nggak di desa, iya kan, habis itu seandainya kita buat jadwalnya siang nanti orangnya pada nggak di tempat, atau kita buat pagi orangnya pada belum pulang, kan bisa jadi kita sesuaikan juga jadwalnya nanti sama kita musyawarahkan, oh ya Pak cocoknya biasanya di desa aktifnya biar hadir semua, biar itu ibu-ibunya hadir kan gitu. Hari apa, jam berapa, oh gini aja Bu hari Jumat orang ini gak ke kebun, boleh Pak, nanti mereka buat undangan khusus, padahal saya juga nimbrung di dalamnya tapi dibuatkan undangan juga untuk saya, buat pendamping lokal desa, pendamping kecamatan.
0: Yang harus secara resmi begitu
1: karena kan memang kegiatannya kan memang resmi, memang tertulis, jadi kan dari mulai perencanaannya, mulai misalnya nih musyawarah pembentukan tim tadi kan dari mulai undangannya kan harus disiapkan pas sudah hari H ya kelengkapannya seperti daftar hadir dokumentasi kan kita sesuaikan juga sama nanti itu rapnya ya biasalah
0: barulah kita diskusi di dalamnya gitu
1: ya.
0: Setuju nggak Kaupi kalau sekarang ini lebih banyak ibu-ibu nih yang bergerak di desa?
1: iya setuju sekali karena gini memang kalau dulu biasanya berapa Mm-mm. tahun ke belakang kan lebih dominan bapak-bapak. Iya kan, Mbak? Kalau sekarang memang alhamdulillahnya ibu-ibunya, para perempuan sudah mulai aktif.
0: Yeah.
1: Setiap kegiatan, malahan di desa dampingan saya, kepala dusunnya salah satunya perempuan.
0: Oh gitu.
1: Ada
0: berarti,
1: ada dong. Dusun bukan satu, malahan dua dusun perempuan.
0: Ini menarik nih Kak Upi.
1: Yeah.
0: Di waktu-waktu yang akan datang saya akan ajak
1: kepala dusun.
0: Kepala dusun itu kan ya. Jadi ibu kepala dusun lah bahasanya.
1: Iya, bisa nanti kita undang ya, Mbak.
0: Untuk kita tahu lagi bagaimana juga berhadapan dengan warga.
1: Iya, sudah mulai aktif. Alhamdulillah perempuan sudah mulai aktif berkegiatan di desa. Maksudnya tidak ada lagi kalau dulu kan kayak masih kita bilang mungkin masih agak tabu ya, Bu. Maksudnya kayak mana ya perempuan berurusan kalau sekarang malahan di Bebesen kita punya satu perempuan reje.
0: Oh, di Takengon juga
1: ada di gitu Bebesen ya? Di Kecamatan Bebesen ada loh, Mbak Ana. Salah satu rejenya sebutnya kepala desa ya, kalau secara nasional salah satunya perempuan.
0: Oh,
1: Atu
0: gitu.
1: Gajah Reje Guru. Makanya kita bilang memang sekarang alhamdulillahnya perempuan itu sudah lebih lebih gimana ya Kak Ana,
0: mereka tetap ini ya, dengan tetap ikut gitu ya kan, Kaupi ya, walaupun apa namanya ini
1: lebih aktif berpartisipasi sekarang.
0: Oh gitu, lebih dominan sekarang tapi kebijakan tetap ini kan tetap harus kita ambil sama-sama kan, kalau
1: iya kan berdasarkan musyawarah.
0: Oh gitu, aku jadi tertarik dengan tiga para perempuan ini tadi.
1: Iya nanti bisa kita undang lomba.
0: Mudah-mudahan. Tapi tetap didampingi nanti ya.
1: Siap.
0: Apa yang menyenangkan ketika sudah turun ke desa?
1: Oh, banyak kita punya banyak saudara, Mbak. Jadinya karena udah sering memang udah kayak saudara. Karena gini, Mbak, di desa kalau alhamdulillahnya gimana ya, mereka welcome pas kita datang, sambutannya membuat kita nyaman.
0: Jadi
1: abis itu kan cara manggilnya pun enggak lagi Ibu. Mungkin pertama ya, pertama mungkin adaptasi ya, masih Bu Suryani. Tapi lama-lama lebih nyaman
0: manggil tadi itu.
1: Pi, sini dulu, ini kayak mana kita nih? Ini kita belum nih. Ini apa yang kurang? Coba periksa. Ini kemana lagi? Kan lebih nyaman. Terus bener, yang mungkin umurnya di bawah saya juga lebih nyaman panggil kakak.
0: Oh gitu.
1: Kak Upi di mana Kak Upi? Bisa kedatang ke desa kami?
0: Oh gitu. Oke. Ini tadinya apa ya? Ada yang datang nemeni Kak Upi nih untuk malam hari ini.
1: Iya.
0: Tapi saya nggak menyapa ya Kak Upi ya, karena kan untuk malam ini Kak Upi yang ini.
1: Iya. Ini ada
0: seheboh itukah malam ini ketika saya mengajak Kak Upi untuk bincang-bincang malam ini?
1: Alhamdulillah heboh kayaknya, Mbak. Soalnya sekecamatan Bebesen gitu, Mbak. Gitu.
0: Okay.
1: Ini teman-teman udah pada nunggu nih Kak Upi sapa-sapa kami ya.
0: Oh, gitu.
1: Ini di kami nih ada bintang nih di Bebesen, namanya
0: gitu.
1: Bu Susi.
0: Oh, gitu.
1: Terus ada senior kami nih Kak Armi, ada adik juga sok kalem namanya Pian.
0: Okay.
1: Ada ini yang sekarang mendampingi saya namanya Pak Is.
0: Selamat malam untuk mereka-mereka semuanya. Gitu
1: ada
0: ya.
1: Pak Asri nih, ada Pak Asri pasti lagi standby juga nih dengerin.
0: Seakrab apa Anda dengan tim yang tadi sudah disebutkan satu persatu?
1: Alhamdulillah kami ya akrab. Maksudnya mungkin kalau ada pertanyaan dari desa yang mungkin tidak bisa saya koper, mungkin agak-agak sulit saya jawab, tinggal konfirmasi ke mereka ini, kak ini kayak mana nih, orang ini nanya ini lebih cepat, maksudnya kan ini nih. Belum lagi kami kan ada pendamping kecamatan nih, ada 3 orang kami, Pak Saipan, ada Bu Santi, ada Bu Nini, lupa tadi saya sapa.
0: Oke, kalau sudah satu tim seperti ini, saya ngebayanginnya kegiatan-kegiatan yang tadinya ngerasa berat, karena kan warga desa barangkali banyak yang pingin ini, pingin itu.
1: Iya.
0: Tapi dengan satu tim seperti ini, saya kira
1: insya Allah semua bisa. Iya, semua pasti ada solusi, pasti ada jalan.
0: Apa sih yang diinginkan warga kita nih, Kaupi?
1: Mereka sebenarnya kebanyakan menginginkan dana desa nih tepat sasaran.
0: Oh gitu.
1: Maksudnya gini loh Mbak Ana. Maksudnya kan selama ini mungkin, tapi kita nggak tahu ke belakang kan banyak yang kurang transparan. Langkah ini kali ini mereka aktif lah di desa, kayak ibu-ibunya, ayo kita lihat, ayo kita pun masuk ke dalam itu.
0: Oh gitu.
1: Gimana sih kegiatannya? Jadi kan mungkin bisa jadi kalau orang melihat, oh gitu ya, oh itu kan gitu, itu kan berarti kayak gini.
0: Gitu,
1: tapi
0: ya?
1: Ternyata setelah mereka masuk, oh gini toh, baru lambat.
0: Jadi ya, kalau bahasa umum kali ya, atau bahasa kita yang di kantoran itu, ingin melihat pembukuannya seperti apa.
1: Iya, maksudnya itu kan sebenarnya kan intinya, cuman kan mereka nggak mungkin bilang, cuman kan ya udah yuk kita yuk masuk biar lihat kayak mana ke sebenarnya prosesnya. Makanya alhamdulillahnya sekarang mereka para ibu-ibu lebih partisipatif lah Mbak. Maksudnya dalam kegiatan pengelolaan dana desa.
0: Kalau komunikasi dengan pihak kecamatan seperti apa intensnya?
1: Kan kami biasanya nih, kalau mereka kan tugasnya di kecamatan, jadi kita bebesan ada 28 desa. Jadi kan mereka yang pendamping kecamatannya kan ini 3 orang nih kami, kok di bebesan ya Mbak. Jadi kan 28 desa itu mereka yang bertiga yang yang backup istilahnya. Terus yang 28 itu kami dipecah-pecah lagi. Ini misalnya Upi dapat 4 desa nih. Terus teman-teman yang lain juga dapat nih 4 desa kan. Jadi kan kebetulan kami di bebesan PLD-nya kurang 1 orang. Jadi kan desa yang ada pendamping lokal desanya mungkin sekitar 24 desa ya. Iya, 24. Kan kita 28.
0: Iya.
1: Nanti kalau dari desanya ada apa-apa, dia ke PLD dulu melapornya. Seandainya selesai di PLD, ya udah kita
0: enggak mesti harus ke atas lagi.
1: Koordinasinya
0: gitu ya.
1: Kita memang secara berkala kan orang tingkat pendamping tingkat kecamatan kan selalu informasi itu kan secara berkala memang tetap kami berikan. Setiap minggu kami ada laporan ini. Per hari Kamis misalnya kami ada laporan pemanfaatan dana desa, kan harus dilaporkan setiap minggu.
0: Betul.
1: Jadi kalau ada hal-hal yang memang urgen atau mungkin di desa kan enggak semua mulus-mulus loh Mbak Ana. Ada aja bisa jadi kan. Jadi seandainya nggak bisa saya koper, ya saya naikkan, saya koordinasikan ke pendamping kecamatan.
0: Itu yang menjadi suka duka.
1: Nanti di kecamatan ternyata nggak terselesaikan juga nih. Jadi mereka koordinasinya ke tingkat kabupaten.
0: Melihat warga kita yang sudah berkembang dengan adanya tangan-tangan Anda yang turun lah istilahnya, atau ada di tengah-tengah mereka ya, apa ya yang terbersit dengan mereka sudah maju, sudah berkembang, simpan pinjam perempuan yang selalu menjadi apa ya, menjadi perbincangan di mana-mana.
1: Memang kalau simpan pinjam perempuan, kalau di bebesan, kalau dari dana desa belum ada Mbak. Kemarin kan kita dari dana desa kan kita ada lembaga nih, BUMK, Badan Usaha Milik Kampung. Mungkin beberapa tahun kemarin memang kan dana desa banyak memberikan modal untuk BUMK. Salah satunya dipakai untuk simpan pinjam.
0: Oh gitu. Nah, jadi turunannya itu ya.
1: Itu sebenarnya simpan pinjam waktu sebelum COVID, mungkin sekitar tahun 2019 mungkin. Jadi di desa rata-rata memang khusus Kecamatan Bebesan ya, banyak simpan pinjam. Setiap desa ada simpan pinjam. Terus kemarin kendala pas COVID, Mbak.
0: Oh,
1: COVID
0: gitu.
1: Kan agak-agak
0: kita nggak bisa
1: beraktivitas
0: kita juga nggak
1: jadi
0: bisa berinteraksi,
1: kurang deket. Kurang ini kurang jalan kurang jalan. Habis itu mungkin tahun ini nggak, kalau di khusus di desa dampingan saya, Mbak, kayaknya memang simpan pinjam di nonaktifkan dulu, diganti dengan kegiatan lain
0: ya. Gitu ya. Tapi mereka berharap ini kan, karena kan
1: iya berharapnya ibu-ibu
0: adanya ini kan, iya, perekonomian sepertinya
1: iya,
0: berjalan.
1: Berharapnya kan mereka ada bantuan simpan pinjam dari dana desa supaya mereka mungkin tidak mengambil dari tempat lain
0: dari
1: mungkin.
0: Tempat lain, ya. Jadi itu ada keuntungan tersendiri dengan adanya simpan pinjam perempuan tadi itu.
1: Iya.
0: Jadi kelompok-kelompok ini sampai hari ini ada yang sudah mandiri.
1: Kalau
0: ada yang membuat khusus barangkali di antara kelompok-kelompok yang lain, entah itu barangkali kalau di Tapanuli ini kan ada makanan-makanan khas barangkali
1: gitu,
0: yang mereka ini kan. Terus
1: kalau di
0: kopi barangkali atau
1: iya,
0: apa?
1: Iya, istilahnya apa produk unggulan lah, unggulan desa bisa kita bilang. Memang sebenarnya kalau di BUMK yang kalau memang apa ya bisa dikembangkan, maksudnya kalau ada memang kapasitas mungkin lebih ke pribadi pengurusnya ya kita bilang, kalau memang dia aktif, dia mau mungkin sebenarnya bisa, tapi memang kalau Mbak Ana nanya nih, kalau di desa dampingan saya memang terus terang BUMK-nya sekarang lagi, kalau masalah simpan pinjam memang lagi dinonaktifkan.
0: Yeah,
1: mungkin hanya beberapa, tapi di desa teman-teman lain saya kurang tahu juga loh, Mbak. Di saya salah satunya BUMK-nya yang aktif ya ini bukan simpan pinjam sih, lebih ke kegiatan unit Arung Jeram salah satunya.
0: Oh,
1: di
0: gitu.
1: Tansari ya.
0: Betul.
1: Itu terus belum lagi kan kalau tapi memang masih berjalan ada di desa simpan pinjam, tapi bukan khusus perempuan. Maksudnya
0: secara umum lah
1: masyarakat gitu ya, setempat kan. Mungkin memang dia dinonaktifkan, tapi kalau proses mungkin pembayarannya ya masih berjalan.
0: Masih ini,
1: tapi
0: ya, masih.
1: Tapi untuk tahun ini kayaknya ditutup dulu. Tapi ada juga di desa Penderesaril memang BUMK yang simpan pinjam tetap jalan.
0: Masih tetap
1: ini Penderesaril nih. Ini semoga Bapak pengurus BUMK-nya dengar nih, karena memang aktif kegiatan
0: gitu.
1: Simpan pinjamnya memang masih berjalan. Alhamdulillah tidak ada kendala itu Penderesaril nih.
0: Kak Upi, walaupun sudah bertahun-tahun mendampingi para masyarakat gitu ya, masih ada yang harus kita pelajari nggak, adaptasi nggak dari kegiatan, atau istilahnya ada apa ya, pertemuan di luar daerah, harus sekolah lagi sebagai
1: masih gini gini, karena kan dia regulasi itu bisa berubah-ubah loh, Mbak.
0: Jadi itu yang membuat Anda harus.
1: Kami sebenarnya salah satu dukanya nih, karena tadi Mbak nanya juga nih, sukanya salah satunya kan kita punya banyak, punya banyak saudara, kita bilang kan banyak teman. Salah satu dukanya ini, maksudnya kami pinginnya kan biasanya nih setiap tahun tuh kami ada peningkatan kapasitas pendamping. Jadi kan di situ kami ya dilatih kayak pelatihan memang karena regulasi baru. Karena kan dia berubah-ubah. Peraturannya juga berubah kan? Disitulah kami. Terus ini yang dukanya, ini udah berapa tahun kami kayaknya enggak pernah lagi peningkatan kapasitas nih, Mbak Ana. Jadi pingin nih karena Mbak Ana nanya.
0: Iya, benar. Ya, jadi seperti itu
1: ya. Ya, biasanya memang ada peningkatan kapasitas di situ. Di situ kita memang di upgrade lah, maksudnya di ya di update lah istilah secara digitalnya kita bilang.
0: Secara global sekarang
1: iya, bahasanya.
0: antar desa dengan desa lain atau kecamatan dengan kecamatan lain saling berkomunikasi nggak?
1: Oh, saling. Nanti mungkin setiap sebulan entah dua kali itu pendamping kecamatan ada namanya rakor sama orang TAPM sama kabupaten. Kan nanti mungkin hasilnya ya di tingkat desa, di kecamatannya. Ataupun mungkin ini yang ke depan nih ada kegiatan namanya pendataan. IDM, Indeks Desa Membangun. Ini kan kami belum ini baru tadi hari ini baru sosialisasinya secara secara Zoom. Jadi nanti mungkin kan selapis kami rapat lah kita bilang sesama koordinasi supaya seragam lah kita kegiatannya di desa.
0: Kak Upi, dari pertemuan-pertemuan yang tadi kita sudah sebutkan, yang sudah kita sampaikan, ini berkaitan dengan Musrembang nggak, Kak Upi?
1: Iya, karena kan tugas pokok pendamping tuh ini secara intinya ya, kita bilang mulai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Jadi Musrembang itu kan masuk ke tahapan perencanaan.
0: Betul.
1: Setelah pembentukan tim, setelah pembentukan tim RKPK, setelah timnya rapat berkali-kali, nyusun kegiatan untuk tahun depan nih ceritanya nih Mbak, 2027. Karena kan nanti udah dibentuk tim, mungkin mereka musyawarah, melihat mensinkronkan dengan RPJM isinya apa aja yang ke depan yang boleh kita rencanakan sesuai RPJM. Setelah hasilnya dapat poin-poinnya, itulah menjadi dasar Musrembang.
0: Okay.
1: Itulah nanti yang menjadi untuk APBK kedepannya.
0: Berarti ada kaitan dari
1: udah pasti.
0: Kalau bahasa orang lagi, kita selalu menggunakan bahasanya orang-orang sekarang ya, Kak Upi ya, dari akar rumput, dari grassroot gitu, barulah kita ambil kebijakan ke atas gitu ya, Kak Upi ya. Kita masih cerita tentang suka duka nih, walaupun saya ingin tahu sekarang bagaimana sih perkembangan desa-desa yang ada di Aceh Tengah, walaupun Kak Upi ada di Brebes.
1: Sekilas gitu. Mungkin kayaknya alhamdulillah sekarang lebih mandiri. Mungkin pertama-pertama kami jadi pendamping, mungkin desanya ada beberapa yang ini pun harus misalnya ini ya semua harus didampingin, pengajuan ke kantor camat harus diantar ke DPMK harus kita antar,
0: lagi.
1: Didampingin lagi. Kalau sekarang ini yang khususnya di desa saya alhamdulillah sudah mandiri. Tinggal yang memang yang mungkin mereka
0: harus lapor ya.
1: Lapor gitu, tapi ya, kalau memang bisa sendiri paling sebelumnya ya udah besok kalian anu terus ya ke kantor camat terus siap kak. Okay. Kami nanti nggak kabarin kakak lagi ya, kami kesana terus ya. Iya, kesana terus gitu.
0: Jadi seperti itu.
1: Sudah mandiri, sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Okay. Mudah-mudahan ke depan juga ya seperti itu Mbak, mungkin lebih baik lagi, lebih mandiri lagi maksudnya kan?
0: Ada istilahnya ada campur tangan dari pihak-pihak pendamping nggak ya? Makanya tadinya jadinya ada tiga perempuan hebat di ini tadi di beberapa tempat yang disebutkan itu, sama.
1: Sebenarnya gini, pasti mereka kan pertama pasti dari penasaran juga loh Mbak. Apa sih desa tuh sebenarnya? Kenapa sih harus bapak-bapak aja? Ayo kita pun yuk. Emangnya nggak bisa ya kalau kita perempuan jadi kepala desa?
0: Ada akhirnya kepala dusun
1: mungkin
0: gitu ya.
1: Mungkin mereka mencoba ternyata Ya memang.
0: Memang berjalan.
1: Bisa
0: ya,
1: memang. Gitu ya. Memang nggak masalah.
0: Gitu.
1: Apalagi mungkin mereka mampu ya.
0: Iya.
1: Ya silakan. Nih betul, desa saya nih, Pendera Saril nih ada dua dusun perempuan. Reje, Reje satu.
0: Satu.
1: Bu Reje.
0: Oke. Sebelum saya ini kan, karena kan mungkin mereka juga bercerita ke KUPI suka duka mereka juga karena kan kebetulan perempuan gitu ya. Tapi saya sedikit ini, ada ketika terjadi bencana alam setahun yang lalu di apa beberapa bulan yang lalu ya, di akhir 2025 gitu. Iya. Sarana prasarana kita banyak yang rusak gitu ya KUPI ya.
1: Iya. Kalau di desa lain mungkin di kecamatan kayak kecamatan Linge mungkin ya jauh-jauh ya mungkin terus terang banyak di Bebesen ada dibilang banyak enggak banyak cuman ada ada tapi kayaknya memang enggak lah terus separah kecamatan lain Mbak cuman terus terang langkah ini kali ini memang bencana luar biasa Mbak ya, kita
0: betul,
1: bilang
0: betul,
1: kan
0: betul.
1: Banyak yang
0: ya, memang
1: jalan memang
0: ya sarana prasarana tadi itu yang
1: apalagi
0: hilang,
1: biasa ya. Kita kan buat dan jalan itu dari dana desa kayak rabat beton
0: betul,
1: cuman
0: betul,
1: karena
0: betul.
1: Kebencanaan ya ya gimana Mbak
0: betul.
1: Udah memang hancur kan
0: ada komunikasi barangkali dengan teman-teman kita yang tadinya ada di kecamatan Linge seperti yang tadi KUP katakan itu yang daerah yang
1: memang
0: bagi kita itu parah.
1: Parah
0: ya.
1: memang.
0: Mereka ada cerita nggak KUP para pendampingnya nih?
1: Ada sih sekilas maksudnya ya kami jangankan untuk kami kerja aja kami nggak tahu mau kemana. Kantornya memang nggak ada lagi. Kalau kami kita di Bebesen ya memang kita masih ada alhamdulillahnya yeah. Masih berdiri tegap
0: betul,
1: kantor
0: betul.
1: Aja
0: mana di dekat kota lagi gitu
1: iya
0: ya
1: kan tapi kalau kawan-kawan yang lain kayak mana kami ke sana belum yang di Bintang kayak
0: betul.
1: Mana kami pergi ke Bintang
0: betul
1: memang nggak bisa aksesnya sama sekali nggak bisa jalan terus misalnya yang di Linge memang mereka tinggal di Linge ya kemana kami kerja kantor desa nggak tahu lagi letaknya di mana kemana kami mau
0: Tapi mudah-mudahan tidak akan menghambat lah.
1: Iya, tapi kan ya. Secara laporan kan memang
0: harus
1: memang
0: tertunda,
1: wajib.
0: Gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya. Tapi kan ya dilaporkan apa adanya.
0: Kopi apa ya? Tadi kita masih tetap di suka duka. Anda kan seorang perempuan dan seorang ibu gitu ya.
1: Iya.
0: Kadang-kadang malam-malam harus ninggalin keluarga nih karena ada pertemuan.
1: Ada pertemuan, iya.
0: Itu bagaimana
1: iya.
0: Membagi waktunya nih?
1: Ada memang, tapi...
0: Enggak terlalu ini kan
1: ya. Cuman di desa saya, kalau dulu pernah Mbak, acaranya lebih sering kalau musyawarah itu malam. Kenapa malam? Karena katanya kalau malam semua hadir. Kalau... kita pagi ataupun siang itu mungkin
0: dengan
1: target yang hadir 100% paling yang hadir cuman 40% 30%
0: karena daerah kita ini
1: mungkin
0: kan
1: jadwalnya ya ada yang ke kebun habis itu kalau memang yang aktif pun mungkin bekerja ya mungkin entah dia di karyawan swasta apa ini kan jadi kan kalau malam biasanya habis-habis maghrib itu udah pasti ngumpul semua itu ada tuh di Bebesen tapi masih ada yang musyawarah malam kalau dulu desa dampingan saya Empus Talu lebih sering malam
0: ya, tapi aman
1: kalau,
0: ya tapi aman ya
1: jadi kalau
0: ibu-ibu gitu
1: pun
0: ya.
1: Kalau memang jelas ini kayak saya aja nih Mbak kalau
0: hari
1: kena,
0: ini aja
1: alhamdulillah
0: gitu kan.
1: Alhamdulillah terutama suami yang mendukung
0: betul,
1: apalagi
0: itu yang
1: urusan
0: penting.
1: Kerja
0: ya
1: ya jadi nggak masalah
0: gak
1: apalagi
0: masalah,
1: urusan ya. memang tupoksi
0: okay.
1: Tupoksi kita ya mendampingi biarpun malam ya
0: tetap harus jalan, gitu ya.
1: Lain cerita mungkin
0: tapi
1: kita
0: ada tim tapi ada tim.
1: ada seandainya nih lain cerita kayak Upi bilang tadi ya Mbak Ana misalnya nih undangannya malam jam 8 kita nggak minta tiba-tiba memang kurang sehat apa
0: iya,
1: kan
0: iya,
1: kan kita ada jenjang nih tinggal koordinasi aja ke pendamping kecamatan nanti mereka yang hadir yang gantikan
0: hadir, gitu.
1: Apalagi bapak biasanya bapak standby nih okay. kalau mau malam mau ngapa kan
0: apa yang ingin apa ya, waktu kita cepat sekali berlalu, kita sedang pingin ngobrol panjang
1: ini
0: gitu,
1: udah mau berakhir ya mbak.
0: Ada sesuatu yang mau disampaikan atau ada yang kalau kesimpulan kali terlalu berat bahasa.
1: Iya, kesimpulan ya. Berat mungkin.
0: Tapi apa
1: mungkin
0: yang mau disampaikan?
1: mungkin semoga ya, semoga desa-desa terutama khususnya nih Kecamatan Bebesen pemerintah desanya lebih mandiri lagi. Maksudnya lebihlah tolonglah di mungkin apanya perangkat desanya mungkin banyak yang baru pun tolong disaring yang benar-benar yang memang memang aktif yang memang benar-benar mau bekerja di desa kan untuk memajukan desanya gitu. Supaya ya lebih maju lagi mbak maksudnya okay. mudah-mudahan supaya kan kita di luar bangga juga dengarnya desa dampingan Sipolan memenangkan penghargaan ini pengajuan tercepat kan bangga
0: saya
1: sih gitu ya. Siapa pendampingnya tuh
0: ada bukti gitu.
1: Kan bangga.
0: Kalau kita tadi bercerita di awal kenapa enggak kita bernostalgia gitu ya.
1: Iya,
0: jadi
1: iya.
0: Saya sampaikan ke pendengar kebetulan Kak Upi ini teman saya.
1: Iya.
0: Jadi malam hari ini
1: kartu deh.
0: Saya juga tiba-tiba Upi aja nih yang jadi narasumber kita dengan judul ini kita buat gitu ya. Tapi dengan adanya mengeksplor tadinya apa yang disampaikan Kak Upi ada beberapa ide yang akan tercetus, tapi mudah-mudahan nanti akan kita bisa ini kan ya. Terlebih para perempuan pemimpin desa-desa tadi gitu ya.
1: Iya, Mbak, iya, Mbak.
0: Oke.
1: Nanti bisa
0: kita komunikasikan lagi gitu
1: iya,
0: ya. Oke. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, seperti yang tadi disampaikan Kak Upi aja kaget. Oh, sudah selesai ya. Maunya cerita.
1: Maunya tambah lagi nih.
0: Tapi kita selesai. Ini adalah motivasi untuk kita semua ya. Bayangan saya tadinya ketika di awal kita cerita, Kak Upi mendampingi teman-teman, ya udah dampingi datang ke desa aja gitu kan. Ternyata banyak kegiatan yang harus.
1: Iya, iya, karena kan di desa enggak seperti yang kita ternyata di kita lihat dari luar, itu udah aman tuh. Ternyata masuk ke dalamnya ternyata belum.
0: Masih,
1: ya,
0: masih harus
1: ternyata
0: tetap,
1: banyak, iya.
0: Masih tetap harus ada yang mendampingi gitu ya.
1: Ya,
0: terima kasih Kak Upi yang sudah hadir di RRI Takengon dan pendengar, beliau adalah pendamping desa Kecamatan Bebesen. Mudah-mudahan tadi memang teman-teman yang ada di Kecamatan Bebesen, tidak hanya di Kecamatan Bebesen, kecamatan yang lain pun pada kesempatan nanti saya coba ajak untuk
1: 14 kecamatan loh Mbak di 14. Aceh Tengah.
0: Lebih-lebih teman-teman kita tadi yang jauh ya. Ada beberapa sarana prasarana memang hilang karena akibat bencana alam akhir tahun yang lalu.
1: Iya, Mbak.
0: Atas waktu dan pengalaman-pengalaman yang disampaikan ke kita semuanya, saya ucapkan terima kasih untuk bincang kita malam hari ini. Mudah-mudahan sukses terus untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang ya. Terima kasih untuk malam hari ini. Salam untuk kesemuanya dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, demikian bincang kita yang singkat ini bersama Ibu Suryani SE. Beliau adalah pendamping desa Kecamatan Bebesen yang kami atau teman-teman tadinya juga disampaikannya yang di desa sering memanggilnya dengan sebutan Kak Upi. Gitu ya. Baik pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untuk ruang komunitas untuk malam hari ini akan bisa berlanjut berkesinambungan di waktu yang kemudian. Kita cukupkan dan kita akan beralih untuk rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

akan kita coba dengarkan suaranya untuk karaoke udara. Oh, umpama Bang Budi mau bermalam minggu, nggak apa-apa, nggak nemenin juga nggak apa-apa, penting teman-teman dan pendengar juga akan bareng dengan kita. Tapi nggak mungkin lah Bang Budi mau ninggalin aku gitu ya. Ada dua lagu yang bercerita tentang desa. Tadinya kenapa lagu-lagu ini yang saya hadirkan, karena kan tadi saya bersama teman-teman untuk dialog komunitas kita, bagaimana suka duka menjadi pendamping desa. Ternyata Kak Upi dan rekannya nggak mau pulang dari studio. Pendengar RRI Takengon di mana saja, selamat malam. Saya masih akan menghantarkan untuk untaian lagu-lagu yang tadinya saya sampaikan agar kita bisa berkaraoke udara untuk saat malam hari ini. Selamat malam pendengar RRI Takengon, dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan, selamat bermalam minggu.

0: Ya, jadi aku juga maunya dia sih sebetulnya, cuman dianya mau gak sih sama aku ya. Ya kalau kata Anmes sih gitu ya, gak tahu juga ini. Jadi saya handle komputer sebentar, karena yang punya acara tadi
1: lagi ngantar tamu,
0: ngantarkan narasumber pulang.
1: Iya, narasumbernya gak mau pulang Bang Budi.
0: Kenapa?
1: Ternyata studio Pro 1 ini punya apa ya, punya ini tersendiri,
0: punya kesan tersendiri,
1: punya kesan tersendiri dari setiap sudut mereka foto.
0: Berapa mereka. Oh, apa mungkin sebelum-sebelumnya sudah pernah diundang ke sini kah?
1: Kebetulan yang malam ini belum
0: ya, baru pertama kali gitu ya. Ya
1: jadi belum pernah lihat, belum pernah masuk ya ke ruangannya,
0: terkesan dengan ruang studio kita gitu ya.
1: Jadi foto-foto gitu kan. gak mau pulang Tadi sempat aku bilang malam minggu itu kalau di RRI jangan dikira kalau memang nggak mau pulang, kita karaokean bilang gitu kan. Ternyata mereka lebih memilih ngopi, coba teman-temannya pada nunggu.
0: Iya sih ya. Selamat malam pendengar semuanya, jumpa kembali kita di program kesayangan kita semua di malam minggu ini, apalagi kalau bukan karaoke di udara. Agak telat sedikit ya, ini sudah mau lewat 20 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap semangat semuanya, yang lagi malam mingguan, selamat malam mingguan ya. Yang lagi gak malam mingguan ya udahlah ya, di rumah aja dengerin RRI Takengon sambil karaokean. Jadi bagaimana kabarmu Ani?
1: Sama seperti minggu yang lalu kan, sehari sebelumnya aku kan libur gitu kan. Ya tetap ke kebun, dan hari ini gak ke kebun sih.
0: Gak ke kebun
1: Di rumah saja, kebun yang di belakang rumah yang di ini kan gitu ya. Okay. Sambil apa namanya nih, Bapak Rahul kan, Bapak Amita Bacan, perbaiki pancing. Karena kan prediksi besok hari Minggu bakal mancing dari pagi sampai sore.
0: Rutin berarti setiap minggu mancing ya?
1: Malah setiap hari. Dua hari terakhir ini aku bilang gak usah, slow aku bilang.
0: Pantes
1: gitu
0: ya, saya perhatikan kalau orang-orang yang mancing itu kulitnya agak-agak glowing gitu.
1: Bukan
0: ya.
1: Glowing ya, hobi ya.
0: Saya perhatikan kawan-kawan saya pun yang hobi mancing kok, saya perhatikan ini kulitnya pada glowing-glowing ini yang hobi mancing.
1: Sudah mulai menghitam gitu ya, karena kan angin danau gitu.
0: Saya udah kasih kata yang bagus, glowing malah dipertegas hitam ya.
1: Dengan ikan yang seruas jari-jari, ada 5 dari jam pagi sampai menjelang maghrib, yang 5 itu udah putih.
0: Enggak, saya penasaran kalau mancing di danau itu ikan apa yang didapat?
1: Ikan tawarnya sih, ikan mujair gitu ya. Kalau di sini terus ada endemik yang
0: depik
1: nggak mungkin dipancing.
0: Oh iya ya, harus dijaring dia.
1: Ada namanya ikan kawan gitu ya.
0: Ikan kawan.
1: Hampir
0: baru dengar saya nih.
1: Sejenis itu sih gitu ya. Kalau bahasa Latinnya atau bahasa Indonesianya apa? Tapi durinya banyak sekali.
0: Bentuknya itu. Kecil, sedang, besar?
1: Kecil aja.
0: Itu endemik di danau atau memang
1: endemik juga sih sebenarnya.
0: Apa
1: ya
0: tadi?
1: Kawan.
0: Ikan kawan. Saya penasaran sama bentuknya.
1: Satu lagi ikan apa
0: itu
1: ya?
0: Itu memang bahasa Indonesianya ikan kawan atau memang bahasa gayonya di sini?
1: Aku pikir itu bahasa gayo karena sejak aku ingat dunia ini gitu kan. Itu namanya sudah ikan kawan
0: ikan
1: gitu.
0: Ikan kawan ya.
1: Kecil-kecil juga, paling gede mungkin segede handphone kita ini gitu ya.
0: Saya penasaran sama
1: kalau ikan mujair kan bisa besar dia, ya kan?
0: Ikan kawan, oh iya betul. Spesies ikan air tawar endemik yang hanya bisa ditemukan di Danau Lutawar.
1: Nah, enak sih Bang Budi kalau digoreng sama seperti ikan yang lain. Iya. Cuma durinya itu banyak sekali.
0: Oh, ini bentuknya.
1: Coba bayangkan ikan itu dipancing. Iya. Kalau kita di danau kan langsung bisa kita olah gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi ini dipancing kenanya dari jam 10 pagi.
0: Oh, berarti udah makin sedikit populasinya dong ya.
1: Terus pulang menjelang maghrib, ikan tuh udah putih coba. Karena kan dari pagi dia kena pancing. Oh,
0: saya lihat fotonya juga nggak terlalu beda jauh sama ikan depik sih.
1: Cuma agak gede sedikit.
0: Ya,
1: Lebih gede dari depik. Lebih gede.
0: Ya, ini pengetahuan baru buat saya ini ya. Karena sebelumnya saya nggak pernah dengar ikan kawan ini.
1: Namanya memang. Dan itu cuma itu yang bisa diolah. Kalau udah digoreng ya pasti disambal gitu kan. Kalau udah dimasam jeng atau dipengat.
0: Oke. Sekian ya ini sekian pembelajaran
1: info.
0: Kita.
1: Sekian info untuk
0: pembeli. Sekilas info. Ada. Jadi endemik ada dua sebetulnya di danau kita ini ya. Selain ikan depik tadi sama ikan kawan tadi ya.
1: Ikan kawan.
0: Baik kita buka telepon aja deh.
1: Yuk. Iya.
0: Yang mau nyanyi karena kita tadi udah lewat 20 menit juga.
1: Oh ya. Lebih, karena kan alasan yang pertama tadi teman-temanku tadi nggak mau pulang. Terus kumasukkan beberapa lagu. Dihandle lah sama Bang Budi.
0: Tapi untuk minggu ini dan kedepannya karaoke di udara udah jadi 2 jam.
1: Iya kah?
0: Iya. Karena ruang rindunya naik jadi 2 jam, otomatis karaoke di udaranya pun naik jadi 2 jam.
1: Agustus, Bang Budi agak repot sedikit kalau memang aku harus ikut karaoke udara gitu kan. Karena seingatku Agustus aku gak nge-handle hari Sabtu deh.
0: Kita kasih sama Bang Ari aja nanti kita coba tes suaranya kayak gimana ya.
1: Iya kita coba ini gitu kan.
0: Oke, Bang Ari siap-siap bulan depan ya pegang karaoke ya.
1: Keren tuh Bang Ari ya. Lebih-lebih kalau misalnya kita gak bermalam minggu. Aku juga gak malam minggu kok Bang Ari.
0: Kami sama, di rumah aja. Aku juga gak malam minggu. Malam minggu ngapain ngeliatin orang pacaran cuman.
1: Iya
0: ya,
1: kan? Mending kita ngopi sama-sama.
0: Ngopi gitu. Di rumah nonton bola atau ngapain kayak gitu ya.
1: Oke, aku tadi mataku aja mereng-mereng ke meja depan karena situ ada kopinya Bang Gun. Pasti enak gitu.
0: Oke, assalamualaikum, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Malam kembali di karaoke udara.
1: Iya.
0: Halo Mas Bro.
1: Halo.
2: Yang belum mana untuk melihatkan diri ya Pak?
0: Gimana?
1: Halo Pak?
0: Halo?
2: Halo? Yang belum melarikan diri itu?
1: Melarikan diri?
0: Enggak. Saya enggak kemarin.
2: Selain melarikan diri.
1: Pokoknya beberapa hari belakangan ini kita agak-agak sedikit padat jamnya. Bang Budi enggak pulang-pulang coba.
0: Melarikan diri maksudnya gimana?
2: Ini baru menitar soalnya.
1: Memang agak terlambat sedikit. Biasalah bincang-bincang.
0: Jumpa kawan-kawan. Tadi ada dialog sebentar kan, basa-basi dulu sama narasumber kan. Nganterin pulang.
1: Oke, sampai depan. Sampai dia bilang kapan lagi kita ngopi ke anak kata gitu kan. Aku jadi ingat masa-masa itu. Kita ngopi sampai jam-jam segini belum pulang-pulang coba.
0: Gimana malam
1: ayo, ini? Ayo, Pak Bayu.
2: Mas Bro ini cuma teman Mbak Ana yang tugasnya, biasanya rame-rame.
1: Malam ini masih tetap berdua saja. Kak Nur pilek, Kak Nur, tumbang.
0: Kemarin beruntun Bang, awal mulanya dari selfie kemarin ya kan. Selfie nyebar ke Yati, nyebar ke Kak Ana, terakhir nyebar ke Kak Nur.
1: Oke, Ana aja masih bersin-bersin, masih pilek-pilek ini.
0: Untungnya gak nyebar. Untungnya
2: gak kan doanya pencinta RRI kan cuma doanya sehat gitu kan.
1: Ternyata ya
0: cuman karena ruangan studio kita bentuknya kotak. Jadi kalau udah ada satu orang yang sakit itu virus gak kemana-mana di dalam ruangan
1: iya,
0: aja
1: cuma di ruangan dia berputar-putar gitu.
0: pagi yang masuk siapa nih sakit, begitu masuk siang dadar langsung. Gak bisa dipungkiri lagi itu.
1: Tapi harus apa namanya nih, banyak makanan yang ini yang mengandung buah apa
0: vitamin suplemen.
1: Iya.
2: Tapi dari dulu setelah dengerin nasihat Bang Bayu ekspos Bang Budi.
0: Kalau saya sih enggak ya. Kalau saya sih enggak.
2: Udah X terus, sementara berhenti dari X nyatanya aman kok.
0: Iya ya, berarti ada plus minusnya berarti S itu ya.
2: Ada hikmahnya memang, X terus sebenarnya kan. Ternyata diberhentiin ya, alhamdulillah sehat lah.
1: Batuk gitu ya. Oke lah.
0: Apa lagunya ini
1: Bang Mayu? Kita nyanyi deh.
2: Tirai selamat saja.
0: Tirai Sulam.
1: Oh, Tirai Sulam Emas.
2: Dari Boy Sandi.
1: Kali ini ruangan ini, waktu ini diberikan sepenuhnya kepada Pak Bayu. Silakan sekali waktu untuk bersenandung.
0: Oke.
2: Ini belum sekarangnya belum cocok juga sih kalau untuk nyanyi.
0: Udah.
2: Perwakilan aja terus sama Mas Bro.
0: Ini lagunya udah saya putar loh. Ayo.
2: Mas Bro ya perwakilannya.
0: Gitu ya. Waduh. Ini udah saya putar lagunya.
2: Ini buat kalangnya rekan-rekan semua pemirsa RI, Mbak Ana dan
1: Mas Budi.
2: Oke. Yang kan artinya sudah nggak ngantuk.
0: Siap, Mas Bayu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh,
1: ini request gitu ya.
0: Request.
1: Kalau bisa bernyanyi, ayo nyanyi. Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
1: Apa nih? Walaupun suara kita agak sedikit, apa nih? Tidak masuk kategori artis ya, nggak apa-apa gitu.
0: Selamat malam, Haru, karaoke di udara.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Yang selalu setia dengan RRI Takengo.
2: Mantap sekali karena.
1: Oke.
0: Kayaknya kalau Kak Amoy nelpon, kayaknya nggak usah saya tanya lagi kegiatan hari ini apa aja, udah pasti nome mangan nome.
1: Ngopi, ngopi kan gitu.
0: aja sih, ya kan. Kecuali waktu pas minggu kemarin saya tanya tuh dua hari beruntun apa kegiatan undangan, kenduri,
1: musim undangan sih.
0: Iya, saya seneng dengernya ya kan. Begitu saya tanya lagi nome mangan nome mangan.
1: ngopi
2: kayaknya
1: juga.
2: Bang Budi kan kayak nggak mungkin nggak saya dimakan tidur gimana caranya
0: gimana ya
1: nggak apa-apa lah memang
2: apa rahasianya Bang Budi
0: nggak selagi mulut mau makan hajar terus sudah
1: nggak apa-apa itu kak
0: nanti
2: sehatnya nggak mau gemuk lagi kayak mana ini
1: penting gak sehat
2: resepnya kita minta dulu sama Bang Budi.
1: Penting sehat.
0: Berarti enggak ngapa-ngapa.
2: Apa aja resepnya Bang Budi?
0: Nah, yang penting kan bahagia aja. Mau ada duit enggak ada duit bahagia.
1: Iya.
2: Oh itu. Jadi enggak mau gemuk ke mana itu rahasia itu?
0: Enggak, kalau udah makan terus ya udah pasti gemuk lah.
1: Tapi kalau hati bahagia enggak apa-apa.
0: Iya.
1: Itu aja. Hati
2: itu
1: bahagia.
2: Semangat terus dan jangan lupa bahagia gitu.
1: Pasti.
2: Ada duit, enggak ada duit yang penting semangat. Jangan lupa bahagia.
0: Harus ditambah lagi harus sering-sering keluar rumah, lihat cowok-cowok ganteng ya kan biar enggak bosan.
2: Kayak bilang Budi tadi lah, berapa kita ke laut ke sana entah kemana-mana diliatin orang pacaran aja.
0: Cuci mata ya kan masa yang diliatin di rumah kasur, dapur.
1: Tapi kalau ke pinggiran Danau Lutawar di bawah masjid Mendale. Itu sementara tempat wisatanya ditutup.
0: Oh gitu ya.
1: Sedang ada apa nih
0: perbaikan, pembangunan.
2: Bangunan apa tuh Kak Ana?
1: Sedang ada pembangunan kayaknya Kak. Jadi
2: tempat orang main.
1: Pokoknya akan jadi tempat wisata yang modern kayaknya.
0: Ekowisata
2: yang takutnya kan kata Bang Budi tadi tempat orang pacaran aja di situ.
0: Aduh, ya itu makanya kalau sesekali seminggu dua kali keluar dari rumah jalan-jalan lihat cowok-cowok ganteng ya kan.
2: Udah ada
0: mana tahu nanti ada yang nyantol kan begitu.
1: Enggak lah
2: saya ya, kira Bang Budi Bang Budi udah dapat ke
1: aku kira ke Amal juga enggak lagi lah nikmati masa tua dengan dia.
2: Saya online COD dari negeri seberang.
0: Apa COD kurir maksudnya?
2: Di COD lah. Zaman sekarang kan COD barang-barang apa orang-orang.
0: Sedap.
1: Ngalahin apa? ngalahin aku.
2: Gampang aja usahanya sekarang Bang Budi,
0: siap.
1: Ngalahin aku Bang Budi karena aku enggak terlalu ini kalau
0: sekarang
1: soal belanja online.
0: Mainannya bule ini udah lintas negara ya.
2: Iyalah Bang Budi.
0: Padahal kan cowok-cowok
2: kita kalah sama orang tua sama.
0: Padahal kan laki-laki gayo, cowok-cowok gayo kan juga ganteng-ganteng kok.
2: Iya, kayaknya saya pantan kemarin pun kan orang Cina, Bang Budi.
1: Oh iya ya.
2: Ya, masa saya cari lagi orang gayu kan
1: baru dari
2: Cina. Oke. Kemarin orang Cina, sekarang ini bule lagi.
1: Oke.
0: Gimana ceritanya bisa dapat orang Cina?
2: Gimana Bang Budi?
0: Kenapa? Awal mulanya gimana ceritanya bisa dapat orang Cina?
2: Iya lumayan lah kira-kira.
1: Karena kan bayangin aja betapa cantiknya Kak Amoy masa mudanya gitu.
0: Kembang desa.
2: Karena kenalan pun saya Bang Budi sudah 7 tahun.
0: Ino.
2: Itulah kayaknya lagu-lagu ini semua kayaknya apa sudah nostalgia saya Bang Budi.
0: Berarti pacaran sampai 7 tahun waktu dulu.
2: Iya.
0: Untung dinikahin. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah.
2: Hampir akhir hayatnya dia tetap setia Bang.
0: Alhamdulillah.
1: Oke, betul.
2: Alhamdulillah.
0: Soalnya enggak sedikit juga anak muda zaman sekarang pacaran bertahun-tahun, 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun ujung-ujungnya enggak nikah juga.
1: Enggak jadi.
2: Itu kan resepnya Bang Budi.
0: Ya, balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Tapi hebat kamu ya, hebat. Saya baru tahu kalau memang mantan almarhum dulu orang Cina ya.
2: Iya.
0: Okay.
2: Pacaran juga selama 7 tahun gimana Bang Budi?
0: Betul.
2: Hampir akhir hayatnya dia tetap setia.
1: Setia selamanya. Okay.
2: Berarti itu makanya saya yang tahu dulu apa dari Anggra Respat itu. Setia
1: Oh itu selalu yang di requestkan ke Amoy.
0: Itu Kak Ana bisa kayaknya nanti.
1: Enggak, aku itu.
2: Tapi ini dia sekarang Bang Budi. Saya ini lah pada hati hantu dan lupa lagi.
0: Ada aja alasan.
2: Enggak mau tanya pandi.
0: Aduh.
1: Oke, gak apa-apa.
2: Nah, nampaknya kayak gak bisa dihafal lagi nih lagu ini. Karena lagu itu semuanya sudah nostalgia saya semuanya. Gimana mau apa lagu?
0: Betul.
1: Oke lah, gak apa-apa.
0: Cukup dinikmati saja berarti ya.
1: Siap Kak, enggak apa-apa itu Kak. Kami pun nantikan akan
2: ke rumah. Ini Bang Budi.
1: Bo.
2: Saya serahkan sama Bang Budi sama Kak Ana.
0: Apa? Oke, siap.
2: Yang dari
1: Bo.
2: Dari Kak Nasari itu kan kayaknya ada kenangan-kenangan yang lain gitu.
1: Beres, nggak bisa move on dari tenda biru kayaknya.
2: Iya, maksudnya kenangan lama ya.
1: Okay.
2: Itulah kayaknya saya dengar-dengar lagu ini kayaknya kenangan saya semuanya itu. Selama 7 tahun sampai akhir hayat Bang Budi, mudah-mudahan ya.
1: Amin. Ya Allah. Siap.
0: Terima kasih.
2: Amin doakan para pendengar radio RRI dan penggemar-penggemarnya juga kami yang mendoakan semuanya yang terbaik bagi Bang Budi.
1: Beres.
2: Nah, lanjut perjuangan Bang Budi sama Kak Ana, tenda biru ya.
1: Oke. Saya merasa bahagia kalau sampai malam-malam seperti sekarang ibu-ibu kita ini kan kategorinya ibu-ibu ya Bang Budi ya. Kita aja manggilnya kakak.
0: Ya.
1: Tapi masih tetap pantengin masih tetap.
0: Kalau kita ngitung kalau saya ngitung umur sama kamu ya harusnya saya manggilnya Anan itu.
1: Sama kayaknya. Sekurang-kurangnya aku manggil ibu gitu kan.
0: Ya. Okay, kita nyanyi dulu lah ya.
1: Iya, yuk.
0: Sabar ya, nanti kita lanjut lagi.
1: Siap, beres.
0: Oke. Okay. ada apa ini? Kenapa tidak mau?
1: Kenapa tidak muncul?
0: Kenapa tidak mau? Ah, ini dia.
1: Oke.

0: Yakin, yakin, pasti yakin.
1: Yakin waktunya kan datang.
0: Oke, pendengar RRI Takengon, untuk kita di karaoke udara, Bang Budi yang selalu setia bersama pendengarnya.
1: Oh, ada telepon nih, kita angkat dulu.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam, ruang rindu, ruang rindu karaoke di udara, halo.
2: Caca.
0: Sudah lama tak berjumpa.
1: Nangen-nengen dong.
0: Apa kabar, Kak?
2: Baik.
0: Kakak di mana ini? Di rumahku, Kak.
1: Di Mendal. Di Mendal ya memang?
0: Enggak.
1: Oh.
0: Ketika aku berangkat tadi enggak kayaknya.
1: Bukan, es terus.
0: Es lagi.
1: Es terus. Batukan.
0: Es. Oke. Apa kabar, Kak? Gimana, Kak?
2: Cuma berdua di situ.
1: Iya.
0: Iya.
1: Abis kamunya enggak mau datang sih.
0: Datang lagi dong.
1: Datang lagi dong.
0: Biar kita bisa nyanyi lagi. Kak, ayo nyanyi, Kak. Nyanyi apa, Kak?
1: Ayo, apa?
2: Rencana mau diserahin sama kalian berdua.
1: Jangan dong.
0: Kan minggu lalu kakak bisa. Iya. Memang ini hobi.
1: Ayo.
0: Ayo, Kak.
1: Satu, dua.
0: Pokoknya ada izin sama bapak di rumah itu aja. Iya. Dia pasti dengar, bapak pasti dengar.
1: Udah izin sama Rahul. Rahul di rumah udah.
0: Oh, ini bukan Rahul. Kalau Kak Caca ini polisi. Polisinya.
1: Ya, Inspektur Vijay, Inspektur Vijay ya.
0: Yuk, Kak. Nyanyi, Kak, nyanyi, Kak.
1: Ayo, Kak Caca, apa lagunya?
2: Lupa,
0: yo, si lagu mana-mana ya, deh, dangdut-dangdut nih, Rita Sugiarto.
2: Anu Rita eh.
0: Mana, Kak?
2: Epita Mala. Epita Mala.
1: Judulnya?
0: Epita Mala judulnya.
2: Irama-irama cinta alias nada-nada cinta.
0: Oh.
1: Ada apa dengan lagu ini, Kak?
0: Ke lagu kesayangan ya, Kak ya?
1: Ini lagunya berdasarkan kisah nyata atau bagaimana? Enggak ya?
2: Ada sedikit pas aku lagi eksodus ke Kabupaten Lewas, main ke RRI, maksudnya main ke studio radio di sana juga, langsung disambut dengan lagu itu.
1: Siap. Okay, udah dapat lagunya nih ya, siap-siap. Kalau mau minum dulu boleh, minum dulu.
0: Kayaknya udah siap dari awalnya. Siap, ya? Ayo, Kak. Tapi kakak sendiri ya, karena kita gak apa nih, Bang Budi.
1: Iya, saya gak apa.
0: Gak apa-apa. Kak Caca aja sendiri.
2: Wah,

0: nggak ada bedanya kan, nggak ada bedanya.
1: Ini Caca Tamala namanya, bukan Evi Tamala lagi.
0: Caca Tamala kak, apa kabar kakak kak? Memang kak.
2: Baik.
0: Oke. Kapan ke Takengon lagi kak? Ke kota maksudnya kan memang tinggal di Takengon.
2: Tunggu informasi. Soalnya kalau mau ke Tebong, alhamdulillah udah semua kerjaannya tinggal nunggu lepas turun hujan.
0: Oh, gitu.
2: Di ke Basa Gali ke soal pusat dikarin ke Tina nanti mahta saat ini lah. Karena kan Bang Ara cukup bang kupian.
1: Saya nggak ngerti.
0: Oke, iya.
1: Malam minggu ngapain? Berduaan aja dong ya.
2: Iya,
1: enggak berdua
2: sama
1: siapa lagi. Oke. Selamat malam
2: kan
1: minggu.
2: Ada aku dan dia.
1: Oh, sombong ya.
2: Enggak.
1: Oke, selamat malam mingguan Kak Caca. Terima kasih. Salam-salam
2: loh. Selamat malam
0: minggu
2: juga buat
0: berdua. Siap.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sok dia ya Bang Budi ya, iya bilang dong, berdua-duaan gitu.
1: Iya dong berdua, ada aku dan kamu. Kak Caca, angkat aku sebagai muridmu guru.
0: Aduh,
1: selamat malam karaoke di udara.
3: Selamat malam kembali Bang.
1: Selamat malam. Ngapain bang malam mingguan?
3: Karaoke ya sih bang.
1: Hari ini ke kebun apa kemana aktivitas?
3: Aktif terus kebun nih bang.
1: Oh aktif terus ke kebun ya.
0: Iya karena cuaca juga bagus hari ini bang Budi ya.
1: Iya betul.
0: Oke.
1: Apa lagu kita malam ini bang
0: Langsung
1: Rahmat?
0: Langsung ke lagu biar gak capek pulang dari kebun.
3: Apa demi kau si buah hati bang, nostalgia karaoke nada pria hati.
0: Demi kau dan sebuah hati. Oh.
1: Kau dan si buah hati.
0: Karaoke nada apa tadi bang?
3: Nostalgia hati kak.
1: Ini lagunya Pance ya?
0: Iya. Tapi bang Rahmat nih ya. Pinginnya yang versi ini jadi mungkin lebih mudah
1: demi
0: untuk...
1: kau dan si buah hati nostalgia karaoke HD
0: lebih mudah barangkali mengikutinya
1: Karena mungkin sudah belajar beberapa hari yang lalu
0: seminggu
1: ya kan?
0: Jedanya Oke.
1: Yo Bang Rahmat siap-siap.
3: Iya Bang.
0: Oke, kita berikan kesempatan ke Bang Rahmat nih.

0: Kayaknya ngelepasin unek-unek di hati nih.
1: Ya kita sebagai laki-laki gak apa-apa pontang-panting sana-sini cari duit, yang penting istri dan anak bahagia.
0: Demi kau dan sebuah hati lah pokoknya.
1: Betul kan. Oke okay. Bang Rahmat, ada mau kirim salam-salam, silakan.
2: Salam untuk pendengar Raja Abang, semoga sehat Raja Abang, buat kakak sama abang di sana. Semoga sehat juga kak.
1: Okay. Ya. Salam juga untuk sehat keluarga semua di rumah Bang Rahmat.
2: Ya. Iya bang.
1: Oke, okay. Terima kasih Bang Rahmat.
2: Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya sampai tercurah isi hati demi kau dan si buah hati.
1: Kalau kita sebagai laki-laki gak apa-apa. Ya pontang-panting kerja sana sini, yang penting istri dan anak bahagia.
0: Kan? Habis kita mah.
1: Oke okay. Selamat malam karaoke di udara.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini tumben gak ngiung-ngiung ini suaranya bunda. Radio, radio yang besar nggak dihidupkan ini, bunda.
0: Halo kak.
3: Harus ditutupin ya.
0: Jangan berantem, sedang di radio nih, live loh.
3: Kayaknya yang ditutupin volumenya bukan radionya ya.
1: Soalnya kemarin kita habis berkunjung ke rumah bunda sama kak Ana kan.
0: Jadi tahu.
1: Radionya besar kali, pantas ngiung-ngiung di telepon.
0: Mau ke ruang, ke ruang tengah
3: besar,
0: ke ruang tengah juga masih kedengaran suaranya gitu kan.
1: Dari gerbang parkiran ke depan sampai ke dalam juga masih nyung-nyung gitu kalau aku rasa.
0: Apa kabar
3: juga kedengaran?
0: Apa kabar kak?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Ya Allah, kangennya kita baru 2 minggu kita nggak ketemu.
3: Iya, nanti kita ketemu lagi.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan ada waktu ya kak ya.
3: Iya.
0: Bisa libur, bisa ketemuan lah kita. Gitu.
3: Berdua. Nah, cuman pesta kemarin nggak datang.
1: Ya betul.
0: Yo, maaf, jadwalnya mentok.
1: Karena lagi sibuk-sibuknya kemarin. Iya.
3: Bang Budi apa kemarin tutup?
1: Kemana? Enggak ah. Enggak kemana-mana, bunda nih ngarang cerita nih.
3: Sama Katiola ya, sama Katiola.
1: Aduh.
0: Enggak lah. Enggak lah, nun jauh di sana.
3: Nun jauh di sana betul
0: kan. Akhirnya aku ketemu sama Om Yasin yang biasa bernyanyi yeah. Roma Irama itu. Suaranya tidak jauh beda dengan aslinya. Ya.
1: Ini beliau di mana? Beliau sekarang apa sudah tidur?
3: Lagi tepar ya.
0: Hah?
1: Lagi apa?
3: Tepar.
0: Lagi tepar. Tepar.
1: Sudah tidur berarti.
3: Ini sakit. Apa? Lagi sakit. Biasa pinggangnya.
0: Iya, belum pulih sekali ya kak ya.
3: Memang suka ini kak, suka sakit itunya kalau udah. Tadi ke kebun dia sendiri kan, terus pulangnya sakit katanya.
0: Ini memang penyakit. Kalau udah dilarang ke kebun, jangan ke kebun.
3: Iya betul.
1: Karena juga kalau
3: nanti kalau nggak ke kebun nggak mamam.
1: Kak Ana juga tahu kalau tanggal segini sakit bunda.
0: Perlu dikompres.
1: Dompetnya sakit kalau udah tanggal segini Kak Ana.
0: Makanya perlu dikompres.
1: Begitulah.
0: Berarti kakak yang siap nyanyikan menggantikan
1: iya
0: om.
1: Dong.
3: Enggak, bang Budi sama Kak Ana aja nyanyi.
1: Inoje.
0: Iyalah, oke lah, sip. Tapi lagunya yang kira-kira bisa kita ikuti.
3: Iya,
0: gitu.
3: Ya, lagunya ini aja apa? Bunyi ini udah bangun dia, mau nyanyi kak?
0: Om nyanyi.
3: Mau nyanyi dia ini kak. Ini.
0: Ayo terus. Okay. Bunyi.
1: Dipastikan.
2: Enggak bunyi enggak ini.
1: Bunda tolong dipastikan.
2: Ini bunda.
1: Ya.
0: Pokoknya udah dipastikan nyaman duduknya. Disangga sama bantal.
1: Tolong dipastikan Om Yasin dalam keadaan sadar, jangan ngelindur nanti.
0: Yuk coba
3: senang, senang kemarin ketemunya kita sebentar dong.
1: Iya betul, itulah. Karena saya masuk kemarin.
0: Padahal karena
1: apa okay. Lagunya Om malam ini?
2: Apa Bang Budi?
1: Lagunya apa Om?
2: Ya, saya masih mau bicara sama Bang Budi sama Kang.
0: Pokoknya ya. Setelah nyanyi jangan sakit pinggang ya, janji ya.
2: Iya, karena ini apa Bang Budi sama Kak Ana jadi terus kaki saya sembuh tadi.
0: Oh ya Allah, memanglah. Memang.
3: Baca alasan dia sakit kaki dari tadi. Tidak mau nganterin bunda.
0: Berarti dia apa nih minta perhatian yang tercinta. Ayo, okay. Boleh dapat nggak Bang Budi?
1: Apa lagunya tadi?
0: Bujangan.
1: Oh Bujangan.
2: Lagunya Tabir Kepalsuan Bang.
1: Oh Tabir Kepalsuan.
0: Oh kirain bujangan coba.
1: Iya kenapa Kak Ana jadi bujangan? Nyindir saya dong.
3: Tidak ada tabir keaslian
1: dong. Tabir Kepalsuan Roma Irama. Oke.
0: Okay. Alpukat udah kematang?
1: Belum yo. Alpukat udah matang bunda?
2: Hah?
1: Alpukat
0: udah matang.
1: Sudah matang kah Om?
3: Sudah.
1: Oh.
0: Bunda. Kak, kakak nanti kusuk ini kak. Nos sana kakak, nos kupi ke.
1: Oke Om, bunda nih Om. Oke, tabir kepalsuan Roma Irama.
0: Oke. Nyanyi kak Bo, nyanyi kak Bo. Kakak kan selalu penyanyi latar.
1: Gak apa-apa. Jadi tim hore.
0: Tim hore di belakang.

0: memang yang namanya cinta itu gak bisa dipaksakan om ya.
1: Eh kok udah jauh nih suaranya.
0: Berarti yang namanya cinta itu gak bisa dipaksakan gitu om.
2: Bisa. Kata siapa gak bisa.
0: Nah itu kan kata lagunya tadi.
2: Bunda, bunda aja sama ummi gak ada pacaran, gak ada apa dijodohkan. Gak ada cinta sendiri.
1: Buka kartu.
2: Iya, dijodohkan kita.
0: Ini dijodohkan berdasarkan ketampanan, banyak duit atau apa ini dasarnya bunda?
2: Ketidaktahuan.
1: Keterpaksaan.
2: Ketidaktahuan. Tapi nyampe juga berbelas tahun, berpuluh tahun.
1: Iya, akhirnya.
0: Kalau
1: ya
0: menurut
1: kan?
0: Bunda lebih bagus ganteng apa banyak duit? Kalau menurut Bunda lebih bagus ganteng apa banyak duit?
2: Ganteng dan banyak duit.
0: Kalau disuruh pilih salah satu, jangan dua-duanya.
2: Ganteng dan banyak duit.
1: Memang harus banyak duitnya, ya kan Kak?
0: Iya. Berarti ganteng nomor kesekian dong, yang penting banyak duit gitu.
2: Gimana Bang?
0: Berarti ganteng nomor kesekian, yang penting utamanya banyak duit.
2: Iya, kemana-mana duit.
0: Ya, iya sih ya. Duit, duit.
2: Duit. Habis dicoba kita ke kamar mandi aja duit.
0: Iya sih ya. Sekarang apa-apa mau ke toilet juga bayar 2.000.
3: Om Budi.
0: Ya Om.
3: Sekarang kalau mau milih yang ganteng apa yang banyak duit, lu kita kelabat lah Om Budi. Sekarang ada aja yang bisa lima.
2: Gimana caranya cari duit aja yang banyak?
0: Iya, memang nggak bisa dipungkiri apa-apa duit sekarang sih.
2: Iya, betul.
0: Iya, ya kan kalau
2: nggak ada beras

0: harus ada duit.
1: Iya, masa kalau
0: nggak ada duit bisa beli beras, kalau ada beras nggak bisa beli duit.
1: Iya, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, begitu beras habis apa yang dimakan dong?
0: Ya. Nah, makanya kalau sekarang Bang Budi kan lagi mau mencari nih. Mau cantik apa mau banyak duit?
1: Kalau saya sih ya, kalau saya untuk memperbaiki keturunan kayaknya cantik deh bunda.
0: Gak usah duit ya. Gak usah duit ya.
1: Kalau untuk urusan duit biar saya aja yang cari lah.
0: Beli sabun juga harus pakai duit Bang
1: iya
0: Budi.
1: Iya.
0: Beli sampo juga harus pakai duit.
1: Betul.
2: Ana aja yang tinggal di pinggir danau, air duit juga.
0: Iya. Air duit juga kan?
2: Itu
0: dia.
1: Tapi kalau
0: jadi cantik itu nomor sekian lah Bang.
2: Penting duitnya.
0: Duit dulu.
2: Oke deh.
1: Siap bos, siap.
0: Ya udah sama ponakanku aja dia banyak duit.
1: Boleh.
2: Enggak kayak gini cara jodohinnya gitu.
1: Tinggal di Japri.
0: Kemarin ke Anaga.
2: Gini aja, masih ada waktu nanti. Ana pingin ngopi kopi kakak enak kemarin di bawah pohon alpukat.
1: Oh gitu.
2: Iya, duduk.
0: Nanti ngopi lagi kita di sini. Kapan kakak kesini biar aku masak?
2: Ntar aku sesuaikan dulu. Nanti kan kita berkabar kalau misalnya mau jalan.
1: Gak usah berkabar, diem-diem aja. Tau-tau udah di depan pintu.
2: Enggak, takutnya di kebun.
0: Nanti nggak masak.
2: Enggak, tinggal beli bakso.
0: Enggak enak.
2: Okay. Siaplah, mudah-mudahan ini.
1: Kita coba cari jadwal yang kosong dulu bunda ya.
2: Oke, okay, nanti kita ajak teman-teman juga.
1: Main-main lagi.
3: Udah kapan?
0: Itu
3: pokoknya kapan lah mau ke sini. Saya siapin sih, Mas.
0: Restingnya masih ada kok.
1: Siap, Om.
0: Mau roasting atau mau kopi biasa?
1: Kalau saya sih sukanya roasting ya.
2: Roasting sih kan.
0: Roasting kan? Iya, ada tuh. Tenang aja.
2: Oke, siap. Dana. Kita ini kan.
1: Ya, Om.
2: Ya, Om.
3: Pokoknya saya siapin 4 gayu bikinan Bunda Ana sama kopi.
1: Mantap, itu
3: kita udah duduk di bawah pokok nyantai.
2: Indah sekali. Lupakan dulu soal kerjaan kan gitu.
0: Lebih enak di belakang lah duduk.
2: Nggak lihat sih kemarin.
1: Nggak lihat kan?
2: Oke lah, nanti kita bisa lihat di belakang juga bagaimana.
0: Iya, karena memang kemarin kan datangnya lagi ini kan, jadi
2: betul.
0: Cuman apa, Bunda aja ke depan ke belakang gitu.
1: Lagi pas sibuk-sibuknya kemarin ya.
0: Baju be bau aroma dapur.
2: Oke, siap.
1: Oke,
2: beres. Udah tahu rumah.
0: Mau ketasi kode pun nanti ya ke anak umum dini Bunda nih.
2: Dia apa nih, mereka tahu kok kakak ke adiknya, adik ke kakaknya, ke bundanya gitu.
0: Iya.
2: Oke.
0: Ke anaknya.
2: Betul.
1: Terima kasih Bunda.
2: Sehat ya Kak Bos, sehat ya Om ya.
1: Sehat.
0: Om yang sakit nih.
1: Banyak kalo minum air putih.
0: Kalau Bunda udah
2: inilah ya, pokoknya sehat juga lah ya.
0: Iya. Udah bisa jalan 2000 langkah.
1: Iya. Yang penting air putih, Om, biar enggak sakit pinggang.
2: Iya.
0: Sehat. Bang, salam ke Amoy sini kagak. Ke Amoy ini Bang Sultan.
2: Bang Bayu.
0: Bang Jai bermain ke.
2: Grillen ya, Kak.
0: Bang Jai ke rumah selfie ya. Pokoknya belenin lah. Salam Kak, selamat tugas Bang Budi, Yurunita anak.
2: Oke, siap.
0: Sehat selalu Bang.
2: Oke,
1: sehat juga.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kalau bahasaku kemarin ini, akhir-akhir ini penantian yang tak pasti bagi pendengar yang lain.
1: Karena sering sakit pinggang.
2: Faktor U.
1: Kalau saya sih alhamdulillah ya, sejauh ini belum pernah sih sakit pinggang.
2: Faktor U pokoknya kalau ada yang ibu kita, kakak kita kalau bangun sholat itu sudah sakit lututnya gitu kan. Eh ternyata aku gitu.
1: Memang gak bisa bohong yang namanya umur ya.
2: Iya ya, entah karena faktor dingin juga ya. Orang Takengon itu paling saja banyak, paling cepet kena ini apa nih sendinya dingin kali ya.
1: Iya, ini saya mau nyanyi lagu lagi deh.
2: Iya silakan.
1: Sepertinya
2: silakan.
1: Tanpa harus saya bilang juga ke Ana tahu siapa yang request lagu ini.
2: Oke.
1: Udah dari beberapa hari yang lalu.
2: Tapi kan tadi kata Bunda Hana udah sama ponakan ku orangnya kaya banyak duitnya.
1: Nanti kita diskusikan lagi Bunda ya. Saya mau nyanyi dulu.
2: Oke, kita tunggu. Silakan. Oh. Ya. Lagunya keren. Oke, yang lain juga ikut aja.

0: lagu tadi tuh banyak jebakannya ternyata. Naik turun, naik turun, naik turun.
1: Kalau kau nanti jadi istriku gitu kan liriknya tadi.
0: Ya bila kita, nanti
1: kita akan berlarian ya.
0: Tiba, ku ingin kau menjadi istriku.
1: Berlarian berdua kan gitu tadinya ya. di bawah hujan. Masuk angin, Om. Jangan main hujan.
0: Berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian kesana kemari dan tertawa.
1: Berlarian ya kesana sih. Kemari, coba. Ya,
0: ini salah yang bikin lagunya.
1: Ntar apa namanya nih, bengeknya kambuh gitu kan.
0: Itu batuk pilek ya kan, ujung-ujung iya. Es terus.
1: Es nanti. Lagi.
0: Ayo Kak Ana, saya belum dengerin suara Kak Ana malam ini.
1: Aku lagi demam, lagi pilek gitu kan. Aduh. Tapi kalau lagunya Nopia kalau Paking yang asmara, aku kira bisa.
0: Aku kira bisa. Oke, ini ada telepon nih. Halo, Karaoke di Udara, selamat malam. Halo.
1: Halo. Halo, tes, tes.
0: Tidak jelas suaranya.
1: Kali kok ini ya di daerah mana gitu ya?
0: Bapak, ibu, kakak, adik, tidak jelas suaranya nih. Waduh, nggak jelas. Ini
1: seperti. Halo, dengan siapa?
0: Mungkin bisa diulangi lagi teleponnya, kita matiin dulu coba ya. Silakan coba dicoba lagi teleponnya. Ini mungkin entah jaringan di sana atau mungkin jaringan di sini yang kurang bagus atau gimana, saya juga gak paham ya. Tapi gak terdengar jelas suaranya tadi, mohon maaf ya. Kita coba putus dulu, coba bisa ditelepon lagi. Nanti mudah-mudahan lebih bagus lagi jaringannya.
1: Oke.
0: Halo, selamat malam. Karaoke di udara, Bunda.
1: Jaringannya kali ini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo.
2: Halo.
1: Iya, ya, siapa ini? Siapa?
2: Mas Boy, ternyata Bunda.
0: Saya udah curiga ini kayaknya Mas Boy ini.
2: Ternyata itu bahagia Mas Budi ya.
0: Ah gimana?
2: Malam ini Bang Budi bahagia.
0: Ah alhamdulillah. Kalau saya sama Kak Ana prinsipnya bahagia nggak ada duit harus bahagia Mas Boy.
1: Karena kan gak mungkin dong saya nunjukin ke pendengar saya lagi patah hati hari ini gitu.
0: Kalau kita kan penyiar sebisa mungkin menghibur yang mendengar.
1: Oke.
0: Mau bagaimanapun kondisi kita ya orang kan gak peduli gitu. Yang penting mereka terhibur gitu.
1: Hari ini kan orang gak tahu Ana itu lagi patah hati gitu. Ayo deh Mas Boy, ayo deh, ayo.
2: Bunda.
1: Hah?
2: Tiba-tiba.
0: Waduh, gak denger jelas suaranya nih Mas Boy.
1: Menggema swing ya.
0: Halo?
1: Monitornya mungkin yang di... atau jaga jarak.
0: Jelas suara saya di sana Mas Boy?
2: Terang.
0: Iya, cuman suara Mas Boy yang di... Suara Mas Boy yang tidak jelas keterima di sini.
1: Iya, kita coba agak jauh sedikit mungkin Mas Boy.
0: Suara radionya mungkin bisa dikecilkan atau jauh sedikit dari radio nelfonnya.
2: Udah jauh.
0: Waduh.
1: Kalau kecil sekali monitornya mungkin ya Bang Budi ya.
0: Jadi Mas Boy mau nyanyi lagu. Ketawa.
1: Oke, kita maklumi karena memang nggak kedengaran bagus, kami terima, bukan disengaja. Coba dulu telepon sekali lagi, mungkin lebih terang lagi suaranya.
0: Mudah-mudahan kita coba matikan dulu Mas Boy ya, nanti coba telepon lagi ya. Oke, ini bukannya kita nggak mau. Memang tidak jelas suaranya keterima di kita.
1: Kayak
0: gitu.
1: Kita lagi di tengah lautan, lagi nyebrang sama Titanic gitu kan.
0: Lagi naik sampan di tengah laut ya kan, anginnya
1: kencang sekali. Halo.
0: Noise.
1: Ada nggak?
0: Belum ada ya. Masuk lagi. Apa tadi Novia Kolopaking?
1: Asmara. Oh, ini semua orang bisa nyanyi lagu ini.
0: Kalau Fakih ya. Asma.
1: Tapi kalau nggak bisa bantuin lagi ya Bang Budi ya.
0: Oke, mudah-mudahan saya pun tahu liriknya bisa, ya. Mudah-mudahan.
1: Bisa. Karena tadi sambil apa namanya ini panen kacang kuru sama kacang panjang nyanyi lagu ini ya, gitu.
0: Oke, nih siap nih.
1: Oke, ya.

0: Reje.
1: Sendiri ku kemas air. Betul ya?
0: Ulang dulu deh. Sendiri.
1: Betul, jadi saya bukan nyanyi, baca puisi.
0: Kemas air mata di pipi. Kasih tahu aja ketukannya.

0: Itu SD 20.
1: Dari Novia Kolopaki kok jadi Melayu SD 20.
0: Ini ya udah pokoknya pendengar juga pasti di rumah komen aja pendengar, si Ana gitu kan.
1: Gak apa-apa, jadi karaoke ini kita bukan bagus-bagusan suara.
0: Iya,
1: ya.
0: Pokoknya tunjukkan kebolehan.
1: Tunjukkan keberanianmu untuk bernyanyi. Selamat malam, karaoke di udara.
2: Di udara, selamat malam.
1: Iya, ini.
0: Ini Kak Sila.
1: Baru dibilang tadi sama Kak Ana.
0: Oke. Ganti, Ana. Iya, Kak.
2: Tadi pas mau nyanyi asmara.
0: Berarti kita sehati, Kak. Sehati.
1: Berarti saya putar lagi lagunya nih ya.
0: Putar ya, Kak, ya. Mungkin kita duet deh, Kak. Siapa tahu dengan adanya Kakak suara Ana jadi narik gitu.
2: Iya.
0: Oke. Kak, di Kemili rumah Kakak di mana, Kak? Di Kemili, Kak.
2: Sama Upi kan kenal tuh. Tadi Upi ya,
0: yang anu. Heeh, benar. Nah, ntar aku tanyain lah.
2: Iya.
0: Oke, siap.
1: Oke, ini saya putar lagi lagunya ya. Oke. Siap.
0: Karena dulu aku nyewa rumah di Kemili juga, dekat sama kantor.
2: Kita pun udah lama kenal kemana.
0: Oh iya, Ananya enggak?
2: Dari tahun 2000, Ana siaran kan?
0: Ya Allah, Kak. 2000. Siapakah lagi, gerangan? Siapakah
2: di Amanda dulu?
0: Siapakah gerangan Kakak sebenarnya? Oke lah, nanti kita bisa bernostalgia ya kan, Kak? Oke, gampang itu.
1: Novia kalau packing asmara dibantu nih ya. Soalnya tadi saya enggak tegang lihat Kak Ana nyanyi sendiri
0: ketinggian. Mana Ana harus rasanya pingin dinding ini ku garuk-garuk gitu.

0: Memang aku ngebayangin anaknya Kak Sila gitu nyebut gitu.
1: Masih selalu
0: ya Allah.
1: Aku masih selalu
0: cinta.
1: Oke.
0: Belum lagi belum lagi dari sekarang terus kita requestkan untuk minggu depan Kak lagunya Indung-Indung Kak.
1: Indung.
2: Oh iya iya.
1: Indung-Indung.
0: Oh, pokoknya yang antara dua itulah kita pelajari sampai minggu depan ya Kak ya.
1: Boleh. Ditunggu minggu depannya.
0: Aduh, nyebut.
1: Mak jangan berisik Mak, udah malam Mak, jangan teriak-teriak Mak.
0: Aduh.
1: Oke, okay, Bridget. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di arah kota, kira-kira Takengon sekitarnya lah Bang Budi kan. Yeah. Kalau ada yang karaoke teriak-teriak seperti ini, tetangga pasti bilang tuh lagi karaoke kan gitu, maklum malam minggu kan gitu.
1: Yeah.
0: Cuma ngebayangnya di arah rumahnya Bunda Hana.
1: Itu kan kebun semua.
0: Orang pada bilang, kenapa Bunda Hana sama Om Yasin itu berdua kalau udah malam minggu gitu kan.
1: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Bang Budi.
1: Oh iya, halo.
0: Oh, selamat malam kakak.
3: Thank you lagunya.
1: Sama-sama. Kalau bahasa gayonya murum-murum itu sama-sama, bolehlah dipelajari dari sekarang.
0: Brijin juga.
1: Kalau bahasa gayo.
0: Terima kasih Brijin.
1: Sama-sama itu murum-murum.
0: Murum-murum. Sama-sama juga artinya kak.
1: Iya sih.
0: Artinya berizin juga. Terima okay. kasih juga. Gitu.
1: Di sana udah jam 11:30 berarti ya? Di sini jam 10:30.
3: Iya. Tapi kan besok libur.
1: Iya betul.
0: Iya. Aku sama Budi masih dinas sih. Cuma shiftnya aja yang ini.
1: Iya.
0: Aku shift malam, Budi masih shift siang ke sore.
1: Oke. Okay. Ada kenapa tiba-tiba yang di request lagunya itu?
0: Aku pura-pura nggak tahu ya.
1: Iya. Pura-pura tidur aja kan.
0: Pura-pura nggak tahu.
3: Anjir. Di kantor lagi makan laptop, dengar lagu itu, sering muter-muter gitu lah.
1: Payung teduh.
3: Yang seperti itu ada anima bintang, macam-macam.
0: Sama bintang anima.
1: Ini Viola milenial kah, Gen Z kah?
3: Bang, suaranya kurang jelas, gimana bang?
1: Viola milenial atau Gen Z?
3: Gen Z.
1: Enggak, kalau misalkan Gen Z.
3: Bukan Gen Alpha ya. Sekarang kan Gen Alpha.
1: Bukan, kalau Gen Alpha itu rata-rata masih 1 SMA, 2 SMA.
3: Gen Alpha, no.
1: Ya, biasanya kan kalau yang tahu lagunya Anima Bintang itu biasanya milenial, Gen Z jarang ada yang tahu.
3: Oh, kayaknya dari dulu senang sama Anima lagu bintang.
0: Iya, benar bersama bintang, iya.
1: Bukan bersama bintang, itu lagu drive itu.
3: Bersama bintang,
1: biarkan ku menggapaimu.
0: Iya.
3: Nyanyiin dong, Bang Budi, boleh nggak sih?
1: Apa?
3: Nyanyiin.
1: Apa?
0: Dinyanyiin.
1: Oh.
3: Dinyanyiin lagunya.
0: Dinyanyiin lagunya.
1: Apa sih yang nggak buat kamu?
0: Esa. Pura-pura nggak dengar ya.
3: Iya, pura-pura nggak dengar ya.
1: Kemarin aku udah add Instagram kamu deh kalau nggak salah. Apa jangan-jangan salah orang atau gimana ya?
0: Diterima nggak kak? Terima nggak kak?
3: Enggak
1: ada ya. Oh berarti saya salah orang apa gimana?
0: Jangan salah orang om. Nanti gimana kalau datang ke sana?
3: Jangan salah orang om.
0: Oke.
1: Besok rencana mau ngapain hari Minggu? Biasanya ngapain kalau di Makassar?
3: Besok selam. Besok ngajar selam dong.
1: Oh instruktur ternyata.
0: Ya.
1: Di Makassar tuh ada CFD.
3: Ada.
1: Ada ya tiap hari.
3: CFD di Pantai Makassar. hari.
1: Oh, tiap hari Minggu, rutin setiap minggu.
3: Tiap hari Minggu di CPI sama Kontrol Hari.
1: Okay. Ya sekalian CFD, sekalian ngajar senam gitu ya Minggu pagi.
3: Ya, bukan di punya di studio.
1: Oh, di studio.
3: Di studio senamnya. Ajarnya sama abang-abang hari Minggu tapi.
0: Tapi biasanya kan Kak yang suka senam itu suaranya pasti cantik kalau nyanyi.
3: Kebetulan suaranya cantik ya.
0: Bener, suaranya pasti bagus karena kan apa? Relaksasinya gitu ya. Betul. Tarikan nafas itu pasti
1: pokoknya pokoknya pepet terus ke Ana biar dia mau nyanyi. Gimana caranya pepet terus coba?
3: Itu dia senang dengar suaranya Mbak Ana. Iya beneran kalau lagi ngomong itu enak banget dengarnya, candu banget.
0: Oh ya Allah, renyah gitu Kak. Kayak Mbak Kak, kayak makan keripik Kak ya.
1: Krik krik
0: krik gitu ya, renyah
3: gitu.
0: Aduh,
1: pokoknya pokoknya pepet terus biar dia mau nyanyi Kak. Gimana caranya?
0: Gimana caranya?
1: Biar biar keluar satu bait aja dari.
3: Jangan ya, makna ya nanti pendengarnya pada
1: sambung. Enggak dong.
0: Lagu
3: Abang gantiin anime Abang.
1: Oke, nanti kita nyanyiin ya.
0: Lagunya bayangkan mau mere apa Kak? Ke kanan Kak sambil senam itu Kak. Makanya Ana tahu pasti suaranya bagus nih.
1: Iya. Apalagi saudara-saudara kita di timur sana itu kalau untuk nyanyi nggak usah diragukan
0: iya,
1: lagi.
0: Iya betul.
3: Abang ini bukan timur, abang punya.
1: Iya, tapi iya. Kan udah mau kesana gitu. coba saya tanya penyanyi-penyanyi dari timur sana yang suaranya kurang bagus, nggak ada rata-rata.
0: Semua bagus.
1: Glenn Fredly almarhum terakhir itu. Oh, suaranya
0: kayak Hasema.
3: Lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi kalau Bang Budi yang nyanyi.
0: Oh, sedap. Ya kan?
1: Oke, Bos.
0: Sedap.
1: Siap, Bos.
3: Mbak Ana, Bang Budi.
1: Iya.
3: Ya. Terima kasih sekali Wani nyanyiin Abang.
1: Sama-sama. Terima kasih juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini pas seperti berapa minggu yang lalu ketika kita nyanyi kroyokan.
1: Iya.
0: Lagunya dari Manis Manja yang judulnya Biduan. Ya kan? Kalau abang nyanyi adek begitu.
1: Oh gitu, iya.
0: Gitu kira-kira kalau udah jadi gitu kan.
1: Yang kalian keroyokan bertiga saya laki-laki sendiri di sini.
0: Nah, kalau abang mau pacaran sama bidu apa penyiar, harus rela ditinggal kayak malam ini gitu.
1: Iya ya. Halo, selamat malam. Halo, karaoke di udara.
3: Halo,
1: iya.
0: Oke, ini baru nih.
1: Dengan siapa ini? Ini Kak Nadia ini.
0: Kak Nadia? Kok beda ya?
3: Kita kayak mau masak apa?
0: Kayak pakai mixer di kawinan gitu kan, Bang Budi kan di grup-grup
1: kalo,
0: atau di kalo, band gitu.
1: Kalau saya tahu dari ketawanya tadi.
0: renyah juga kan?
1: Ini Kak Nadia ini.
0: Ini udah mulai yang renyah-renyah yang keluar nih suaranya.
1: Betul.
0: Kerupuk, peye gitu kan ya. Kok jadi pingin keripik ya?
1: Gimana sehat?
0: Sehat kak.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan ya kan. Pokoknya sehat yang nomor satu, uang nomor dua.
3: Gimana nih berdua ini sehat-sehat tuh?
0: Iya kak, kami sehat-sehat kak.
1: Bukan, ini siapa? Ketawa siapa ini ya?
0: Iya.
1: Saya.
0: Rosa. Ini penyanyi Rosa.
1: Rosa ya. Kurasakan pudar dalam hatiku.
0: Iya, karena kan orangnya juga imut.
1: Imut ya.
0: Karena dia kan imut.
3: Bukan imut, amit-amit.
0: Imut
1: saya
0: lah.
1: Saya belum pernah ketemu soalnya.
0: Pokoknya aku udah ketemu sama sepupunya, yakin aku dia imut.
1: Soalnya dulu-dulu kan pernah bahas perumnas ya kan. Memang kawan sepermainan atau kawan sekolah atau bagaimana?
0: Sepupunya temanku, saudaraku sepupunya.
3: Jadi kan tebak lu siapa ini?
0: Jadi dengan sendirinya.
1: Coba tebak Ana siapa ini? Bukan karena dia ini.
0: Jadi siapa ya?
1: Aduh.
3: Siapa coba?
1: Malam-malam
0: dua,
1: main
0: tebak-tebak. Dua, berarti dua orang nih. Dua orang.
3: Iya, siapa coba ini?
0: Kak Nadia.
3: Bukan.
0: Bukan ya?
1: Bukan, ini yang di Toa, Kak Yana.
0: Kak Yana.
3: Bukan.
0: Eh, siapa? Kita kok diajak main tebak-tebak malam ini ya?
3: Ayo, ini tetangganya Kak Nur.
1: Tetangganya Kak Nur.
0: Tetangganya Kak Nur.
3: Di, ya, tetangga di, tetangga mamanya Kak Nur, mama mertua.
0: Oh, oh.
1: Yang di Ishak ini. Tunggu. Mak Sada, Mak Sada.
0: Mak Sada.
1: Yang di Ishak.
0: Eh, suaranya sama ya?
1: Iya.
0: Sama sama Kak Nadia.
1: Nah, ini Mak Sada ini yang di Ishak ini. Aduh.
0: Jarang-jarang loh malam-malam telepon karaokean. Ayo nyanyi terus, nyanyi terus. Nyanyi aja ceritanya nanti aja, penting suaranya keluarin.
1: Oh, ya berarti saya harus
3: bisa enggak ya?
0: Bisa. Bisa. Aku udah pegang kerincing-kerincing nih ya.
1: Aduh, Mak Sada, kita dikerjain nih.
0: Tuh kan suaranya apa?
1: Sehat-sehat Mak Sada.
3: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay.
1: Malam Minggu di Ishak rame enggak sih?
3: Itu dengar-dengar kok rame kali.
0: Oh gitu. Kalau di radio pasti rame. Kami sih belum belum istirahat sampai jam segini.
1: Iya.
0: Janji kan kita nyanyi kan?
3: Kita.
0: Oke.
1: Okay. Apa tuh lagunya?
0: Oke.
3: Okay. Keramat aja.
1: Apa?
3: Keramat,
0: keramat. Oh. Keren, eh keren, keren, keren. Didampingi apa nih? Pengawal setia.
1: Udah dari Kak Nadia terus ke Kak Yana.
3: Udah ini, udah mimpi.
0: Oh, pengawalnya udah mimpi ya?
3: Iya.
0: Oh, enggak tahu dia si Putri ininya nyanyi malam ini.
1: Iya, ada biduan, ada biduan.
0: Ada biduannya coba. Oke.
1: Oke, siap-siap Mas Ada.
0: Oke. Okay.

0: lebih ngikutin kenapa? Irama ini masa ada daripada aku tadinya yang naik turun gitu kan.
1: Kenapa baru muncul di akhir-akhir? Kenapa nggak dari tadi?
2: Itu dan apa dengar-dengar dulu.
0: Oh iya ya, coba-coba.
2: Agak lupa-lupa. Maklum udah lama ini nggak naik turun.
0: Sudah. Antara nggak pede, antara sudah malam, antara lupa gitu.
1: Campur aduk lah yeah. Pokoknya.
2: Okay. Lama ini nggak jadi nyanyi di panggung ini makanya maksudnya kan, jadi agak lupa-lupa liriknya.
1: Kita tunggu lagi minggu depan ya, minggu Mak Sada ya.
0: Minggu depan kita coba lagi, kita guncangkan lagi ini.
1: Itu tadi pas nyanyi orang rumah bangun nggak? Enggak kan?
2: Enggak, orang pelan banget jadinya juga ini.
0: Oh gitu.
2: Bangun dia sayang, capean.

0: Waduh.
1: Mak sadar.
0: Rami. Pak Bayu tadi bisa, cuma salah teori.
1: Iya.
0: Nelfonnya di pertama sih, jadinya kan enggak pede gitu kan.
1: Iya, ini kita udah di ujung nih, kita tutup aja langsung satu lagu terakhir.
0: Oke. Okay.
1: Yang diminta sama sama siapa tadi?
0: Siapa
1: sama
0: ya?
1: Viola.
0: Pura-pura lupa namanya.
1: Sama Ayang.
0: Anima lagi.
1: Bintang sebagai penutup di Karaoke Udara. Kita jumpa lagi di minggu depan pendengar ya.
0: Iya, tapi Anang lanjutin lagi.
1: Iya, minggu depan, waduh, sudah ganti bulan, mungkin sudah ganti lagi nanti
0: kita,
1: yang
0: kita kita coba cari caranya biar
1: program kita selalu ramai tiap minggunya.
0: Iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Anima Bintang.
0: Sip. Tinggi enggak tuh lagi ya?
1: Lumayan.
0: Oke, kalau lumayan berarti aku harus mengalah daripada rusak pasaran.
1: Salah.
0: Kan ku abaikan itu ya lagunya.
1: Iya, salah.

0: Aduh, kalau bahasa daerah sini kan, Bang Budi kan, kalau bahasa pasaran ya, Inoje eh, mainnya jam 23, tinggal tidur.
1: Kita cukupkan ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Selanjutnya kita temani dengan
0: ya
1: rangkaian di Donggayo sama Kak Ana satu jam lagi.
0: Oke. Pokoknya Bang Budi banyak-banyak terima kasih karena tadinya akhirnya duduk di belakang meja siarnya yang seharusnya aku yang menghandle semua ini gitu ya kan.
1: Oke, siap.
0: Oke, selamat beristirahat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kedua model kalem merapah hayat di kegurian.

berduri-duri buah durian berdaun. Harus sediakan

0: Sedikan kono ngasih dewan hari kami titik pengharapan kedai tiga digelahin kampanan kejirah nyembulan menyemu menatama cuman oya keserah
1: sana kami ya
0: sana kenko arah di kami

0: Didong adalah sebuah kesenian rakyat Gayo yang memadukan unsur tari, vokal, dan sastra. Dalam sair didong, nilai-nilai religius, keindahan, kebersamaan, bahkan kritik sosial dapat kita temukan. Satu kelompok kesenian didong terdiri dari Ceh dan penunung. Jumlahnya dapat mencapai 30 orang, yang umumnya terdiri dari laki-laki dewasa. Musik pengiring dalam didong adalah tepukan bantal dan tepukan tangan dari para pemainnya. Namun dalam perkembangan selanjutnya, ada juga yang menggunakan seruling dan alat musik lain yang disisipi dengan gerak pengiring yang relatif sederhana, yaitu menggerakkan badan ke depan atau ke samping. Mari cintai budaya Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan RRI Takengon.

मुलाई तन्नर तारु तो जो सा

we're going to

ayudar tua voz.

dalam pulau Cina Aceh Negeri, Iwan seni bersiolo.

Walaupun perut saya punya banyak termimpi-mimpi gadis nampak aneh.

아만날 걸 부담 받아.

Tahun tujuh puluh aku sudah berdendang, sampai sekarang aku masih tampan.

Kalau kau alamun Tuhan yang tahu, maulah kamu dulu dikuburkan. Buat kaca ketua badan menang, mati kele kone heran. Aman lekutai tinggalai mengkele. Peo kan dipipi lagu cetak Pak Uwan. Lagu malam menjun. Aman lagu nampak di sini. Dada di lagi jadi biar. Oh,

aman lentul rambut yang gondrong orang besok dia dinyatakan. Malam-malam seperti pocong dikejar gonggong bikin tak setan. Aku heran sekarang jadi kepala desa tapi tak ada perubahan. Dana aspirasi terus di habisnya masyarakat.

Selamat malam, selamat malam.

Tahukah kalian, jika sejak tanggal 24 November 2011, Tarisaman telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai daftar representasi budaya tak benda warisan manusia, Intangible Element of Food Cultural Heritage. Tarisaman adalah tarian yang berasal dari suku Gayo Aceh yang mendiami dataran tinggi Gayo di Provinsi Aceh. Tarisaman aslinya dilakukan oleh pria dalam jumlah ganjil. Tarian ini mengkombinasikan tepukan tangan dan tepukan dada yang murni diiringi oleh syair-syair yang dilantunkan oleh para penari.

Saat ini, tari saman merupakan salah satu tarian yang sangat populer di Indonesia, bahkan hingga mancanegara dengan nama tarian Seribu Tangan, Thousand Hand Dance. Selain sebagai media dakwah, tarian ini menjunjung aspek-aspek pendidikan, sopan santun, kekeluargaan, kebersamaan, bahkan keberanian. Tari saman Aceh asal Gayo ini bahkan pernah tampil memukau di Festival Seni Tari Tahunan UNESCO yang berlangsung di Wellington, Selandia Baru pada tahun 2021 yang lalu. UNESCO International Dance Day ini merupakan festival tari yang telah berlangsung selama 21 tahun terakhir. 15 penari yang berhasil kelompok ceraka seni tersebut dilaporkan berhasil membuat 500 penonton yang hadir di Temarai, tepapa museum, memberikan tepukan tangan yang meriah.

Iyo neng pune kue pertama, lekati matamu le.

ఈ కపూ మాతి గరసా బాగిన్ పోనం.

Donyo sawan jerodi sambut di sawah mama ibu nedang kupi. Ilang kami mari cuma teniro nanti sawah deli kerebu lapi ke kamur kami harus tak ingat tepi pedeli ke soal hati pemilih sangsi.

0: ada penurunan curahi tulai kemakin muni di mehwe ni bateri.
1: Desa kami urung dak sun ke.

kurang toa kami gererusak hubungan.

0: kurang, konten kan kurang.
1: Lu tahu aja, ya, ampe ku Jakarta nih, ngepake tasiwa.

0: Bruno.
1: Oh, Bruno Berden.
0: Berjadi.
2: Sibar, sibar.
0: Sabar, Bang.
2: Dolai, dolai.
3: Jadari nyojong ni kumu dawa dari sana waktu mubelangin diri pakir aku nurohan bemu masing-masing. Enggak tersusun rempah lima lingang ngayun niram bege sarap berangun wih sempurna ngedabuk deun mori prai. Biarlah kula siku ku tubuhku kau rempah yang di buku ku serentak biar aku ucap kene kelengke. Kamu nama kamu naku biar konon

0: 아주
1: 보니까

tiba-tiba pegangan, nau kamu

Ini saraku mari kuluah sendepakan iwan iseni. Kupilih pemen gampang-gampang susah iwan nemu tetang macam gerejati.

dorong moya belum berdedi yang jelas si pecenang ngecah-ngecah pesagi.

mulher, sou uma bebê, e sabe nisso.

0: satunya Om
1: Arasa rami soi cinta yang manis-manis hitam kemasa kayun kesekari enak atin tegenem iwan tengah hamas.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya, Madiana, beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara.